0: Setelah di kartu merah satu pemain Argentina ya.
1: Betul. Jadi orang teh nonton ditungtung
0: sampai jujur. Babak kedua menit perpanjangan waktu.
1: Jadi golnya teh ku si Herran Torres menit 100 genep wan. Herran Torres 100 genep memupuskan asa Argentina. Jebleh atuh Messi ge jebleh sahabat.
0: Geus kamari atuh juara geus.
1: Oh, geus. Lain masalahna mah untuk kejuaraannya ini banyak kontroversial gitu lah.
0: Ah, geus aduh back to back Persib we wungkul Argentina mah kudu
1: Peralta lah jadi.
0: Di sok angklung atuh Pino sok angklung jadi aya naon ieu Pak sok angklung Pino.
1: Eh, eta teh peresmian kamari asupanna di dinya wana ya.
0: Barkeun ku aing ngalangan jalan. Rara bus teh nya aing saha?
1: Saha maneh?
0: Abi kita apal?
1: Apalah sami. Siate Alzheimer naon? Teu nyaho diri sorangan.
0: Lain nu waktu teu nyaho aing saha teu nyaho. Nyangges.
1: Kamari tewan rame di saung angklung teh di beurang kene sementara Eko Maung dina media sosialna beberewekan ridokeun Peralta teu jadinya aya pemain Korea. Padahal mah jadi. Padahal mah urang geus apal cuma teh tewan.
0: Geus apal memang dia terakhir kan ieu terakhir.
1: Nya. Lain urang mah tara obrol-obrol siga batur urang mah ahiji atuh informasi nage matak urang ka Pak Haji
0: Oktab baturna do obrol-obrol teh di sengaja dititah kitu
1: dititah oh nya tapi kan anu blunder mah anu JJ jeung Sintayong atuh
0: JJ
1: JJ nya eta teh
0: oh di JJ
1: penerjemah
0: Jakarta
1: penerjemahna Sintayong
0: di ka Jakarta si Peralta
1: gitu nya gitu ayeuna mah teu jadi
0: mikir atuh
1: nya kitu ah sahabat sok seperti biasa hari Senin ini kita harus semangat. Mangga 08112210 51 nya bisa Anda pergunakan sahabat yes, ya.
0: Silakan ya request lagu-lagu yang semangat. Formatnya juga dipakai jangan lupa ketik BDG dulu spasi nama, spasi umur, spasi baru request aja ya.
1: Mangga, mangga, mangga.
0: Seperti Mas Desa ini sudah masuk di Bakar Bakti katanya ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Don Deal Mario Peralta dan Coach Sin pun bahagia. Selamat untuk super supporter Mesir
1: ya.
0: Espana Campione.
1: Espana Campione.
0: Request istimewa Good Morning Everyone
1: featuring Wan.
0: Siap. Salamlah untuk sahabat suara dimanapun Kang Elmi, Kang Wanda. Akhirnya tim yang saya
1: Selama ini
0: merusak fair play di Piala Dunia tumbang di final. Sehat dan bahagia selalu Kang. Matur nuwun, wassalamualaikum.
1: Eta ta kontroversi-kontroversina ku urang di post langsung di WA urang teh da kitu atuh da. Nepi ka aya meme nyawanya. Eta si
0: kareng
1: si
0: Sidoeun ah, omongna.
1: Mem atuh aya memnya heuh si Presiden FIFA teh kasih Messi teh jusuan. Jusuan si Messi. Heuh kitu. Aya Kang Dadang Tiger di Singaparna ya. Assalamualaikum Akang-akang Urban.
0: Waalaikumsalam.
1: Akang Urban kicau, kicau mania.
0: Kicau mania we ka urang doa teh.
1: Pan baceo, tukang baceoan. Dulu jeung enjing semoga sehat selalu. Ari Kang Rini ka mana?
0: Teu aya teu kabongkeun dengan namina Kang Rini
1: mah aya. Kang Rini.
0: Aya ge Teh Rini.
1: Ah, Teh Rini. Gemoy, Teh Rini gemoy. Selamat untuk tim Matawor berhasil meluluhlantakkan ratusan lapisan wafer tango. Sana. Famos, famos Spanyol jadi juara dunia. Lagu nama pas band mana we Kang? Untuk Kang Trisnois, semoga lekas diberikan kesembuhan. Amin. Ya. Pasar salam dunia para pendukung Argentina yang bersedih puas we sia.
0: Tuh. Renu tuh bagi ke Argentina ya setelah tahu mungkin ternyata Argentina itu negara nu pro ka Israel.
1: Lain gitu, lain anu Argentina mah
0: fair play.
1: Fair play nawan siga anu
0: ya,
1: Messi jelas-jelas.
0: Ya kan rea jadi maksudnya aya nu awak tidinya kayaknya aya nu merasa diistimewakan Messi.
1: Ah, lolo banu nu diistimewakan.
0: Aya nu merasa aing mah geuleuh ka Argentina da kaosa blang-blang. Aya nu kitu teh mi ulah salah aya. Kurang geus ngobrol aman teh bekar Argentina. Geuleuh we kaosa blang-blang. Nah, sia tuh cai teh. Aya nu aya
1: tapi siana, baturan siana we antik eta mah.
0: Aya nu kitu teh gitu. Jadi berbagai alasan orang membenci Argentina teh gitu.
1: Aya nu resep ka Argentina kunaon mesinna pendek cenah.
0: Karena
1: mesinnya penek
0: dan ngabret penek ya.
1: Ah bahaya etak kewan. Nah jika tukang celup kewan ya,
0: tukang celup.
1: Masalahkan penek siapa penek ya. Mesinnya penek sebenarnya. Nyala akhirnya mah wan. Wan orang jujur cuman dengar dulu beritanya perputaran uang dunia judinya seluruh dunia
0: ya.
1: 77 triliun
0: ya itu asumsinya di orang wek itu sok ya. Kunaon jadi online di orang tadi jadi blok ke blok no online gitu
1: ya.
0: Kan punya kekuasaan si kemon info kan
1: nah kemon digi
0: kemon info nah
1: no, ya lah

0: beda deh mah.
1: Komisi bukan kewenangannya tapi anggar ayahnya.
0: Oh, pegawainya berarti. Bahasa itu ke pegawainya nu
1: ngabekap. Mun di urang storna sampai bisa miliaran komo di luar negeri
0: nu
1: pela dunia.
0: Edana tuh.
1: Tapi aya nu nu teu beuki ka Argentina nya.
0: Nah, gara-gara naon?
1: Gara-gara si Messi can pernah nyobaan cilok.
0: Si Messi itu beki seblak.
1: Jadi geuleuh ka Argentina teh.
0: Siapa naon atuh?
1: Ah, mun aya teh teu beki ka Argentina, si Messi mah terdatang ke acara Sunday Brunch di Rumah Pandayan Hotel.
0: Onak
1: satu. Nah kan kesibuk Piala Dunia tuh.
0: Benar.
1: Ayo, nah, tapi bisa. Buat Anda mah kalau agak sibuk datang Minggu. Ini hari Minggu kemarin mungkin
0: kamari,
1: ya.
0: Kamari.
1: Nanti bisa tunggu seminggu lagi hari tiap hari Minggu Sahabat Suara di Pago Restoran di Depan Pandayan.
0: Betul.
1: Ini ada Asian Food Market yang dengan konsep Sunday Brunch. Karena sebelumnya Sabtu malam, sekarang jadi Minggu siang ya, jam 12 sampai jam 4 sore. Jadi silakan nikmati all you can eat, beragam pilihan menu Asia. Dari Yong Tofu, Dim Sam, Ramen, Sushi, kemudian juga Teddy, Anwar,
0: Naon,
1: Sushi.
0: Lain, daharan Jepang, Sushi, nah gimana?
1: Nah, Asian Food Market ini Sunday Brunch ini cuma dengan 250.000
0: net per
1: orang, 250.000. Ada promo buy 4, get 5. Untuk reservasi telepon aja 0811-2232392 atau di IG-nya dicek dan di-follow at Pago Restoran dan at The Papandayan. Asian Food Market, curated Asian flavor and beyond, baby.

0: di tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Guys, minggu ini kumpul di mana?
3: Terserah deh.
2: Aku sih ikut aja.
3: Yang penting makan enak.
2: Tapi makan apa?
3: Pengen Asian food dong.
2: All you can eat please.
3: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
2: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di The Pemandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Pop Pandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.

0: 101 FMI, suara Bandung, suara warga Indonesia. Ini kita juga doakannya teman-teman dari Pasar Pasben.
1: Betul.
0: Kan Pasben ini beberapa waktu kebelakang sedang berduka. Yang pertama Kang Trisno-nya lagi sakit,
1: Wamen Masya ya. Istrinya Kang Beng-Beng
0: meninggal dunia. Jadi cing sarabar teman-teman dari Pasben ya.
1: Jadi Wan bener cekang Yuki, vokalisnya Pasben-nya hirup malen aing-aingan. Jadi segala sesuatu itu yang saya Qodratullah na Wan. Ya, geus aya eta teh titis tulisna.
0: Cing sarabar cing bisa menghadapi apapun masalah yang ada, dan percayalah masalah yang kita hadapi ini adalah sudah disesuaikan dengan kemampuan kita untuk mengatasi nanya. Cing eta. Percaya eta insyaallah.
1: Bener, bener.
0: Udah menyerah dengan masalah yang ada.
1: Nya siga takdirna Argentina eleh, geus eleh teh terus gadelut pan eta teh pantes.
0: Nya.
1: Teu pantes eta teh.
0: Da anak selamat tadi saya teh. Saya Indra ya.
1: Indra banyak deh nggak request.
0: Nanya ya alhamdulillah nu juara Spanyol sares anak emas pipa.
1: Yeah.
0: Badai request padi ribon hatur nuhun cing sarehat Mang Elmi Mang Wanda.
1: Yeah.
0: Jadi aya peningali konten orang teh nu ima dugaan dan perkiraan juga prediksi analisa barunya yeah, jadi.
1: Yeah, yeah.
0: Si peran judi non bandar judi itu sangat besar.
1: Betul.
0: Jadi jika ada ini orang taruhan karena Argentina. Di mana? Majol dimenangkan. Tapi dah secara pertandingan
1: halus,
0: ketat. Secara pertandingan ketat.
1: Kartu merah hiji deh.
0: Nya, dah tahu mau ngotakan ku telapak kaki pun kau mental gitu.
1: Lain nunggus, nah orang mawan. Siga lain
0: terjadi keributannya setelah peluit panjang dibunyikan pemain Argentina nyekek pemain. Nyekek botol.
1: Kayak
0: pemain Spanyol ya.
1: Gitu. Jadi istilah nama tidak mencerminkan fair play lah pemain-pemain kelas dunia ge anger ari eleh mah ngararadat ya, gitu.
0: Padahal geus gitu. Kamari juara atuh Piala Dunia teh si ya. Argentina mah nya.
1: Gitu.
0: Tapi iba daripada sudahlah pesta Piala Dunia sudah lewat ya, sudah beres. Orang main tebak-tebakan Mi.
1: Cok cik naon.
0: Naonnya hubungannya atau apa hubungannya Bali, Medan, Surabaya, Palembang sama Balikpapan?
1: Sama-sama kota.
0: Nanti jawabannya ya. Sebentar lagi bakal dispil sama si Tiling langsung.
1: Oh,
0: Tiling yang namanya nyepil nanti teh hubungan kota-kota eta teh.
1: Iya, Wan.
0: Nah, kalau Anda udah punya wishlist nih buat healing, kuliner, bisnis trip atau pulang kampung ke salah satu kota tadi yang saya sebutin sahabat suara ya, fix wajib pantengin update terbaru dari Citilink ya, sekali Bali, Medan, Surabaya, Palembang sama Balikpapan ya, karena bakal ada kabar yang sangat banget sayang banget kalau dilewatin ya. Nah kapan diumuminnya? Sabar dikit lagi ya, makanya jadi follow dan cek terus media sosialnya, media sosialnya Citilink @citilink CITILINK ya, dan stay tune juga karena something exciting is coming soon ya. Sekali lagi ya, Bali, Medan, Surabaya, Palembang sama Balikpapan.
1: Sok lah sahabat suara, pokoknya mah hirup
0: kudu Citilink. Pasti berkaitan dengan Bandara Husein yang akan dibuka kembali.
1: Ya bener. Tapi ngarana teh ganti cenanya.
0: Naon Bandara Husein?
1: Naon gitu lah.
0: Entuh atuh.
1: Muntah salah mah muntah salah.
0: Iya tuh.
1: Ngarana gitu muntah salah. Sahabat suara, kita kembali lagi mengundang Anda untuk nge-WA nge-request lagu 0811-221051. Tadi Kang Indra sudah ya,
0: ya.
1: Requestnya Kijang Ribbon cenanya.
0: Padi siate lain Kijang. Kijang mah mobil.
1: Sugan
0: Padi Ribbon.
1: Ayo Tenia di Cibodas Lembang. Mat pagi Aelmi Awanda mat hari Senin. Hidup Spanyol juara dunia. Wah Tenia uy. Resep oge kan main bola uy. Atau Tenia hanya pomo. Request lagunya Hantam dari Kotak. Salamnya buat Bunda Mary, Arabella Ciu, Mami Deva, Teh Ani, LL dan semua jamaah urban yang makasih. Tapi dah orang mah jujur tenan naon pomoge dah 5 tahun sekali ya lah.
0: 4
1: tahun ya.
0: Ada Desi juga nih request ingin putus aja GAC, kirim salam buat penyiar dan pendengar semua. Terima kasih.
1: Ada Kang Doni di Cimahi. Assalamualaikum Kang Elmi sareng Kang Wanda.
0: Waalaikumsalam Kang.
1: Semoga sehat selalu. Doa yang sama buat Kang Doni juga ya.
0: Tadi itu ya tentang kota Bandung sama
1: kemasan. Ya. Ayeuna Bandung teh asa hariwang. Abdi ningal berita tentang begal, leres. Asa mineng, bade pagi, siang, malam, teningal waktu. KDWA hai nama kanggo wargi sadaya, hoyong request lagu nama perunggu.
0: Itu memang di sosial medianya, kita lihat beberapa waktu. Cuman maksudnya, orang kurang setuju sih lamun disebut, jadi maksudnya menimbulkan kekhawatiran. Betul. Maksudnya ke masyarakatnya.
1: Tapi karena di satu sisi, lain di satu sisi bener Wan itu maksudnya.
0: Iya, maksudnya teh
1: kejadian.
0: Kalau di rata-ratakan juga kan tidak
1: di,
0: seolah-olahnya maksudnya ya, maksud seolah-olah teh jadi terjadi hampir tiap hari hampir gitu-gitu. Maksudnya itu yang membuat kekhawatiran gitu.
1: Tapi da, memang ayeuna Wan urang teh kudu istilahna nepi ka pemerintah pan nyati wali kotanya Wan ya. Ayeuna teh jujur urang keur peuting ngariung sancana eta teh dipanggil ku unsur RW RT.
0: Jadi tersangka mana
1: teh? Lain. Oh, sih. Ayeuna mah cenanya Sis Kamling kada di etakeun di kerepan di bagi rawan begal.
0: Nu urang aneh. Kayaknya lain aneh. Sekarang jarang sekali kita lihat sekarang polisinya mun pagi-pagi. Matak
1: itu mata.
0: Eueuh nu beberapa titik kemacetan teh eueuh polisi aya mah biasana mah aya di depan kita aja ada pos polisi ya. Biasa ada polisi datang foto ini teh polisi teh.
1: Teuing lah. Nepi ka di urang mah Wan tinggal di mana aya zona merah, zona oranye, zona kuning.
0: Teu begal.
1: Rawan begal. Zona merah mah sangat rawan seperti atuh war anu keur lompat aya nama isuk-isuk dibegal kamari di kopo.
0: Oh ayanya.
1: Ay nu keur lompat isuk-isuk.
0: Sabar aja isuk-isuk teh.
1: Isuk-isuk jam genep. Tuh tinggal zona merahnya ya anu dinu dina grup kitu nya, dina grup.
0: Begal lah begal naon mi? Hah?
1: Begal begalnya
0: begal. Ay, begal payudara ya.
1: Itu ieu mah begal anu harta. Flyover Kopo, Babakan Ciparai, BKR, Rego, Binong, Kira Conong, Cikawau.
0: Dan kejadian itu kebanyakan di flyovernya Kopo gitu, Kopo.
1: Nah, eta panan.
0: Demeureun
1: asa nolongannya
0: oh, hese-hese di flyover mah. Enggak keburna gampang meureun begal.
1: Tinggal ngabret.
0: Namun di jalan bisa aya nu keur nangkring di jalan,
1: mah gitu.
0: Di jalan mun nangkring duhur flyover mah nya.
1: Aya Batman. Aya zona orange-na. Rancamanyar, Balenda, Soekarno-Hatta, Gede Bage, Cibiru, Ujung
0: Berung. Jadi pemerintah mah satu hanya membawa jadi jangan keluar malam ya guru gawe peuting kumaha.
1: Puguh gitu.
0: Puguh gitu. Juga mungkin mencari nafkahnya malam ya.
1: Tah, di brokoli nepi ka di naon teh di media sosialna jawabnya di repost ku kabeh pamarentah teh naon gawena ieu teh ye aparat keamanan teh ye.
0: Surah
1: sorot. Da urang ge bingung
0: Wan. Oge si Iting oge eta posting eta.
1: Urang ge Wan bingung Wan, urang ayeuna nya Sis Kamling di daerah.
0: Nya.
1: Ari begal di Jalan Badag.
0: Nya jadi oh juga si Allah patroli jeung
1: aye begal ada di flyover Kopo di jalan-jalan Badag aye di daerah
0: mah. Cara ang eta teh di flyover Kopo teh nya.
1: Ya tapi kan di luhur mah susah norek
0: ieu. Nya makana kudu teh. Kumaha tuh di luhur kumaha nya da. Mun cuma ngalewat ka luhur kan da di jalan teh ame dipake
1: maksudnya. Aye nama kieu lah paparahan mudah-mudahan padahal aye satgas begal teh. Aya layak nanti hotline
0: na naon gara-gara MBG imah
1: gara-gara MBG naon jadi gara-gara MBG
0: ini kan duitnya anggaran ke para rakyat ini jadi anggaran ke polisi ge kan ngurus MBG bukan 1.400 dapur atau
1: berat tinggali Pak Budi Babe ge Pak Budi atau Pak Budi ta eta kumaha Pak Budi
0: bersuara
1: Pak Budi atau oh Pak Budi
0: bolak kakak Pak Budi dengan sih? Bandung yang begal Pak Budi ya tolong nih ya kan Pak Budi sebagai ini Pak Budi
1: te. Sebagai pembisik
0: baik pembisik sebagai pernah jadi yang klub motor oge ieu atuh Pak Budi.
1: Nah, itu. Jadi kan klub motor di mana? Grupan Pak Budi mah ti grupan.
0: Grupan.
1: Ti grupan Pak Budi mah. Sok atuh Pak Budi lah, Pak Budi teh. Tuh kalau kahirup bae.
0: Hidup bae. Pak Budi mah. Sok banget. Kalau disampaikan Pak Budi kepada Om Parahan Pak Budi.
1: Aduh. Ya, kalau tidak ke Papa Ono lah. Bapak Ono, Surano, Bapak Ono.
0: Hidup begal
1: lah. Ah, aing mah Pak Budi ulah gitu atau Pak Budi lah ya Bandung ya soalnya ini rek arah Rospek baru dak ya ini ti ima jam 4 jam 5
0: ini enggak aspeknya
1: can atau Agustus
0: emang oh ay penerimaan kan
1: sekarang nah, kan? Abim mah masa bimbingan namanya gitu sok Pak Budi lah Abim mah percanaan lah ke Pak Budi mah lah segala sesuatu nah Pak Budi sok lah
0: lu lari di begal lu naik motor di begalnya naik naon atau di begalnya
1: naik mama
0: di begul

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

tepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber.

0: pokoknya mah tepat dulu pokoknya mah aku makan neng putus dari dos ya neng ke dikir-kir ku
1: kenal neng
0: yang putus
1: yang cucus
0: putus beleguk saya tercerita siapa aduh
1: putus nih lepat kadangu putus
0: putus putus dasar cabul bukan kamu teh cabul minta ampun yo singkayo teh itu kusaha
1: singkayo kuma ada cabul neng tuh pakai celana tuh singkayo kemana-mana
0: kenapa ada yang pakai rok jadi tuh pakai celana itu nggak bulan mah kieu mangprang
1: naon deui atuh teh
0: coba cabul coba tuh gak blok duit sih ya
1: aduh
0: kayak itu si aga yang putus putus
1: atulah putus deh gua di ajak ke Hotel Indigo Bandung dago pakar
0: tah tadaik
1: siapa gampangan tapi memang di tempat ini sahabat suara Anda bisa merasakan sensasi menginap dengan memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern ya di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar. Bayangin, mulai masuk lobi, Anda sudah disambut dengan konsep neighborhood story. Kamarnya nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Tempatnya juga banyak fasilitas yang luar biasa nih. Kalau mau berenang, kolam berenangnya air hangat infinity pool ya. Dengan pemandangan yang spektakuler. Mau gym 24 jam gymnya juga. Kemudian juga yang bawa keluarga, bawa anak-anak, ada kancil club. Ini buat anak-anak jadi lebih menyenangkan ya. Pokoknya lengkapi pengalaman dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Ada juga harga minuman unik di Daguan Lounge. Dan juga liburan semakin lengkap dengan destinasi rooftop dining. Ada karbon yang terletak di level 16. Konsepnya memasak dengan api terbuka dan bara dan juga ada vinil. Ini yang Anda bisa menikmati kreativitas mixologi dari para mixologis ternama. Nah, untuk reservasi dan informasi lebih lanjut hubungi aja telepon 022-8780-6688 atau follow Instagram @hotelindigo_bandung atau kunjungi juga websitenya di hotelindigo.com/bandung.
0: Ayo atuh aga.
1: Hotel Indigo. Kok yang putus nah.
0: Itu ke Indigo lah. Lain wan. Ayahnya nu kitu mun aya kitu nya. Aya kitu. Tapi ya teh Neng wan. Ngawe a teh Neng. Teh Neng tong make lambang-lambang huntu lah abi ge apa lain mah. Wilujeng Enji Kang Wanda sareng Kang Elmi. Kada tong hilap pami hese sikat gigi dengdek we.
1: Dengkek sia teh.
0: Hah? Dengkek sia teh. Nah, sugan aing teh dengdek. Teh Neng wilujeng Enji. Teneng abi hayam
1: dari Qutit ya di Teneng dari Qutit ini UKGS yang kemarin jadi narasumber kita juga di sini nih tentang usaha kesehatan gigi sekolahnya.
0: Alhamdulillah abi hayang di bleaching Teneng jeung pasang huntu palsu.
1: Nah mana anu ieu kitu mah?
0: Bleaching.
1: Anu huntu palsu anu.
0: Anu eueuhan hiji urang
1: di ujung janggunya
0: di
1: bungsunya teh.
0: Oh urang teh wana arek kasekem sawana arek masang implan di nu IG teh sajutaan. Pas kayak itu 10 juta.
1: Nah, untuk ucing mana 1 juta mah.
0: Bisa jadi.
1: Di implana.
0: Tak klarifikasi Kang, kenapa saya tadi bilang dan Coach Sin pun bahagia. Nya dulu JJ penerjemah Coach STY pernah bilang ke awak media saat Persija perkenalkan Coach STY dia bilang Coach Sin pun bahagia karena Peralta bakal gabung ke Persija gitu
1: kan. Itu tiba-tiba tadi teh oge muncul videona nu keur konvensi pers teh Sintayong jeung si
0: JJ.
1: JJ anu ieu teh aja nu viral teh kan JJ. Ya
0: penerjemah.
1: Olehna anu sok joget-joget teh JJ.
0: Beda lagi. Oh. Beda lagi. Cicing Kang Epi tong wae katetarejel jangan dibuka. Salam Mon Erna Cicing
1: ya, Epi. Ayeuna we atuh.
0: Hah?
1: Ayeuna we atuh.
0: Kalah eta si Teneng aya ngawean naon
1: atuh Teneng. Oh, wijeng anjing Kang Wana sareng
0: lain keur getik Asia atuh. Tuh kan bieu tadi wijeng anjing mah.
1: Oh, nya tadi Teneng mah
0: di
1: Qutit nya di jalan eta tah.
0: Ke antosan Idul Adha
1: nya. Cisku, Cisaranten
0: kitu. Lain-lain. Ke antosan Idul Adha nya Kang nya, pami bade ngadamel HP mah untuk palsu.
1: Nya.
0: Aing
1: domba.
0: Domba aing
1: Teneng. Kan alus domba ngunyah-ngunyah jukut kan domba mah.
0: Sok ngengir sia teh.
1: Kan anu tukangna mana mah.
0: Nya kunaon domba mun geus papangnya sok diabuan terus cengir.
1: Kunaonnya?
0: Oh, gak ada ya dombana.
2: Pengen ikutan request lagu sambil kirim-kirim salam? Waktunya kirim salam on air. Telepon via WhatsApp ke 0811-22-1051. Sekarang!
0: Sok tak Kang Epi ya, urang angkat ya Kang Epi, ngeset terjal ya, duh aing mah.
1: Assalamualaikum ya Kang Epi.
0: Assalamualaikum Kang Epi.
3: Assalamualaikum.
0: Salam, leutik suara.
1: Laguna heula Kang Epi.
0: Pagi.
1: Sok, laguna heula Kang, laguna naon lagu?
3: Lagu nganyuk kasih mayar.
0: Aduh. Kadang-kadang lucu Kang Epi teh nya.
1: Ya.
0: Kadang-kadang lucu ya, calon lurah teh kumaha ya?
3: Sehat.
1: Alhamdulillah. Iya lagu nahula iya rek biar dicari dulu kayak ngobrol
0: sama lagu nahula.
3: Saya panggil biasa. Non? Siapa nanu warung Padang? Terus saya menu warung Padang.
0: Sederhana. Nah, Mang Epik itu lucu di mana ya?
3: Itu perjalanan ke Sesko, Sesko anu di Sariwangi Selatan.
0: Ya apal.
1: Eh naon kah ke Sesko?
3: Butik.
0: Busdik apal
3: ya, ngajar ieu ngajar KDMP manajer ngajar
0: pan anjeunna teh Wan salah satu pengajar juga KDMP teh kan koperasi daerah merah putihnya koperasi merah putih
3: betul.
0: Selamat pagi gitu tuh
3: naon eta ya emang luar gitu. Biasa
0: tuh Wan ayeuna mah mun ka koperasi teh kitu apakah ada minyak goreng ada ini
1: kering lah nu jagana
0: tuh emang kitu di latina.
1: Sok atuh Kang ya salam-salam teh Kang Usaha ieu teh.
3: Ya, kanggo para fasilitator KDKMP nya sa Indonesia, sa Tibarukima ka Cenaya di Indonesia. Terus ayeuna kanggo mahasiswa S2 sareng S3 UPI.
1: Mohon
3: UPI pendidikan umum karakter. Nah, terus kanggo Karang Taruna sa Kabupaten Bandung.
0: Ya. Tarang Karunya.
3: Karang Taruna. Kanggo Dewan Masjid Indonesia.
1: Mohon.
3: Sa Kabupaten Bandung.
1: Kabupaten Bandung ya.
3: Kanggo pendamping UMKM sa Kabupaten Bandung lah.
1: Mohon.
3: Terus kanggo warga nagrek sedayana cing sareha, cing tinggal bekerja kina.
0: Amin ya Allah.
3: Urban oke cing sareha, dalam ke tambang main oke mau siaran tinggal nama.
1: Tah eta apal geuning?
0: Kadang-kadang sok lucu Kang Epi teh duh. Lain, kumaha lalakon teh he? Lalakon, lalakon kumaha jadi kades kumaha? Lalakon jadi kades kumaha geus tapi mana ya?
3: Ah, tinggal nama tinggal situasi eta mah moal.
0: Ya. Kunaon, Bos?
3: Moal jadi kades. Mending kene aya ngajar we nemu buku-buku lah Hermi.
1: Nya kitu nya.
3: Halus. Manfaatnya.
0: Iya. Leres. Teu bisi arek jadi pejabat daerah pan ti kades lah ti kades jadi anggota dewan, jadi wali kota, jadi bupati.
1: Tentang tuh.
3: Alhamdulillah hari.
1: Saya modal
3: meskipun belum dilantik. Bulan nanti kemarin kompetisi di BPD alhamdulillah lolos.
0: Tuh lolos Wan. Atuh Kang Epi mah S2 atuh.
3: Ya, Agustus S3 ini.
0: Tuh,
3: mulai S3
1: Agustus. S3. Tebosan kuliah terus.
3: Ya, doakan aja cing lancar segala rupina Hermi, cing kawatakan.
0: Ya, benar. Lain Kang Epi teh da yuswa mah di hadapan Wanda nya da. Sebenarnya teh
3: teh. Abdi ayeuna 3/8.
0: Bohong, waduh kayak di dagor ku aing.
3: 3/8.
0: Waduh.
1: Seberapa tahun yang lalu eta teh?
3: Sedih, aduh, saya kelahiran 85 bulan September.
0: Sumpah sih ya?
3: Banyak nggak bohong. September 86.
0: Tanggal?
3: Bulan September. Kelahiran bulan September.
0: Nya tanggal seberapa?
3: Tanggal 20.
0: Oh, modalnya Selasa.
3: Sabtu atau Tane?
0: Sabtu Tane. Oh, Sabtu Tane berarti kan oh iya, engke amun jadi kades.
1: Mangurug.
0: Kan urugan eta di dinya di dagreg.
3: Mung ya kades mah.
0: Epo, yang jadi lawan itu
1: ngajar tuh ngajar be.
3: Dah, lu ngajar be.
1: Ngajar dong tuh aja kan.
3: Itu kermasiswa lahnya.
1: Ya.
3: Kaya nama.
0: Tuh.
1: Itu. Saya atau gitu malah. Cing lancar pokoknya jadi apapun. Kan
3: sebaik-baiknya orang adalah orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain.
0: Tak gitu. Iya. Mananya? Ayat ya, nama kia khairunas anfahum linas. Tak eta.
1: Oh. Kadang-kadang sok lucu sih
0: lain lucu ya tamah bro.
3: Kadang-kadang sok lucu.
0: Tamah lain lucu setiap benar ya tamah
3: eh. Aku dulu cuma mau lucu mau dibayar.
0: Cucok mau dibayar, cucok kan udah dibayar wae. Tamah keterangan ayat ya tamah kan sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat bagi orang lain.
1: Itu lucu tapi dimanfaatin kubatur mung.
0: Oh gitu.
3: Ari iya, ari anu artis nu di Cimahi teh, eno mah tara wae katanya tara.
1: Sule
0: sa.
3: Anes. Bicara era anak emas nah jeung vokalisnya Utopia.
0: Sa itu teh.
3: Sa. Purna.
0: Oh, Purna. Oh,
1: Purna Bakti.
0: Purna Panduwinata.
1: Lah ngomongkeun eueuh bisa ngajung nyurigan sih teh.
3: Asok chattingan.
0: Heh, keun bae atuh sok chattingan bareng jeung Kang Epi jeung saya mah ngobrol ge tara.
3: Oh, manya
0: mah hidungna sidul.
3: Tah ulah sampai ka ayeuna anu terjadi di Cagur terjadi aya di Urban ye.
0: Ngeus. Ngeus ah. Hey, halo. Tuh jadi Wuhan. Dah ngomongkeun batur Wuhan, mending ngomongkeun sorangan.
3: Ayo ngomongin batur ke air minyak
0: ngawan. Nyapan urang mah da emang ngobrol jeung Kang Epi pembareun ngobrol wae.
3: Chattingan.
0: Kumaha chattingan tentang naon tah? Jadi kepo.
3: Ya. Nang Lokmas anu tinggal di Nagreg.
0: Ah, mun nu teu li nepi ka ayeuna Lokmas.
1: Eta naon? Benang ecot nya.
0: Benang ecot.
3: Hai. Hai, jadi kan di lapang kan acara di lapang bola Nagreg.
0: Heeh.
3: Nah, si Mulih Lokmas.
0: Geus apa? Apa poho?
3: Oh, pulangnya tengah bawa poho.
1: Tong bawa ka Lokmas kebaturan sorangan geus sok poho.
0: Coba jadi mah curhat.
3: Tadi ngomongkan batur tah. Curhat yang ngomongkan batur. Tema kalau batinya mah mau ngiluan ah muka bawa dosa.
0: Nah, tempat
1: mancing-mancing.
3: Mancing-mancing.
0: Ya udah, enggak usah. Jadi aing teh jadi kabawakeun ngomongkeun, enggak jadi dungus mah geus urang mah geus poho. Main lagi poho bareng.
3: Tanya, tak saya tungtungan.
0: Hah, dah banyak yang mohokin.
3: Ah, tak mungkin ah.
0: Jauh tak mungkin.
3: Kan ibaratnya tu tiru bersaudara.
1: Kita gerang ajar, keseluruhan orang yang ngomongnya gerang ajar kan itu. Gerang ajar, guys.
0: Piraku. Tong boro piraku cekang Epi dari sorangan gitu orang nasa gitu, guys, sedang guys.
3: Ari sugan saya mau nanaon.
0: Dia emang eueuh nanaon.
1: Nanaon saeb.
0: Saking keueuh nanaon kantun kuahna.
1: Kuahna hukul.
3: Aduh.
0: Eueuh nanaon. Mana tanyakeun. Nya da eueuh nanaon eueuh aslina eueuh. Ngan eueuh saking keueuh nanaon kantun kuahna
1: ngobrol. Eueuh mamang eueuh nanaon eueuh ngobrol eueuh. Nanya eueuh nanaon eueuh.
0: Eueuh nanaon.
1: Eueuh ngobrol eueuh nanaon eueuh.
3: Bener asina. Kerek kapal sama sareta mah bab eta mah kerek kapal.
0: Oh nya. Matak tong loba hayang nyaho gresok. Jadi kerek kapal. Ai guru mah kieu dosen mah.
3: Jadi aja nu mere umpan mah sok genah ditu tah mesa
0: teh. Mancing bae.
1: Kan itu gerang ajar.
0: Selamat lancar. Barokah.
3: Bisa rehat lupa jalanannya.
0: Yo.
3: Tinggal berjekina.
0: Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kang Epi sehat.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kang Epi Abdurrahman anjeuna teh salah sawios warga di Nagreg. Upami nuju usum mudik anjeuna mah hebat boga bisnis sampingan jadi ganjal Nagreg. Hiji deui 0811-221-051. Selamat pagi Denif.
4: Selamat pagi.
0: Denif.

0: Pacet pisan. Mun ada nipan ayeuna mah tos normal deui nu MPLS tos larengse urang teh kedah kedah singkil teh anjing kene.
1: Mun biasana mah 30 menit tuh kite balai enak. Batu nunggal teh tos kam ieu teh.
0: Hawa tos. Ari pakasaban teh anu naon Kang Denip teh pakasaban menawi?
1: Dia.
0: Oh kitu. Oh, eta mah eupana kudah sae, eupana kudah eupan atang, ngange deho, ngange koroto. Di mana? Oh, upami hayang mancing anu sae mah di ditu tuh, di balong, di balong.
2: Nanya mancing, saya teh juga kan jawab mancing we.
0: Jadi eueuh atuh
2: omong. Kang Denip.
0: Kang Denip.
2: Oh, iya gitu ieu. Heuh. Ini tadi mah sugan teh. Ayo salam-salam teh sok, Mangga, kalau mau salam-salam.
1: Tange dulur-dulur we nu nuju berjuang mencari nafkah nu arangkat nu kepacetan cing sarehat cing diseurkeun rejekina.
2: Amin amin.
1: Suara.
0: Selamat
1: buat
0: Elmi.
1: Kaltanya persib gitu.
0: Kang Denip teh pakasaban kana naon Kang Denip? Kana naon usaha?
1: Asuransi abdi.
0: Oh. Asuransi amin. Si Deni mah si Deni. Ah, aing mana mau? Denny si cager mana?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sepangin yang baru dokter?
1: Paling oge sahnya nu deket masih Oni paling oge nu deket pindah imana ke Rancamanyar dah.
0: Si Oninya? Si Sulen tengi lo jeng si Ogi.
1: Ogi paling kontak-kontak mungkul.
0: Enggak tuh, sugan aing teh saha Denip, Denip teh Deni sih teh. Itu adik kelas urang Wan.
2: Iya, iya.
0: Di kelas.
2: Ya, cing lancar.
0: Non?
1: Non dah, abdi mah dibully wae dah di kelas baheula mah.
0: Usaha sih teh urang mah tara ngabully maneh gengsi aing.
1: Iya,
0: anjir. Eh, salam ka keluarga Jang nya, sing sehat Jang.
2: Oh, cing lancar ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya.
0: Adik kelas itu.
2: Duh, nah, tapi dua orang cukup ya. Cukup.
0: Kenapa tuh dua orang?
2: Temuin pokoknya Martin ternyata nobar oge banyak nobar oge aja termasuk di Kiara Harta.
0: Oh nya tuh.
2: Tetap parah mi di Kiara Harta nobar mi re Intel sih mi. Kan wae kena Polda.
0: Itu buku udah eta mah Intel Wan. Wan tapi Wan itu aya nu ngirim kopi Wan euy. Sa. Teuing teh nyaho tuh geus aya kopi nama.
2: Geus urang cekel
0: atuh. Oh nya bener atuh yeuh. Atuh nuhun.
2: Saya itu ngantin kopi, pokoknya alhamdulillah atuh nuhun. Cing lancar rezekina, cing sehat teras ti
0: Oh, iya mah atuh Teh Neng. Neng Wulan.
2: Oh, Teh Neng Cuties.
0: Nya.
2: Nya meureun.
0: Neng Wulan eta ngaranna. Neng Wulan.
2: Nya lah.
0: Teh Neng bener.
2: Teh Neng. Ya pokoknya atuh nuhun buat nu tos ngindur kopi.
0: Aduh aing mah isinnya geus huntuna, geus kopina ieu teh.
3: Kirim salam on airnya udahan dulu. Besok telepon lagi ya.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Suara. Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Intercontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen. Pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot, hingga hidangan penutup unik es doger panna cotta dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_bandung.
2: Halo warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Dengarkan suara di Bandung.

0: Sebuah lagu dari Bernadia dengan judulnya Rabun Jauh. Ai Rabun Jauh asupna teh naon man? Minus plus.
1: Plus
0: juga. Plusnya.
1: Bisa ningali jauh
0: kan. Teu bisa
1: min mun ningali jauh burem gitu.
0: Oh. Ai plus kali plus naon man?
1: Sekali plus plus.
0: Ai min kali min.
1: Min kali min plus.
0: Loncat.
1: Maksudnya?
0: Min kali min.
1: Cebur.
0: Loncat ai kamu. Iya ya weh ati Kang Jasep Popo ya.
1: Kata dia teneng ya lah resnya. Atau dulu teneng dari Qtit ya, yang ada di jalan
0: Cisaranten
1: Cisaranten
0: Kulon tidur aja
1: Kulon.
0: Pokoknya mah Wilujeng Ngopi ke akang-akang ke pamitos hidung dia wawasnya tong hilap sekaling ke Qtit. Nah Neng, jadi gini sahabat, kalau anda punya anak-anak yang pengen diperiksa sekolah lah ya, sekolah lu ikan sekolahnya banyak
1: ya.
0: Usaha kesehatan gigi sekolah nata kata Neng kenta gitu. Ayo Kang Jasep Kopoge mang playkeun tulus mang nu pamit. Oh laguna Messi ayeuna. Laguna Messi
1: Teh Hijau
0: pamit ai maneh.
1: Oh pamit teh tulus
0: mang Elmi mang Wanda mah ngeres wae nya pikirna teh Neng hayang putus juga nu kitu we si Wanda sia teh
1: lain ngeserah ngadangu
0: eta teh. Mang Elmi barangkali abi masih MPLS dugi ka hari Salasa. Oh ya keren nu MPLS dugi ka Salasa. Iya.
1: Si Dirga ge sidir apa kita abu siang enggak kelasnya kerenovasi di Sabang mah.
0: Urang mah tadi ningali jujur mah ningali barudak marawak balon, asukeun teh penutupan.
1: Pembukaan balon mah
0: penutupan sih ya.
1: Penutupan lain ku balon.
0: Kunaon?
1: Ku sangu.
0: Eta mah maneh kana barang tuang.
1: Iya.
0: Air ini di Cimahi ya. Kang Amis sareng Kang Wana wilujeng dinten Senin wilujeng tugas hoyong laguna puisi ti Jikustik. Salamno kanggo karyawan PT Gajah Angkasa Perkasa Wirujeng Damal.
1: Yang harus bekerja silakan bekerja. Tapi sekarang mah bekerja mah tidak bisa lepas dari jaringan internetnya.
0: Sting.
1: Harus bagus jaringan internetnya memperlancar pekerjaan Anda termasuk jaringan internet yang terbaik dari Melsa Internet Service Provider ya.
0: Alright.
1: Nah, tapi ini kalau kemarin kita tahu juga sempat masih sekarang juga masih ada perbaikannya ya.
0: Betul.
1: Untuk
0: jaringan kabel udara.
1: Jaringan kabel udara di 36 ruas jalan di Kota Bandung. Nah, mungkin untuk mengurangi dampak gangguan dari kegiatan tersebut, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi ini untuk pengguna Melsa di hotline-nya, di hotline WhatsApp di Melsa di 0817107688. Jadi buat pengguna Melsa untuk mengurangi dampak tadi dari pemindahan kabel udara, silakan ke WhatsApp hotline WhatsApp-nya ya. 0817107688. Itu nomornya.
0: Bangganya. Eta teh Neng cenah Mang Elmi hoyong rayuan Pulau Kelapa naon?
1: Rayuan perempuan gila, rayuan perempuan gila. Eta adusan nyanya teh aya
0: Nadine.
1: Nadine
0: basa lamah.
1: Nadine Hamijah.
0: Oh, Nadine Hamijah.
1: Jadi teu daek cicing sia teh mah.
0: Ah, Nadine sok mijah.
1: Mijah.
0: Mijah wae. Teh Neng laguna rayuan perempuan gila atuh euy. Gubule giran.
1: Anu kelo.
0: Anu kitu wae si Wanda mah nya, teh Neng nya.
1: Nyebut buligir mah mana sih teh? Jadi ka urang.

0: 105,1 FMI Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sahabat suara, lagu dari Last
1: Child.
0: Last Child.
1: Anak bungsu, anak bungsu.
0: Anak bungsu.
1: Bungsu Bang Seot kabagian irung peot.
0: Karunya irung peot.
1: Duka. Jadi terang ya.
0: Jangan jawab duka tuh, Mi.
1: Terang.
0: Harus tahu kalau ada yang nanya, kalau ke Bandung enaknya kemana ya? Di L Hotel.
1: Oh nah, iya.
0: Harus kasih tahu sama yang mau nginep di Bandung, kenapa harus di sana di L Hotel, sahabat suara?
1: Kenapa?
0: Karena ini kan jadi titik awal ya, sahabat suara. Ini titik awal sempurna untuk Anda menjelajahi kota Bandung. Bayangin ke pusat apa?
1: Jalan yang legendaris.
0: Iya, keramaian di Bandung itu ke Jalan Braga cuma 50 meter dari L Hotel ini.
1: Betul.
0: Ya. Ke stasiun kereta api Bandung cuma 10 menit.
1: Betul.
0: Ke Balai Kota deket. BIP deket, ya.
1: Deket kemana?
0: Ke alun-alun juga deket, ya. Jadi ini jadi tempat yang sempurna sahabat suara di L Hotel Bandung ini. Nah untuk informasi untuk reservasi silakan hubungi ke 022 423 2286 atau ke 087776770067. Yang gampang mah IG-nya aja di follow dan dipantengin di sana di @hotelbandung ya.
1: Itu lagu requestan si eBay Wan. Jir ke rumah tuh dibaca lagunya dipotong deh. Iya ke loba ya. Adlib, ini dibacakan ya. Selamat pagi Ban, Senin semangat, dunia bebas dari kebisingan fans Jonis. Laguna barusan diputerin. Atur nuhun Ban sami-sami. Ini bacakun ieu atuh. Aya Teh Ari sayang oge ya. Assalamualaikum Mang. Waalaikumsalam Teteh.
0: Puterin wanita biasa dari Kade katanya nuhun.
1: Krisdayanti. Siap, beres.
0: Krisdayanti Kade mah.
1: Aya aing ngomong naon?
0: Aya aing lain Krisdayanti Kade mah.
1: Naon?
0: Hati-hati.
1: Kade cilaka. Bisa ngasup ke neraka. Nya Mas Bey ulah waka iya nanti ulah
0: Mas Bey naon
1: nya biar tuh dibacakun puterkun laguna terus ayo iwan iwan gerawan mana mah ya gerawan
0: naon
1: kita baca oh, iya. Mata
0: selamat pagi Suara Bandung Radio, izin request lagu semesta dari Kendrick. Terima kasih Kendrick.
1: Tebal stres iwan.

0: FM-nya, suara warga Indonesia.
1: Suara. Mau ngajak liburan yang seru tapi juga bermakna? Hotel Indigo Bandung punya program spesial Holiday Time to Explore. Ajak keluarga ngerasain liburan yang berbeda, bikin Little Chef bareng si kecil, bikin milkshake dan cotton candy sendiri. Ada juga educational games yang bikin anak belajar sambil bermain. Workshop arts and crafts bareng Splendor dan ada juga sesi yoga buat tenangin pikiran. Dan biar makin seru, cobain stay di Family Suite Hotel Indigo Bandung. Kamarnya luas, nyaman, desainnya keren buat anak dan keluarga. Kreativitas dapat, wellness dapat, quality time sama keluarga juga dapat. Jadi, tunggu apa lagi? Ciptakan momen liburan yang tak terlupakan bersama Hotel Indigo Bandung. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon 022-8602-8888 atau Instagram di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigobandung.com.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi 5G.

0: pengalaman berkesan dengan suasana sejuk khas Bandung. Kini kembali hadir Padma Hotel Bandung. Resmi buka kembali dengan tampilan baru yang lebih modern. Fasilitas lebih lengkap dan pengalaman menginap yang lebih istimewa. Nikmati perpaduan sempurna antara kenyamanan, keindahan alam perbukitan Ciumbuleuit dan pelayanan hangat khas Padma Hotel Bandung yang selalu membuat setiap momen berkesan. Nikmati keseruan bermain di Kids Club dengan heated family pool bareng keluarga dan juga berenang santai di heated infinity pool. Ikuti juga sunrise yoga atau jaga kebugaran di fitness center lengkap dengan sauna, steam room, ice bucket shower, hingga jacuzzi serta 126 kamar dan suite yang telah diperbaharui dengan pemandangan lembah yang memukau. Dapatkan pengalaman kuliner di The Restaurant hingga Gulali Gelato Bar and Patisserie Padma Hotel Bandung. Ciptakan momen liburan yang lebih berkesan dengan suasana baru, fasilitas lengkap, dan kehangatan pelayanan khas Padma Hotel Bandung. Reservasi sekarang di padmahotelbandung.com atau lewat Padma Hotels App. Padma Hotel Bandung, Jalan Ranca Bentang nomor 56-58 Ciumbuleuit. Padma Hotel Bandung, your getaway to relaxation.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

0: Tulus Sahabat Suara. Judulnya Pamit.
1: Kemana pamit kemana?
0: Bade Mios. Bade Katasik ya Tewan.
1: Sahami.
0: Aya Kang Fahmi ya di KPU Jabar. Pemilik JU042 dengan bintang 1. Kang Fahmi di KPU Jabar nuju Katasik. Nuju sareng Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jabar, Pak Hedi Ardia.
1: Mau pamit ke Tasik, ya.
0: Mohon.
1: Cuma udah abis pamit, sampai ke Thailand, ke Vietnam.
0: Bade naon.
1: Hayang nyobaan makanan-makanan di situ. Jauh-jauhnya.
0: Kamana
1: pengen tuh? Mencoba makanan Asia mah, datang ke Pago Restoran di Pepandayan Hotel.
0: Eta bisa.
1: Ini ada Asian Food Market yang dulunya setiap malam minggu, sekarang hari minggu siang dengan konsep Sunday Brunch. Dari jam 12 siang sampai jam 4 sore, Sahabat Suara ya. Beragam makanan ASEAN all you can eat ada di sana. Dari Moyong Tofu, dimsum, ramen, sate, sushi, ya, Indian cuisine, dan juga aneka dessert dan ada di sana ya. Cuma 250.000 net per orang. Bisa ada promo juga buy 4 get 5. Dan untuk reservasi WA ke 0811 2232392 atau follow Instagram @pagorestoran dan @thepapandayan. Asian Food Market, curated Asian flavor and beyond.
0: Wanda seorang apa Hamite sarang Pak Hedi teh kata si Tewan nuju aya program meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi melalui pendidikan kepemiluan yang dilakukan secara berkelanjutan di KPU eta teh Wanda.
1: KPU atuh.
0: KPU. Ka mana Wan?
1: KP
0: mana?
1: KPU.

0: Lagu yang di request oleh penasehat jemarinya Juicy Lucy, Wan. Ini sama
1: Mami Cik Ika ya.
0: Mami Ikok, Wan. Mami Ikok Surikok. Ini
1: Mami Jemari nih, fansnya Juicy Lucy ya.
0: Betul sekali. Baik, sahabat suara, kita sekarang sudah kedatangan teman-teman dari Gaya
1: ya,
0: Hotel ini. Ya.
2: Gaya Hotel. Selamat ya. Pagi. Selamat
1: pagi. Ini ada siapa aja?
0: Berilah laun, ngomongnya berilah laun atuh. Yang keras atuh, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Ada. Sama siapa aja yang hadir hari ini? Mangga silakan diperkenalkan diri.
3: Oke, okay, saya dengan Roni, saya chairman Gaya Musik Festival 2026 ini.
1: Terus ada
3: sama
2: saya dengan Vina, Marco manager dengan Hotel Bandung.
0: Jadi ayah Vina
1: dan Kak Vina,
0: Roni ya. Ya.
1: Oke. Okay. Jadi gini, kalau tadi ngomong sebagai apa? Tadi chairman Gaya Musik Festival karena itu yang akan ada di Gaya Hotel ya. Ada akan ada Gaya Musik Festival 2026 ya.
0: Tapi sebelum ngomong ke sana nih Kak Roni, saya pengen biar pendengarnya juga tahu ini ya, Gaya Hotel tuh lokasinya di mana, kemudian maksudnya bintang berapa atau gimana. Boleh dijelaskan sedikit lah.
3: Baik. Gaya Hotel Bandung itu letaknya di Jalan Dr. Setiabudi nomor 430. Ya. Kami hotel bintang 5 yang sudah mendapatkan predikat hotel premium terbaik di Kota Bandung 2 tahun berturut-turut kayak Persib. Persib udah 3 kali ya.
1: 3 kali ya.
3: Semoga tahun ini kita kepilih lagi kayaknya.
1: Oke, ya. Oke.
3: Okay, okay. Begitu.
1: Jadi itu ya kalau dari segi hotel gayanya sendiri, dan yang pasti nih di Gaya ini sendiri akan ada Gaya Musik Festival 2026 ya.
3: Betul, Kang.
1: Gaya Musik Festival 2026 bisa diceritakan sedikit apa seperti apa sih musik apa festival musiknya?
2: Iya. Kalau bercerita sedikit, Gaya Musik Festival ini merupakan flagship eventnya kita. Jadi branding eventnya dari Hotel Gaya yang mana udah dari tahun 2022.
1: Berarti
2: jadi,
1: udah ke lima kali ini ya, tahun kelima Gaya Musik Festival.
2: Ya, jadi memang ini unik ya karena yang ngadain memang hotel gitu.
1: Oke. Okay.
2: Dan memang tanggapannya cukup baik, makanya tetap berjalan terus hingga tahun kelima ini gitu. Jadi memang kalau boleh sedikit cerita, Gaya ini kita konsepnya unik sekali karena kita tuh mengusung konsep disebutnya Active Fresh. Jadi okay, kita pengennya kalau orang datang ke hotel itu gak cuman di kamar diem atau berenang aja, tapi kita pengen tamu-tamu kita lebih aktif.
1: Okay.
2: Nah itu kenapa fasilitas pendukung kita di hotel tuh banyak sekali. Selain swimming pool Gaya yang memang orang-orang udah pada tahu lah ya. Nah kemudian ada, kita sebutnya the big outdoors. Area outdoors kita tuh luas sekali. Jadi ada jogging track, jadi pagi-pagi sore bisa jalan-jalan. Kita ada jogging track, kemudian ada koi pond juga, kemudian ada greenhouse. Greenhouse kita ada dua, ada kaktus dan juga lagi. Ya, dan juga anggrek. Nah, ini selain itu kita ada amphitheater.
1: Oh, amphitheater.
2: Iya, gitu. Amphitheater ini kalau hari-hari biasa itu dimanfaatin sama tamu-tamu kita itu untuk ngadain event juga. Oh, jadi okay, bisa jadi function.
1: Open space lah ya.
2: Open
1: ya,
2: space, areanya outdoor. Okay. Gitu.
1: Nah, di kesempatan kali ini area itu yang akan dipakai untuk Gaya Musik Festival. Betul. Di amphitheater itu ya.
2: Betul. Nah, nanti Gaya Musik Festival akan diadakan di amphitheater itu gitu.
0: Oke, okay, Karoni, sebentar. Kita flashback dulu ke belakang. Yang menjadi landasan Gaya Musik Festival sendiri ini awalnya apa sih, Karoni?
3: Nah, tadi seperti yang Vina sampaikan itu semacam activation brandingnya kita, karena hotel kita itu kita menyebutnya modern village-nya, not just a hotel, okay, Kang.
1: Modern.

0: fisik juga mental, mereka juga bisa menikmati fasilitas itu dengan segenap jiwa raga lah
1: kasarnya. Nice, ya. Segenap jiwa raga.
0: Betul. Jadi mana ada hotel yang misalkan kita punya gym tapi it's not just a gym. Kita di dalamnya ada pilates loh, Kang.
1: Oh,
0: untuk
1: gitu.
0: Untuk tamu-tamu yang menginap itu udah termasuk ke benefitnya mereka.
1: Oke, oke. Jadi itu salah satu mungkin ya dari salah banyak ya. Bukan salah satu, salah banyak ya. Dari yang bisa dinikmati di gaya hotel ini gitu ya.
2: Iya. Terus selain itu memang kita tuh salah satu brand pillars kita adalah music and movie.
1: Oh, itu ya.
2: Jadi kalau misalnya setiap weekend kita ada movie night di rooftop kita. Nah, kalau untuk musiknya kita tuh punya fasilitas juga, ini mungkin belum banyak yang punya atau mungkin di Bandung belum ada, cuma kita punya music studio.
1: Oh, ada music studio di Gaya itu?
0: Iya. Jadi, studio latihan band, Kang.
1: Oh, ada ya.
2: Bahkan bisa sampai rekaman juga bisa gitu. Okay. Nah, ini juga yang melandasi kita punya flagship event untuk music, yaitu Gaya Music Festival
1: setiap tahunnya. Jadi itu ya, karena memang secara reguler fasilitas untuk memfasilitasi musik juga sudah ada di sana.
0: Betul.
1: Makanya Gaya bikin event yang asing dari gayanya sendiri. Betul. Gitu ya.
3: Ini kan relate dengan si konsep hotelnya itu sendiri ya, Karunia. Betul. Makanya sekali dibikin event ini.
0: Ya.
3: Nah, itu. Betul. Anak muda banget lah.
1: Ya, yang tahun ini beda dari tahun-tahun sebelumnya apa nih, Kang, di Gaya Musik Festival ini? Dari line up pasti beda ya, line up ya, nanti selesai. Nanti kita akan ngobrolin itu ya.
0: Iya. Selain dari line up ya, memang untuk tahun ini makanya temanya kita ambil tahun ini Music for All.
1: Music for
0: untuk
1: all
0: semua ya, gitu. Jadi Music for All untuk semua itu salah satunya dari line up-nya saja sudah mencerminkan dari berbagai
1: beragam genre gitu ya.
0: Genre dan juga lintas generasi.
1: Oh, jadi musisi-musisi senior ada, musisi baru ada.
0: Betul.
1: Dengan apa genre musiknya banyak di situ gitu ya.
0: Exactly, Kang.
1: Yang satu karena tadi saya dapat bocor ada sesuatu yang luar biasa dari band senior Gigi yang akan tampil di sana ya.
0: Betul.
1: Nanti tapi kita
3: itu kan boleh di-spill emang gua?
1: Boleh.
3: Ya di-spill.
1: Boleh.
3: Kalau gitu tapi nanti spill juga. Kapan dan di kapannya?
1: Pelaksanaannya dulu kapan nih, Kang? Okay. Si Gaya Musik Festival ini.
0: Gaya Musik Festival ini akan dilaksanakan di 14 dan 15 Agustus 2026. Dua hari, Kang.
1: 14-15 ya.
0: Iya.
1: Valentine Sabtu. 14 Valentine.
3: Beda lagi itu Februari.
1: Oh, ini mah Agustus.
3: Ini mah menjelang kemerdekaan kan? Leras. Jumat Sabtu nyakarnya.
0: Betul.
1: Oh, Jumat Sabtu ya. Iya. Jumat Sabtu Agustus 14 dan 15.
3: Itu long weekend soalnya, Wan.
1: Long weekend. Betul,
2: long weekend.
1: Oh, Seninnya 17 ya libur ya.
3: Iya, long weekend.
1: Oh, benar. Jadi iya. Nah, ini yang menarik sahabat suara. Jadi maksudnya nanti kita akan ngomongin masalah line up-nya seperti apa, tapi yang pasti kebayang aja kalau kita nginep di Gaya dengan banyak lagi sekali fasilitas yang sangat memanjakan kita ya, bukan hanya tidur di hotel tadi teh, tidur di hotel padahal jadi aktivitas lain juga
3: ada
1: sangat kita akan mendapatkan nuansa yang berbeda di sana, plus nanti akan ada pertunjukan musik di sana. Betul. Ya. Betul. Itu yang luar biasa sahabat Soda, ini patut dinanti. Nah, kalau tiketnya sendiri, Kang, tiketnya sendiri ada bocoran harganya berapa atau gimana?
0: Untuk tiket tersedia di Tix ID. Untuk yang pengen beli tiket
1: tiket saja, nonton saja ya.
0: Konsernya saja
1: di Tix ID. ID
0: ya. Start okay. Dari 500.000 untuk tipe yang regular, kategori regular. Kita ada 3 kategori nih, ada regular, kemudian ada premium dan VIP.
1: Itu untuk 2 hari atau 1 hari?
0: Satu hari.
1: 500.000.
0: Ya, harga juga ada juga ya? Yang bundling buat 2 hari.
1: Oh, tentu
0: saya
1: juga
0: akan lebih murah kalau yang 2 hari.
1: Oke, itu ya. Di 500 dan bisa didapat itu di
0: Tix ID
1: ya.
2: Kita ada dua sih skemanya, mau tiket only atau room bundling.
1: Nah, ini yang room bundling juga ada ya. Nah,
2: kalau room bundling bisa ke website kita thegayabandung.com.
1: Gaya Bandung.
2: thegayabandung.com.
1: Di situ ya.
0: Nonton sambil nginep. Sudah disediakan juga di.
1: Nah, kalau yang tiket bundlingnya di range berapa harganya?
3: Tergantung tipe kamarnya kan ya.
2: Jadi ada 4 tipe kamar yang akan kita bundling. Ada city view, garden view, mountain view, sama ada clock. Nah,
1: iya. Nah, biar jelas nah.
2: Oh iya. Kamarnya. Gitu. Nah, ini tuh biasanya jadi favorit tamu kita itu yang garden view.
3: Iya, betul.
2: Karena dari kamar pun bisa lihat ke
1: sampai. Oh, itu tuh pilihan view-nya betul, ya. Betul. Ada garden, ada apa lagi tadi teh?
2: Garden view, city view, mountain view, sama club yang kita bundling.
1: Oke.
2: Okay. Sebenarnya tipe kamar di Gaya selain itu ada juga tipe kamar suites dan loft, tapi memang yang dibundling hanya yang 4 ini.
1: 4 itu tadi gitu. Ya.
2: Nah, ini harganya mulai dari 3,1 juta per malamnya. Sudah termasuk udah pasti breakfast, kemudian termasuk juga 2 tiket untuk menonton.

0: Oh, dua tiket dan juga menginap tadi ya di, di tadi empat pilihan itu. Nah, berarti ini kalau pengen dua-duanya nonton harus dua hari ya nginepnya, Jumat ke Sabtu, satu ke Minggu gitu ya.
1: Dua malam.
0: Gitu ya.
1: Kalau perlu sih sampai tanggal
0: Agustus ya. Kan
1: long weekend ya.
0: Lama-lama tambah seneng ya.
2: Kalau dua malam ada paketnya enggak, Kak?
1: Ada. Oh. Jadi memang paket kita tuh ada paket one night dan paket two night.
0: Oke. Okay.
1: Iya.
0: Jadi nanti pilihannya mau di hari apa nih? Mau Minggu Sabtu ke Minggu atau Jumat ke Sabtu ya nginepnya ya?
3: Dua-duanya.
0: Ya, dua-duanya. Iya sih kalau ini mah ya. Jadi ya, karena line up-nya juga di
4: juga nanti harganya.
0: Di dua hari ini line up-nya juga luar biasa.
3: Nanti ya, disepil. Nanti biar nanti si sahabat pada nginep di sana. Tapi yang pasti buat sahabat yang mau tanya juga boleh. Silakan WA ke 0811-221051. Mumpung nih ada Kak Roni dan Kak Ervina ini ya, yang akan menjelaskan tentang Gaya Music Festival 2026.
5: Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
2: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi

0: 105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kita masih ngobrol-ngobrol bersama Kak Roni dan Kak Ervina dari Gaya Music Festival 2026.
1: Iya, kalau tadi kita sudah ngobrol tentang seperti apa Gaya Music Festival ini. Ini kali kelimanya dibikin sama Gaya Hotel. Dan juga tadi sudah ada informasi untuk tiketnya berapa dan di mana bisa didapatnya dan paket-paket banding yang adanya. Hari ini kita akan juga ngobrolin tentang line up-nya. Ini mungkin yang paling ditunggu juga ya, line up di Gaya Music Festival 2026 ini. So, di hari pertama ada siapa aja nih,
2: Mas? Jadi untuk dewannya di hari Jumat 14 Agustus itu kita akan menampilkan ke Beat-Beat. Itu ke Beat-Beat itu genre world music lah ya.
1: Yeah.
2: Okay. Mungkin jarang-jarang main di Bandung, kita bawa ke sini. Kemudian ada Little Fingers. Kemudian ada solois Teddy Aditya.
1: Teddy Aditya.
2: Ya. Terkenal Teddy. Dan nanti terakhir ada Run.
1: Oh, ada Run di hari pertama, hari Jumat ini ada Run.
2: Ya,
1: si line up-nya
2: Little Fingers, Teddy Aditya dan Run.
0: Berarti ini mulainya pada Jumatan atau jam berapa ini mulainya?
2: Nanti open gate jam 4 kan.
1: Jam 4 sore. Ya. Jadi, terus mulai
3: mulainya si, area festival tuh nanti dari jam 6 sore ya, round 6. Sekitar habis maghrib ya.
1: Okay.
3: Gitu. Tapi sebelum itu nanti kita ada pemanasannya dulu nih. Kita ada special performance juga di Endless Stage.
1: Jadi ada bukan hanya ada satu panggung.
3: Sebenarnya kita menyebutnya satu panggung, cuman memang sebelum mulai di situ, kita di area Endless Stairs-nya kita akan ada pertunjukan dulu itu sekitar jam 4 sore kita open gate gitu.
2: Jadi di kita itu journey-nya biar seru. Jadi nanti teman-teman yang mau nonton dari atas dulu untuk tiket-tiket di atas di lobi, kemudian ke bawah itu lewat tangga yang kita sebut Endless Stair. Di mana nanti di bawah itu bisa nonton dulu pertunjukannya band Song Brothers sama Brass G. Gitu sebagai pembuka. Jadi sebelum ada, ke venue.
1: Sebelum ke venue, ke panggung utama.
2: Nongkrong dulu di tangga.
1: Karena aku sudah open dari jam 4 gitu ya.
2: Iya.
0: Itu untuk hari Jumat, hari pertama.
3: Hari Jumat, betul. Hari Sabtu juga sekarang. Begitu.
0: Enggak, maksudnya line up-nya apa aja, Kak?
2: Oke, itu hari Jumat. Nah, kemudian untuk hari kedua atau day 2-nya di hari Sabtu 15 Agustus kita akan menampilkan Love Is Trio Jazz itu, kemudian ada Adikara. Nah, kemudian juga ini yang legend nih, Karimata.
1: Oh, Karimata juga ada ya.
2: Karimata udah
0: lehan atau imalehan.
2: Iya. Karimata udah reuni, kemudian nanti menampilkan Tiara Effendi, Kang.
1: Ada Tiara Effendi juga ya.
2: Featuring Tiara Effendi.
1: Kang Erlan.
2: Iya. Dan ditutup sama Gigi.
1: Nah, ini yang spesial sama saya di hari kedua, Gigi ini tampilnya akan beda dari biasanya katanya.
2: Betul.
1: Ya.
2: Betul.
1: Apa yang buat jadi beda penampilan Gigi di hari kedua Gaya Music Festival ini?
2: Embelin untuk yang sekarangnya giginya disebutnya Gigi Jazz Project nih.
1: Gigi Jazz Project.
2: Nanti ada beberapa lagu-lagunya Gigi yang di aransemen khusus untuk Gaya Music Festival ini berbalut jazz gitu.
1: Tetap dengan personil yang sama, sahabat suara ya, tetap ada Kang Arman ya, Kang Dewa Ujana. Ya. Cuman mereka lagu-lagu yang dibawakannya lagu-lagu Gigi yang sudah di aransemen dengan nuansa jazz gitu.
2: Yes, ya. Betul. Ada beberapa lagunya nanti yang spesial aransemennya.
1: Ya. Kan atraktif lah Kang Arman mah kalau tampil juga gajlong kan itu kan dia.
0: Ini bukan anak jazz malah jadi rada slow.
1: Makanya itu yang buat jadi beda gitu.
2: Belum tentu jazznya bagaimana nanti.
0: Belum tentu.
1: Yang penasaran mainnya harus nanti ya. Itu hari kedua ya.
2: Masih menarik lah.
1: Nah, itu jadi line up. Jadi hari pertama ada line up, terakhirnya ada Run. Di hari kedua ada Gigi Jazz Project ya. Gigi Jazz Project ya.
2: Iya, betul.
1: Nah, pertanyaan saya gini. Selain bisa menikmati pertunjukan musik di Gaya Music Festival ini juga ada apa lagi sih?
3: Nah,
1: kan jadi, tadi selain tadi apa yang pemanasan jam sorenya juga
3: iya.
1: Ada apa lagi yang bisa disana?
3: Nah, selain itu kita juga di dekat area festivalnya kita sudah banyak kita menyediakan ada banyak tenan-tenan F&B.
1: Oh, kuliner ya.
3: Iya, kuliner, dan itu semuanya disiapkan oleh tim kulinernya Gaya.
1: Oke.
3: Gitu. Jadi tamu-tamu sebelum mulai atau juga mungkin ketika festival ketika break bisa sambil jajan-jajan dulu, mau nonton sambil makan juga boleh gitu. Nah, selain ada makanan, udah pasti ada juga nanti boot-boot merchandise
1: ya.
3: Beli gitu.
1: Oke, misalnya untuk acara ini gitu ya. Kayak dipakai kaosnya
3: Rangga
1: ya. Saya XL kan.
0: Kamu mau malu-maluin aja. L.
1: Jadi itu, jadi ada untuk season kuliner ada dengan tim dari gayanya sendiri. Kemudian juga ada tadi merchandise, buat yang cari merchandise ada apa lagi?
3: Nah, jadi memang tadi kita udah sempat mention untuk harga tiket mulai dari 500 ribu. Nah, itu sudah termasuk F&B kredit, jadi bisa ditukarin ke boot-boot F&B kita.
1: Oh, jadi dapat kayak
0: mamen lah
1: maksudnya namanya. Jadi ada poin yang bisa ditinggal, kalau yang kurang tinggal nambahin cash biasa gitu ya.
3: Iya, betul.
1: Di top up. Di top up aja gitu. Gitu.
0: Jadi ini sama ini. Ini ada yang nanya soalnya Kang dan Teh ini, 500 ribu bari nginep bari nonton, wani atuh. Bukan.
1: Nontonnya aja.
0: Bukan. Ya, bukan.
1: Kalau 500 ribu sambil nginep saya juga mau ya itu.
0: Si aja ini.
1: Jadi untuk ininya aja ya, untuk nontonnya aja. Tapi kalau untuk yang paket bundling nginepnya mah startnya mulai dari
3: 3,1
1: ya, dapat 2 tiket sama tadi fasilitas tadi breakfast dan lain-lain itu biasa hari ya.
2: Betul.
1: Itu 3,1 tuh kalau sambil nginep 2 tiket dapatnya. Jalan ke bawah anak-anaknya suruh di kamar. Bapak ibunya nonton.
0: Teh, itu Ervina nih. Untuk ke venue-nya ini, venue-nya.
1: Akses gitu,
0: aksesnya apakah memang gampang
1: ada
0: atau satel, gimana?
1: Atau ada transportasi umum yang disiapkan?
3: Iya, jadi kita memang gaya itu punya gaya lounge di KCIC Padalarang. Jadi bagi yang menggunakan WUS, kita itu memang saat ini juga sudah berjalan, tamu-tamu gaya bisa menikmati fasilitas free shuttle.
1: Dari
3: KCC Padalarang ke Gaya dan sebaliknya.
0: Stibus ke setiap budi.
1: Oh, Padalarang tapi ya?
3: Iya, betul gitu. Jadi
1: kalau yang naik bus turunnya Padalarang berarti ya, jangan di
3: Tegaluar.
1: Kejauhan. Ya. Kejauhan ya. Oh iya, saya budinya lebih dekat dari Padalarang ya?
3: Iya.
1: Oh iya benar ya.
0: Ya iman kepada Padalarang tidaknya langsung ke setiap budi.
2: Iya, sudah ada jadwalnya untuk antaran dari free shuttle dari KCIC Padalarang. Jadi enggak usah pakai feeder ke stasiun Bandung. Udah pakai satel kita aja langsung ke hotel nanti.
1: Itu ya. Jadi yang dari luar kota dari Jakarta turun jadi Padalarang, ada satel langsung ke Gaya. Itu tuh tinggal nunjukin kode booking mungkin ya. Nanti bisa langsung.
3: Jadi langsung sebenarnya kita sarankan untuk reservasi.
1: Oh, reservasi.
3: Agar bisa dapat seat sesuai dengan jam yang diinginkan.
1: Oh, reservasi si satelnya gitu.
3: Iya,
1: betul. Oh, secara online ya.
3: Bisa langsung menghubungi WhatsApp ke tim kita.
1: Jadi
0: gitu. Ini ada yang nanya, Kang. Begini. Ya. Kalau nanti pas konsernya dimulai, apakah ada kelas-kelas tertentu atau gimana ini? Apakah tiketnya bebas aja gimana?
1: Festival semua tadi ada 3 ya, kalau nggak salah ya?
2: Itu ada 3 kategori. Untuk tiketnya ada regular, kemudian ada premium dan VIP. Jadi seatingnya sudah diarrangement.
1: Oh, positioning seating nanti yang sudah diatur. Betul. Ya.
2: Jadi ini juga yang perlu disampaikan yang membedakan kita dengan festival-festival lain di Bandung ini. Gaya Musik Festival itu boleh dikatakan festival musik yang sangat nyaman.
1: Okay.
2: Karena semua penonton nanti duduk.
1: Ya. Semua penonton duduk dan view-nya juga view yang enak untuk nonton pertunjukannya ya.
2: Yes, dan jarak kita dengan panggung itu tidak terlalu jauh.
0: Intim jadi, berarti ya.
2: Ya, sangat intimate gitu, terus kemudian hangat dan di mana nanti kualitas sound juga sangat cakep lah.
1: Ya sudah diatur pastilah tuh standar.
0: Enakin
1: loh bukan
0: enakan.
1: Nahun bukan nama. Karena ini kebayang ruangnya juga amphitheater kan memang diset untuk pertunjukan gitu.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Si apa area penontonnya juga kayak tribun gitulah ya. Jadi lebih enak, lebih jong-jong lah kalau kata orang. Ya tapi yang mau ikut joget juga di depan ada area untuk ini ya festival
2: pastinya,
1: kayak
2: pastinya.
1: Oh, bisa lah.
3: Justru itu yang jadi menarik ya Pak. Jadi seperti tahun-tahun sebelumnya karena memang jarak panggungnya deket, terus kita memang duduk lebih santai, lebih hangat gitu. Nah, interaksi antara performance sama
1: penonton
3: itu ada banget. Jadi bisa bahkan si performersnya turun ikut nyanyi bareng, bahkan si dance bareng sama penonton.
1: Nah, itu yang menariknya ya.
3: Iya.
1: Jadi mau dekat dengan musisi favorit Anda juga seakan tidak ada jarak gitu ya.
3: Iya.
0: Ini kalau untuk parkirnya gimana katanya Kak?
2: Parkir kita muat untuk di hotel.
0: Oke.
2: Ya, dan kalau misalkan punton nanti gak muat, kita sudah sediakan juga area parkir di luar
3: tambahan.
2: Tambahan.
0: Ini ditanyain sama Kang Uten dari Gambir, Jakarta. Mau tanya
1: di Jakarta nih. Kalau orang Bandung kerja di sana dia.
0: Kalau untuk hari Sabtu bawa kendaraan sendiri bisa langsung parkir di sana enggak? Nyaman parkir. Aman. Mulai jam berapa katanya gitu.
1: Tadi open gate jam 4 sore hari pertama kedua, satu kedua sama ya
0: sama,
1: jam 4 sore.
0: Sama.
1: Ya. Jam 4 sore Kang Uten. Ya, so kalau mau nanti sekali lagi untuk pembelian tiket, kalau tiket nontonnya saja bisa di
2: Tix ID.
1: Tix ID.
2: Kalau terus kalau untuk kamar ke
3: www.gayabandung.com
1: di website ya Gaya ya, iya. Di sosial medianya dicek aja sahabat suara, jangan lupa di follow juga sosial medianya di Instagram,
3: betul, @thegayabandung atau Gaya Music Fest.
1: Oh, Gaya Music Fest ada akunnya sendiri,
3: ada akunnya
1: gitu ya
3: sendiri.
1: Nah, bangga dicek di situ Kang Uten ya.
0: Kang Uten mau orang Jakarta atunya.
1: Nah, Bandung gawe di Jakarta.
0: Pansara di ditu we sekalian dibandingkeun.
2: Nah, iya. Itu diantos Kang Uten. Nah.
1: Tapi masih tersediaan tiket masih aman Kang?
2: Aman tapi segera buru-buru aja karena iya.
1: Gak ada early bird harganya?
3: Sudah berlalu.
0: Sudah berlalu. Cuma
3: mungkin kita bisa tawarin ada promo itu khusus untuk pembelian grup. Jadi
1: oh, ada kalau belinya sekalian
3: 4 minimum 4 tiket itu harganya mulai dari 1.450.000
1: untuk 4 tiket.
3: 4 lebih tiket. Hemat, Kang. Itu untuk yang one day pass-nya.
1: Oh,
3: one day pass-nya lebih murah lagi 2.800.000.
1: 4 tiket 2 juta. 4
3: tiket 2 hari.
0: Ulangi lagi.
3: Untuk grup tiketnya bulk price-nya kita ada penawaran di 1.450.000 untuk 4 tiket. Itu untuk one day pass-nya. Sementara untuk two day pass-nya kita ada 2.800.000 untuk 4 tiket 2 hari.
1: Nah, gitu. Nah kalau yang tiket balik sama menginap kapasitas juga terbatas ya teh?
3: Terbatas karena mengikuti kapasitas kamar ya.
1: Iya, makanya itu yang kalau memang sekali pengen nginap di sana secepatnya lah di booking dan ditanya ya.
3: Betul.
0: Itu. 14, 15 Agustus nih sahabat suara.
1: Itu long weekend karena Seninnya tanggal 17 Agustus apa?
2: Upacara.
1: Upacara lah.
0: Hari kemerdekaan hari kamu
1: tanggal apa? Merah, Pak.
0: Iya, hari kemerdekaan.
1: Langsung nanti setelah nonton konser hari Seninnya kalau masih nginep di sana ada pajat pinang ya.
0: Balap kerupuk kan di sana ya. Balap kerupuk di sana. Sok sahabat suara kalau mau bertanya lagi silakan WA aja ke 08 11 22 1051. Mumpung ada teman-teman dari Gaya Music Festival, Anda mau tanya apapun itu, sok mangga kita tungguin. Tapi sebelumnya ini lagu dulu dong.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Amun Raisa mah duh geus moal gagal waduh.
1: Adem gitu ya. Hah? Mendengarnya tuh adem.
0: Adem ayem lah.
1: Tenang.
0: Santai. Geus weh.
1: Nikmat.
0: Naon? Paroni pilih aya nu teu acan ka saurkeun.
1: Silakan Mang Abi disampaikan, mungkin ada yang belum disampaikan tentang gaya musik festival ini. Silakan Kang
2: Roni. Buat sahabat-sahabat Isyuara, jadi yang penting juga diketahui bahwa untuk nonton di Gaya Musik Festival ini kami selalu mendepankan kenyamanan memang. Makanya kalau festival kan biasanya pegelak-gelak ya Kang ya.
1: Yeah.
2: Sedak-sedakan gitu, kita sih enggak, sitit ini sangat dibatasin. Jadi kita walaupun amphitheater itu bisa muat ke 1000 orang, kita batasin setengahnya.
1: Oke, okay. Demi menjaga kenyamanan ya.
2: Betul. Dan seatingnya nanti udah kayak bioskop, udah ada nomornya. Jadi nanti
0: wah, mungkin pahili lah.
2: Nah, ya. Seperti itu. So diantos di jadi, Gaya Musik Festival nanti.
1: Oke, okay, jadi itu kenyamanan tentunya yang akan dirasakan buat anda yang hadir di sana.
2: Ya, betul.
1: Line up-nya yang luar biasa juga ya.
2: Ya.
1: Sama suasana di sana ini yang belum pernah ke sana mah. Luar biasa lah suasana di Gayat ya.
3: Iya,
0: jadi angin.
1: Beda itulah gitu ya. Ya.
3: Suasana ya. Festivalnya hangat dengan udara dingin yang sejuk ya eta. Gitu.
1: Gimana hangat tapi dingin atuh teh?
0: Kan hangat kan musikna wan di orang jiga tapi tiris jadi ngeuna tuh hareudang gitu tuh hareudang gitu nya teh.
3: Nah, jadi menambahkan juga tadi memang kita festivalnya lebih nyaman karena duduk dan juga mungkin belum banyak ya festival yang bisa mengizinkan bawa anak.
1: Nah, oh, kalau ini mah buat
3: di Gaya Musik Festival anak ramah, di bawah ramah. 5 tahun itu kita boleh. Jadi sangat ramah untuk family. Jadi bisa bawa anak, mungkin mau ngajak orang tua juga bisa karena ya tadi fasilitas-fasilitasnya nyaman gitu.
0: Tapi kalau anak kena cas enggak?
3: Kalau di bawah 5 tahun tidak.
0: Tidak.
1: Gitu. 5 tahun batasannya ya, sahabat juara ya.
0: Biasalah itu mah.
2: Bisa dipangku lagi.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kita ingin lagi Gaya Musik Festival ini kan ada di hari Jumat dan Sabtu tanggal 14 dan 15 Agustus 2026. Open gate-nya mulai jam 4 sore ya di Gaya Hotel di area amphitheater-nya. Jadi silakan buat yang mau melakukan pembelian tiketnya untuk yang nonton saja, nonton konsernya saja ya.
2: Iya.
1: Itu di
2: TixID.
1: TixID silakan diakses di sana sahabat suara. Harus cepat-cepat karena terbatas ini. Dan untuk yang bundling paket menginap dan tiketnya silakan ke website Gaya di website-nya tadi
3: degayabandung.com.
1: degayabandung.com
0: dan ini juga harus cepat-cepat social. Harus cepat-cepat ya Pak ya.
1: Iya, terbatas kan jumlah kamarnya juga terbatas.
0: Betul.
1: Gitu. Sama mungkin tadi sosial medianya aja sahabat suara ya. Untuk Gaya Musik Festival juga ada sosial medianya ya,
2: di Gaya Musik Fest ya.
1: Atau yang Gaya Hotelnya juga di
3: Gaya Bandung.
1: Di Gaya Bandung, dicek di sana semuanya ya. Informasinya juga nge-link di bio-nya pasti ada ya dari
3: sahabat, ada
1: ya.
3: Semuanya lengkap, mau tanya-tanya juga boleh banget.
2: Tunggu semuanya sahabat-sahabat Isyuara.
0: Bisa. Tapi
1: jangan
0: bisa,
1: jangan nanya aja beli tiketnya.
2: Oh iya.
1: Buat apa nanya-nanya doang.
0: Oh iya, sampai tanggal berapa nih tanggal penjualan tiketnya?
1: Atau on spot juga masih on spot enggak ada, ada ya penjualan offline on spot.
3: Sebenarnya kita enggak batasin, tapi ya selama tiketnya masih ada ya.
1: Termasuk gitu. On spot juga enggak ada di sana.
3: Jadi kalau misalnya biasanya tahun ke tahun kita on the spot hari H udah habis
0: ya. Gitu.
3: Jadi harus dari sekarang.
1: Oke, oke. Jadi untuk menghindari tidak kebagian dari sekarang ya.
3: Iya.
1: Di booking tiketnya dan dibeli sahabat suara. Itu dia ya.
0: Pak Roni terima kasih banyak. Apakah ada yang disampaikan lagi Pak Roni?
2: Cukup disampaikan semuanya, ditunggu aja di The Gaya Musik Festival
1: hari Jumat dan Sabtu 14 dan 15 Agustus 2026 ya.
3: Ya.
1: Dan seperti biasa penuh ada masih ada teh?
3: Ya, mungkin ada. Dari saya tambahannya juga bagi pengguna WUS juga kita ada special rate.
1: Okay.
3: Harganya mulai dari 400.000, kalau normal kan 500.000.
2: Coba diskon dikit tuh.
1: Ya, dengan menunjukkan tadi tiket
3: WUS-nya. Nanti bisa ini aja, bisa kontak kita melalui DM di Instagram.
1: Oh, oke, okay, itu ya. Oke, okay, dan itu tadi ya spesial untuk pengguna WUS juga ya. Tiket yang kemarin-kemarin bisa kepake enggak?
0: Nah, bisa dong.
1: Untuk pas hari H.
0: Pas hari H 14.
1: 14 15 itu ya.
0: Jadi
1: sebanyak tiket yang bekas kemarin enggak bisa diskon.
0: Kamu beda lagi ya tuh pas hari H karena mau menuju ke Gaya Musik Festival.
1: Itu dia sama cara ya. Dan terakhir seperti biasa kalau yang hadir di sini ditutup dengan pantun. Silakan pantun.
0: Mana masuk kamu nakar pae. Parodi can siap jeung TRP
1: dah. Langsung laruas. Kita pantun.
0: Contohan mana contohan?
1: Coba. Payaya membawa aspal.
0: Cakep.
1: Gaya Musik Festival.
0: Ah. Maksa. Menimaksa bisa. Terima kasih teman-temanku semuanya, sukses acaranya. mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran ya.
1: Kemudian saya kebagian.
3: Terima kasih.
0: Tenang aja. Kita maya gampang atau ke sana. Kamu kan keamanan kan keamanan.
1: Parkir saya. Saya harus parkir ya. Sahabat Sonora, terima kasih juga buat yang sudah bareng sama kita dari tadi pagi. Kita harus pamit. Kita akan terhubung dengan Jakarta nanti ya jam 11-an ya.
0: Oke. Okay.
1: Kita pamit Sahabat Sonora, Wanda Urban pamit.
0: Helmi Urban sign out
1: dan teman-teman dari
3: The Gaya Hotel The Bandung.
1: Nah, kita okay. juga semua pamit. Terima kasih. Suara seru.
4: Au. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusaran ini, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @GayaMusicFest dan @TheGayaBandung.
2: Halo warga Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di Antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: di 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara

0: mendapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi 5G.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan.

atau BSF. Wah, disingkat semuanya ya. Atau Magot. Jadi inovasi ini diharapkan bisa mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pepton impor yang selama dipakai untuk memenuhi industri bioteknologi sekaligus memanfaatkan limbah organik menjadi produk bernilai tambah. Baru kali ini nih, saya ya nyesel nggak masuk IPA waktu SMA.

Lalu juga ada Nanda, Surya Samudra, Jamil, Saifulnya mana? Korek Jeras dan juga Firza yang ada di Surabaya, Lucy juga. Siap-siap nyanyi bareng Dewa 19 dan juga ada Nu. Dengan teruntuk Mia. Jangan lupa juga

sedikit Korea barengan sama Han Soljang, Azik. Beryl ini ya, agak sedikit parno, dia baru kali itu ngelihat ada orang nonton bioskop tapi sambil dengerin Spotify. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Bernadia dengan Menyenangkan Mengenalmu. Dodo Harahap sampai jam 2 siang menemani kamu di iSuaraNetwork.com/streaming, itu web streamingnya yang pastinya hanya di 9 kota.

orang-orang hari ini Kak Dodo gara-gara tadi malam tidak sesuai prediksi. Cia. Kalau saya sih lebih gak terprediksi adalah ketika halftime show-nya ya, final Piala Dunia 2026, ditutup dengan penampilan yang pecah banget, Coldplay. Terus dia bawain lagunya We Dance di MetLife Stadium New Jersey, Amerika Serikat. Wah, kalau Indonesia sih siapa ya kira-kira ya? Kalau misalnya digelarnya di Indonesia, kayaknya Afgan ya.

tahun. Sound ini, lagu ini sering dipakai sama Mas Bre. Ada salah satu TikTokers, dia tuh cuma lagi pose-pose doang, sahabat suara. Mas Bre selalu pakai lagu Niscaya dari Bilal Indrajaya, dan saya tahu lagu ini gara-gara akunnya Mas Bre. Masalah satu, Mas Bre tuh kan Gen Z ya, cuma dia pakai kumis. Jatuhnya jadi kayak Cok Simbara ya. Kalau gak paham coba cek Cok Simbara, wow, aktor kawakan itu. Bahasanya kawakan. Dua lagu tersebut siap dimainkan setelah Ivan 17 dengan Jangan Paksa Rindu.

0: Ambil nafas dulu sambil, walaupun hari Senin agak kurang seger matanya karena baru tidur jam 5 mungkin sahabat suara ya, gara-gara nonton Pildun. Tapi ingat, harus merencanakan weekend yang matang. Apalagi buat kamu yang weekendnya suka bingung, pengen belanja, pengen shopping, cari-cari pre-love lucu, atau pengen nonton live podcast, terus pengen jajan sepuasnya juga alias BM banyak mau, tenang, ada solusinya, ada jawabannya. Semuanya bisa ditemuin di satu tempat. Kenapa harus pilih salah satu? Langsung aja sikat semuanya, datang langsung ke Mom's Sweet Moms Festival 2026 Becoming Her, tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan Jakarta ya. Harus pakai Jakarta karena apa? Karena di sana kamu bisa nikmatin berbagai aktivitas seru, mulai dari live podcast bareng Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NGS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli. Terus ada juga Curated Bazaar dan Pre-Love dari MSM, Kinos Gina, dan masih banyak lagi yang bisa dieksplor di Moms with Moms Festival 2026. Yang paling seru, masuknya gratis. Jadi buat informasi lebih lengkap soal event rundown Tenan Bazaar, coba langsung aja cek Instagram @momswithmoms. Langsung aja, jangan sendirian dong. Ajak teman, pasangan, atau keluarga kamu untuk datang ke Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her, tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan Jakarta. Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her disponsori oleh NGS Gold, didukung oleh Charles and Kate, RH dan Nosaka, official bazar kurator, geng berniaga, dan official venue One Satrio Kuningan.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

anda sahabat suara. Ini mau mengucapkan terima kasih buat sahabat suara yang sudah ikutan nonton bareng film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Ada cerita yang cukup bikin kusut ya.

0: jaraknya jauh-jauh ke tempat lokasi, suka agak telat. Tapi buat kerjaan enggak ya. Jadi, saya tuh mau cerita dikit bahwa pentingnya berangkat untuk pentingnya, kaget saya main bunyi aja si Tika ya. Jadi saya mau cerita bahwa pentingnya untuk yang namanya baca dulu sebelum untuk yang namanya datang. Jadi itu waktu itu ceritanya adalah ketika saya harus datang ke sana, mepet nih dari Pantai Indah Kapuk, ya kan? Dari Peak Avenue, shout out dulu untuk driver taksi online Mas Andrian. Expert banget berkendaranya sampai saya bisa ketiduran dari Peak Avenue ke SCBD. Karena di situ saya lanjut naik MRT. Udah dong, terus bilang ke teman-teman, tinggalin tiketnya, fotoin biar nanti bisa gampang masuk. Masuklah, akhirnya udah nyampe di lokasi, yaitu jam 7. Gak apa-apa deh, telat, yang penting datang. Pas masuk ke bioskopnya, kita masuk ke Blok M Plaza. Lantai berapa tuh paling atas? Masuklah ke, di teater 6 ya, pilih seat A. Ini yang ada di foto, oke. Wah, kok senggang, naik ke atas. Nama filmnya kan 402 Rumah Sakit Angker Korea ya. Kok dialognya medok? Kok settingannya kok di pegunungan? Nanya dong sama Adam, salah satu anak digital. Dam, lu ke atas Dam, di ke sebelah gue. Lu sebelah gue aja, kata dia. Hah? Ini sebelah gue 02. Enggak bang, enggak mas, ini cuma satu. Filmnya ini bukan, medok bukan. Terus kata dia, salah. Terus dia bilang, lah Blok M Plaza kan? Bukan, Blok M Square. Langsung lari, aduh Blok M Square, nyebrang lagi, naik lagi ke atas. Pusing banget bener-bener. Ya udahlah, akhirnya menyeberang dengan seada-adanya, lari secepat-cepatnya. Sampailah di jam berapa? Musik filmnya main 18.35 tapi baru nyampe jam berapa lah gitu ya. Udah deh, udah di tengah-tengahan Soljang eksekusi. Jadi 402 Rumah Sakit Angker Korea cuma dapat setengah di Blok M Square. Jadi yang tadi ditonton sebenarnya bukan film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Yang saya tonton di Blok M Plaza adalah Kenapa Medok, karena judulnya adalah Lastri Arwah Desa Kembang. Pentingnya baca dulu, itu dia ya.
1: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
2: Gue ikut rejeki Wonder BNI. Hadiahnya beneran wonderful. 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya 2 Mercedes-Benz GLC 300.
1: Hah? Wonderful banget.
2: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum 500 ribu rupiah per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapernas atau Life Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon, berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon, berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal, peluang menangnya sama.
3: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15.046.
2: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
5: Iswara.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Yoga. Gubernur Banten mengungkapkan pencemaran sungai Cisadane di Tangerang diduga disebabkan aktivitas satu perusahaan yang kini tengah diusut pihak berwenang. Pemerintah berkomitmen menindak pelaku dan mengusut kasus tersebut guna mencegah pencemaran serupa serta melindungi kualitas lingkungan dan sumber air masyarakat.
0: Suara Fakta.
2: Ledakan balon gas saat perayaan Hari Koperasi ke-79 di Kelungkung, Bali menyebabkan 11 orang yang mayoritas anak-anak mengalami luka bakar setelah api dari korek menyambar balon yang gagal diterbangkan. Seluruh korban dievakuasi ke RSUD Kelungkung untuk mendapatkan perawatan, sementara polisi menyelidiki penyebab insiden yang bermula saat tali pengikat balon dibakar untuk melepaskan balon kepada warga. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan iSuara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: bermuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Dan jam 12 siang waktu Indonesia bagian barat, saatnya makan siang. Makan siang apa enaknya sahabat suara? Enaknya yang diskon ya nggak sih?

0: juga Bang Reza Alvians. Selamat siang, selamat menikmati putaran kedua. Lalu juga ada Marcel denganmu. Ya, siap dimainkan setelah High Five dengan Jatuh Bangkit Kembali. Dodo Harahap sampai jam 2 siang di
1: sini tempatnya Suara Warga Indonesia.

selusin atau sekilo telur. Karena ada enggak yang kayak saya mungkin sahabat suara. Niatnya beli telur sekilo, tahu-tahu kok pas di scan krisnya keluarnya 150.000, isinya cemilan, roti, sampai minuman yang aneh-aneh muncul.

comot aja tau-tau pas scan kris, wow, betul sekali. Jadi ada baiknya kita baca doa sebelum ke minimarket ya. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Kris Patih dengan Talekang Oleh Waktu barengan sama Dodo Harahap sampai jam 2 siang di Iswara, Suara Warga Indonesia.

Pagi dengan begitu indah di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Dodo Harahap juga masih menemani kamu sampai jam 2 siang. Ada kabar dari Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia LPAI, Seto Mulyadi, mengusulkan agar pemerintah Provinsi DKI Jakarta membentuk seksi perlindungan anak atau SPARTA di seluruh rukun tetangga atau RT. Karena menurut Kak Seto yang tidak pernah terlihat tua ini, karena selalu dipanggil Kak, keberadaan SPARTA akan memperkuat peran masyarakat dalam mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap anak. Apa kekerasan dalam rumah tangga sebagai anak yang pernah dirasakan sahabat suara? Oh, kalau saya ya, pulang maghrib langsung digebok

bisa ngisi. Kan bapak saya Batak ya. Dibentak langsung geter. Tapi gak apa-apa, itu adalah proses tumbuh kembang ya. Ya pasti Krispati dengan Aku Harus Jujur siap di

Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Pastinya kamu masih mendengarkan 10 lagu keren tanpa jeda iklan barengan Dodo Harahap hanya di Iswara, suara warga Indonesia.

0: Krispati dengan Aku Harus Jujur. Tapi jujur masih akan lanjut dari jam 1 sampai jam 2 siang ngobrol bareng musisi. Jadi pastikan tetap di Suara barengan Dodo Harahap sampai jam 2 siang nanti.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Isuara.
3: Weekend itu kadang bikin bingung deh. Mending nonton konser, belanja fashion, atau hunting beauty products ya. Untungnya di Social Chic Jakarta 2026 gak perlu bingung lagi. Karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Sal Priyadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, activation area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora, Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together.
4: Ada yang berbeda dari Jakarta di bulan Agustus nanti. Bukan gedungnya, bukan jalanannya, tapi cerita-cerita yang datang mengisinya. Selama satu bulan penuh, SIPFest 2026 atau Salihara International Performing Arts Festival dengan tema Asia Ria akan menghadirkan pertunjukan teater, musik, dan tari kontemporer dari berbagai negara Asia hingga seniman diaspora Asia. Nikmati aksi karya dari Melati Suryodarmo, Sankai Juku dari Jepang, Alfian Saad dari Singapura, dan masih banyak lagi. Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026 di Salihara Art Center Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Untuk info jadwal pertunjukan dan tiket, langsung kunjungi sipfest.salihara.org.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

102,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: berakhir. Syaden dengan Dunia Belum Berakhir yang di request sama sahabat suara tadi, thank you ya. Dan juga Dodo Harahap Belum Berakhir karena apa? Karena akan ngobrol bareng musisi di Indokustik barengan sama Ruang Senja. Tungguin ya jam 1 siang nanti.
1: Memutarkan musik yang

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
3: Adanya musim kemarau yang ditambah kekeringan, inisiatif membangun saluran irigasi ini, tuntutan dari para petani juga.
4: Selanjutnya setelah diotopsi nanti untuk dipulangkan ke rumah duka ke Bandung.
5: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Kejari Kabupaten Bandung ungkap korupsi dana hibah, kemarau panjang di Bogor, hektaran sawah retak dan warga berebut air bersih, aksi buruh di BPJS Ketenagakerjaan Sukabumi, tiga tuntutan disuarakan. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Muhammad Rifki, 20 tahun, wisatawan asal Bojong Soang, Kabupaten Bandung, yang sebelumnya dilaporkan hilang terseret arus di Pantai Barat Pangandaran, ditemukan meninggal dunia.
6: Jenazah korban ditemukan Minggu 19 Juli sekira jam 3.15 waktu Indonesia Barat dalam keadaan terdampar di bibir pantai. Ketua Sar Barakuda Pangandaran Sakyo Adrianto membenarkan penemuan jenazah korban. Tim gabungan langsung melakukan evakuasi sesaat setelah korban ditemukan.
7: Korban atas nama Muhammad Rizki asal Bandung Bojong Soang sudah ditemukan jam 3.15 menit mendarat sendiri di Pantai Barat, dan kami khususnya Sar Barakuda dan tim gabungan unsur TNI Polri langsung mereka evakuasi ke Pandega. Alhamdulillah sudah diserahkan ke pihak keluarga, dan posisi sekarang korban ada di RSUD Pandega Pangandaran. Selanjutnya setelah diotopsi nanti untuk dipulangkan ke rumah duka ke Bandung.
6: Sakyo menambahkan, setelah dievakuasi di Rumah Sakit Pandega Pangandaran, jenazah akan dipulangkan ke rumah duka di Bandung. Untuk diketahui, Muhammad Rifki dilaporkan hilang Jumat 17 Juli jam 6 petang. Saat itu korban bersama dua rekannya bermain menggunakan papan bugi di kawasan pantai pos 3 hingga pos 4 depan Hotel Menara Laut. Meski waktu berenang sudah berakhir, ketiganya tetap berada di laut. Ombak dan arus kuat membuat mereka terseret. Dua orang berhasil diselamatkan petugas Balawista dan warga, sementara Muhammad Rifki hilang terbawa arus. Operasi pencarian hingga hari ketiga kemarin melibatkan Basarnas, Sar Barakuda, Satpol Airut, Balawista, TNI, Polri, PMI, dan relawan.
5: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung mengungkap modus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana hibah dari pemerintah Provinsi Jawa Barat senilai 1,5 miliar rupiah yang diterima Yayasan Anwarul Rohman Kabupaten Bandung Barat pada tahun anggaran 2024. Dengan pengungkapan itu, Kejari Kabupaten Bandung menetapkan seorang tersangka berinisial S, seorang ASN di Pemkab Bandung Barat yang juga sebagai ketua Yayasan Anwarul Rohman.
8: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung mengungkap modus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana hibah dari pemerintah Provinsi Jawa Barat senilai 1,5 miliar rupiah yang diterima oleh Yayasan Anwarul Rohman Kabupaten Bandung Barat pada tahun anggaran 2024. Dengan adanya pengungkapan tersebut, maka Kejari Kabupaten Bandung menetapkan seorang tersangka berinisial S, seorang ASN di pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang juga sebagai ketua Yayasan Anwarul Rohman. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Kabupaten Bandung, Wawan Kurniawan mengatakan, penyidik menemukan modus korupsi dana hibah yang digunakan untuk kegiatan yang tidak pernah direalisasikan sebagaimana tercantum dalam proposal. Menurut Wawan, Yayasan Anwarul Rohman ini sebelumnya mengajukan dana hibah untuk pembelian lahan sekitar 4.200 meter persegi dan pembangunan tembok penahan tanah sebagai penunjang kegiatan pendidikan. Namun dari hasil penyidikan menunjukkan bahwa yayasan tidak memiliki gedung sekolah, tenaga pendidik, maupun peserta didik sebagaimana dicantumkan dalam proposal pengajuan hibah kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat.
9: Pada intinya bahwa setelah yayasan tersebut menerima dana hibah dari Provinsi Jawa Barat senilai 1,5, di mana atas permohonan proposal kelembagaan itu bahwa item ataupun penggunaan dana hibah itu tidak sama sekali dilakukan oleh yayasan.
5: Musim kemarau yang berlangsung beberapa bulan terakhir mulai berdampak di Kabupaten Bogor. Puluhan hektar sawah mengering dan retak, sementara ratusan warga di sejumlah wilayah mengantre mendapatkan air bersih. Pemerintah desa bersama warga bergotong royong memperbaiki saluran irigasi agar kembali berfungsi saat musim hujan. Sementara di Kampung Cibanteng, Kecamatan Ciampea, ratusan warga mengantre distribusi air bersih dari pemerintah Kabupaten Bogor setelah sumber air mengering.
1: Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah desa bersama warga bergotong royong memperbaiki dan membangun kembali saluran irigasi yang rusak. Langkah ini dilakukan agar saat musim hujan tiba, aliran air dapat kembali menjangkau lahan pertanian secara maksimal. Krisis air bersih juga terjadi di Kampung Cibanteng, Kecamatan Ciampea. Warga terpaksa mengantre bahkan berebut mendapatkan air bersih yang didistribusikan oleh pemerintah Kabupaten Bogor setelah sumber air yang mereka gunakan mengering akibat kemarau.
3: Untuk pembangunan irigasi ini karena adanya musim kemarau yang akan datang ya, ditambah kekeringan, jadi kita inisiatif membangun saluran irigasi ini. Ditambah ada beberapa tuntutan dari para petani juga, tembok yang jebol di sebelah sana. Otomatis saya antisipasi dengan membangun irigasi.
5: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, ratusan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit SPTSK, SPSI Sukabumi menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sukabumi. Di bawah pengawalan ketat personel Polres Sukabumi Kota, massa menyampaikan tiga tuntutan utama kepada BPJS Ketenagakerjaan. Mereka menilai pelayanan klaim jaminan hari tua JHT masih berbelit-belit, meminta pemberantasan praktik percaloan, serta mempertanyakan keamanan pengelolaan dana peserta.
10: Ketua SPTSK SPSI Sukabumi Muhammad Popon mengatakan aksi tersebut merupakan puncak dari akumulasi keluhan para anggota yang merasa kesulitan saat mengurus pencairan hak mereka. Selain persoalan pelayanan, pihaknya juga menyoroti pengelolaan dana peserta yang diinvestasikan di pasar modal.
11: Akibat dari banyaknya keluhan anggota beberapa bulan ini yang merasa dipersulit untuk klaim haknya dia sendiri, sementara BPJS itu mengelola dana buruh.
10: Menanggapi tuntutan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sukabumi, Alfian menyatakan pihaknya menghargai aspirasi yang disampaikan para pekerja dan akan menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Alfian menegaskan BPJS Ketenagakerjaan tidak mentoleransi segala bentuk praktik percaloan dalam pelayanan kepada peserta. Terkait kekhawatiran mengenai dana investasi, Alfian memastikan seluruh dana peserta dikelola secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12: Aspirasi dari tim aksi, ketuanya

0: kualitas layanan. Evaluasi mencakup penataan titik pemberhentian, titik pelayanan, serta aspek operasional lainnya. Sebelumnya, operasional 9 unit bis Transbeken di rute tersebut dihentikan sementara sejak 1 Juli 2026. Langkah ini diambil agar Dishub dapat melakukan pembenahan menyeluruh demi meningkatkan kenyamanan dan efektivitas layanan bagi masyarakat. Selama masa penghentian operasional, Dishub mengimbau masyarakat menggunakan moda transportasi umum lain yang tersedia. Dishub juga menyampaikan permohonan maaf kepada para pengguna bis Transbeken atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan selama proses evaluasi berlangsung.
1: Untuk lintasan Terminal Induk Kota Bekasi Harapan Indah pulang pergi, sudah dioperasikan 9 unit. Dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap apa? Terhadap titik terhenti, tingkat layanan, dan lain-lain. Akan dioperasikan kembali di awal bulan Agustus 2025. Tentu dengan hasil evaluasi yang menjadi dasar perbaikan kualitas layanan.
2: Dalam sebulan, sejumlah rumah pemilik burung kontes dan ayam bangkok di Kabupaten Cirebon disatroni kawanan maling. Pelaku yang berjumlah 2 orang berhasil membawa kabur 27 ekor burung kicau dan ayam bangkok dengan nilai kerugian lebih dari 27 juta. Bahkan salah satu burung merupakan juara kontes kicau yang dibeli seharga 13 juta.
3: Dalam rekaman CCTV, 2 pencuri tampak sedang memahami kondisi lokasi dan berusaha mencari burung yang berada di area rumah. Bahkan, mereka hilir mudik, mengangkut burung dan ayam sebanyak 14 ekor. Pemilik burung dan ayam baru mengetahui peliharaannya raib digondol pencuri saat akan memberi makan pada pagi hari. Pemilik terkejut karena hewan peliharaan yang hilang mencapai 14 ekor yang tersebar di 4 rumah berbeda. Salah satu burung yang hilang merupakan juara kontes kicau yang dibeli seharga 13 juta rupiah. Menurut pemilik, dalam sebulan terakhir sudah 2 kali pencurian terjadi di wilayah tersebut, dengan total kehilangan mencapai 27 ekor. Burung dan ayam tersebut merupakan peliharaan yang ditempatkan di kandang khusus di luar rumah. Akibat pencurian ini, total kerugian ditaksir mencapai 27 juta rupiah.
4: Dicek di CCTV, terus saya lihat burungnya emang udah nggak ada semua.
5: Berapa pelakunya, Pak?
4: Dua.
5: Untuk yang hilangnya, Pak?
4: Burung 4, ayamnya berapa? 14.
5: Itu kalau ditaksir berapa itu, Pak?
4: Sekitar 20-an.
5: 20 juta?
4: Nggak, dua kali. Dalam satu bulan, di tempat yang sama.
6: Pak, udah coba lapor kepolisian, Pak, untuk?
4: Belum.
3: Sementara itu, meski sudah 2 kali mengalami kehilangan, pemilik belum melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian. Ia hanya menambah perangkat CCTV di sejumlah titik serta meningkatkan sistem keamanan lingkungan di kawasan permukimannya.
7: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
8: Suara di Bandung.

0: menyilang di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia, dan di Indokustik ada Ruang Senja. Hai. Masih ragu ya. Ada Eriza dan juga Kang Fajar ya, yang sudah hadir di Iswara. Dan dengan karyanya, yaitu singlenya Penahan Luka Terkuat, yang dimana ini ditujukan untuk para ibu. Kenapa kalian berdua penting mengangkat sosok ibu di tema utama single ini, Kang?
1: Ya karena memang ibu itu kan sosok yang pasti paling penting untuk semua orang sih kayaknya. Ya jadi nyempetin salah satu lagu lah buat dipersembahkan buat ibu lah kayak gitu.
0: Kalau Eriza sendiri, apa memang ikut campur dalam pembuatan ini atau memang idenya semua total dari Fajar?
2: Ya untuk materi yang ini mah total semuanya.
0: Total?
2: Ya total Fajar.
0: Total Fajar pokoknya ya.
2: Tuh.
0: Oh oke. Dan musik Ruang Senja ini kan selalu punya nuansa yang hangat banget ya, hangat dengan sentuhan folk pop dan unsur etnik. Nah ini untuk proses sendiri nih Fajar, menentukan aransemen untuk lagu ini gimana?
1: Untuk lagu yang ini?
0: Untuk lagu yang Penahan Luka Terkuat.
1: Saya mikirnya sih ini biar lebih ngena gitu mungkin ya.
0: Okay.
1: Jadi dibikin sesepi mungkin aja gitu loh. Makanya Eriza di sini nggak main mandolin karena biar seminimal mungkin lah instrumennya itu.
0: Jadi Eriza cuma nyanyi aja.
1: Nyanyi aja udah.
0: Gimana rasanya nggak megang alat musik, Eriza?
3: Aneh ya.
2: Awalnya aneh, tapi bisa fokus, lebih fokus sih nyanyinya.
0: Emang kalau main alat musik, apakah nggak keluar semua tekniknya, harus ada bagi pikiran juga, bagi konsentrasi gitu ya?
2: Iya betul, bagi konsentrasi. Jadi ada salah satu yang gak maksimal gitu. Misal main gitarnya kurang maksimal atau nyanyinya yang kurang maksimal.
0: Dan yang ini emang udah fokusnya di vokal aja.
2: Vokal aja.
0: Oke. Untuk proses penulisan sendiri, ini apakah sebuah lirik dari lirik dulu ya? Apakah udah disimpan lama dari tahun-tahun sebelumnya, atau memang di prosesnya ketika emang mau rilis ke 2026 ini aja?
1: Cukup sebentar. Maksudnya baru-baru ini sih.
0: Oh jadi prosesnya itu dimulai dari tahun 2000 berapa? 2025 kah? 2026?
1: 2025 ya?
2: 2025 kalau ini.
0: Bareng berdua nulisnya?
1: Enggak sih, begitu beres langsung setor ke dia.
0: Wow, pertama nyetornya apakah masih lewat lewat secara digital, lewat chat atau gimana? Atau langsung, lu kesini deh, gue punya ini nih.
1: Oh, enggak sih, lewat ini aja, lewat chat aja sih. Awalnya.
0: Terus gimana Eriza sendiri ketika melihat chatnya itu sendiri, liriknya itu, apakah udah kebayang mau seperti apa?
2: Pas lihat chatnya, ternyata udah ada judulnya langsung kan, semua materinya. Terus judulnya unik, panjang.
0: Terus panjang, iya bener sih. Bener sih.
2: Terus sengaja sih ya. Terus dengerin.
0: Udah ada ininya, udah ada guide, vokal guide-nya gitu. Udah ada sampelnya gitu berarti.
1: Ya,
0: udah
1: ada melodi. Dinyanyiin dulu sama saya.
0: Tapi itu sendiri aja.
2: Silakan
0: kalau memang
2: jadi
0: ingin sendiri
2: ya.
0: Jadi Ruang Fajar bener ya?
2: Bener.
0: tapi dengar kabar dan sempat lewat juga sering live streaming juga kan?
2: Iya.
1: Live streamingnya.
0: Nah ini Ruang Senja kan memang sangat konsisten melakukan live streaming dan tampil di berbagai acara musik. Nah ini pertanyaannya adalah, seberapa besar aktivitas tersebut membantu perkembangan karya teman-teman ini, karya Ruang Senja?
2: Seberapa besar impact-nya?
0: Impact-nya
2: ya?
0: Gede banget gak sih?
2: Ada.
0: Ada.
2: Betul.
0: Biasanya di mana live streamingnya? TikTok
2: live
0: pernah kan?
2: Iya, di itu
0: pernah
2: platform
0: lewat.
2: Yang paling cepat sih itu ya. Ini kayak ngiklanin gak sih?
0: Gak apa-apa dong. Emang kita hidup di digital. Oh, iya. Nah ini ada live TikTok. Nah, aman aja.
2: Tervalidasi lah.
0: Iya, jadi emang live TikTok itu yang emang bikin penyebaran konten tuh jadi lebih cepat ya.
1: Lebih cepat.
2: Betul.
0: Ya. Coba deh, pertama kali live streaming untuk Ruang Senja sendiri waktu itu di tahun berapa?
2: 2020.
0: Baru ya?
1: 2025 ya?
0: 2025? Itu waktu itu apa yang dipromoin? guys, kita ini lagi mau kenalin nih akustikan
2: apa? Aja album yang sebelumnya rampung
0: ini berarti di studio pribadi atau di rumah aja raw gitu, pakai kayak handphone kayak
2: raw. Kita raw aja.
0: Berapa yang nonton waktu itu pertama kali, ingat gak?
2: Lumayan ya waktu itu.
0: Ada berapa? Puluhan? Ratusan?
2: Ribuan sih.
0: Coy. Ribuan?
2: Ribuan.
0: Oh, ribuan.
2: Ribuan tuh.
0: Terus responnya gimana mereka?
2: Pakai laptop lagi kita ya?
1: Iya, pakai laptop.
2: Waktu itu.
0: Oh, jadi live streaming lewat TikTok yang itu, studio?
2: Iya, TikTok studio, terus...
0: Pakai webcam?
2: Iya, belum beli webcam.
0: Belum beli webcam, ini juga kita pakai webcam, ini kamera saya ya. Aman kok. Belum TikTok beli. Tuh gak boleh rapi-rapi banget ternyata ya. Harus ada berantakannya.
2: Bener, harus ada humannya.
0: Ah, itu dia, humannya bener. Jadi, pakai laptop, kameranya pakai handphone?
2: Kameranya masih kamera laptop tuh, bawaan laptop.
0: Iya, gue tau banget lagi.
2: Aduh, udah kayak...
0: Kok terang gitu ya?
2: Gelap sih.
0: Kok warnet? Okay, terus?
2: Tapi banyak ternyata yang nontonnya.
0: Responnya yang bikin, kan ini pertama kali ya, coba gitu. Biasanya kalau pertama kali kan, setahu saya ya, setahu gue ya, sama TikTok tuh loyal tuh, dijejelin tuh, viewersnya. Respon yang paling, wah lanjut nih, apa waktu itu?
1: Apa ya? Banyak yang ini sih, banyak yang bilang cantik
0: itu kan
1: gantengnya emang nggak ada.
0: Ganteng emang kita emang kita siaran juga di sini yang dicariin Farah. Dodo nggak ada, paman sosoknya di sini. Ada penyiar satu lagi Farah siang juga, jadi kita ganti-gantian. Dia emang cowok kayak gitu, nggak apa-apa, aman aja ya. Terus dan waktu itu karya apa yang ditunjukin? Rampung
2: sama cover-cover.
0: Cover-cover itu ya. Berapa jam waktu itu pertama kali live?
2: Kurang lebih 1 jam, kadang 2 jam. Antara 1 jam sampai.
0: Setelah itu dijadwalin enggak seminggu berapa kali atau kita di hari ini aja jam segini gitu?
2: Iya, dijadwalin.
0: Asik.
2: Mulai itu ya konsisten. Diganti tuh ininya, gearnya.
0: Asik, gearnya udah mulai upgrade setup, sedap.
2: Ganti gearnya, tapi ternyata pas ganti gear update jadi berkurang.
0: Sama kita juga nih. Udah pakai dual kamera pada kabur. Ya gitu sih, yeah. Tapi gak putus ya. Terus aja ya. Emang sih yang paling penting itu ya. Dan sampai akhirnya waktu itu sudah ada label kah yang ngegandeng atau masih indie aja?
2: Sudah sama label.
0: Oh, udah sama label. Jadi emang didiskusiin ya. Wow. Menarik banget nih. Berarti musisi yang memang sangat konsisten dengan live TikTok, yang kadang-kadang emang malas nge-settingnya, tapi impiannya jadi gede. Dan berarti kalau misalnya komitmen untuk live TikTok, berarti apakah kalian berdua punya komitmen merilis karya baru setiap 6 minggu sekali kah? Atau gimana cara untuk bisa? Karena kreativitas kan kalau misalnya kita stop kan biasanya kan suka numpuk, akhirnya jadi kayak next-nya susah ke pancing ya. Nah gimana? Apakah punya itu? Gitu. Punya yang namanya komitmen gitu untuk rilis-rilis karya dijadwalin gitu?
1: Kayaknya itu masih sedapatnya kita ya.
0: Sedapatnya. Tapi sedapatnya seberapa sering? Seberapa komitmennya?
1: Kita mau rilis kapan sih? yang selanjutnya tuh?
2: Secepatnya
0: sangat anak band sekali. Secepatnya ya. Kenapa secepatnya? Apakah emang masih ini aja dulu kali ya dimantepin.
2: Kalau lagunya sih udah beres.
0: Nah,
2: produksinya.
0: Buat sahabat suara yang emang masih punya api untuk ngeband, untuk bikin musik. Gimana cara Fajar deh, Fajar lo kan yang bagian ini ya Kang, yang bagian aransemen ya. Gimana cara menjaga kreativitas supaya tetap konsisten tanpa kehilangan kualitas?
1: Tiap hari sih di ini ya.
0: Diapain? Gue soalnya bukan musik. Gue nulis. Kalau gue nulis, ada blog yang kadang serah deh mau dibaca apa enggak. Yang penting gue ngalir. Kalau itu,
1: ya kurang lebih kayak gitulah.
0: Oh.
1: Tiap hari terus dilatih aja gitu loh.
0: Oh.
1: Meskipun cuma bawain lagu yang lama atau bawain lagu orang, yang pentingnya tiap hari main aja.
0: Tiap hari harus
1: ada aja mainin alat musik gitu.
0: Gitar. Cuma gitar doang atau ada alat musik lainnya yang bisa dikuasai?
1: Kalau saya sih gitar doang sih.
0: Oh, jadi itu harus tuh tiap hari jadi rutinitas.
1: Ada aja latihannya gitu.
0: Formulanya apa yang berimpact pada diri dan juga kreativitas?
1: Jadi gimana ya?
0: Yang dirasa.
1: Gue
0: kalau nggak main sehari, kok aneh ya? Apa itu? Kalau gue nggak nulis kali, jari kaku. Ini nggak ngalir.
1: Ya kurang lebih sama sih kayak gitu. Oh. Ya. Kalau misalkan kita kelamaan nggak main itu, begitu main jadi kaku gimana gitu kan?
0: Oke. motorik segala macam ya dilatih.
1: Nah, iya.
0: Sampai pada akhirnya sekarang udah ada tuh kabarnya mau dijadwalin 6 minggu sekali. Serius? Berarti berapa tuh 2 bulan sekali dong?
2: Iya. 1 bulan sekitaran setengah. So, 6 minggu
0: 4, ya? 4, oh iya 1 bulan setengah ya?
2: 1 bulan setengah.
0: Wah siap-siap guys, semangat. Oke, okay, nanti kita next bahas lagi sahabat suara untuk lagu yang menjadi single kali ini, yaitu adalah Penahan Luka Terkuat. Kita akan balik lagi pasti tetap di Iswara, Suara Warga Indonesia.
3: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Ya, sahabat suara, kadang kalau misalnya weekend bingung, pengen belanja, cari-cari pre-love lucu, atau pengen nonton live podcast juga, terus pengen jajan sepuasnya juga, kan banyak mau tuh ya. Ada satu tempat yang semuanya tersedia. Langsung aja datang ke Moms Sweet Moms Festival 2026, Becoming Her, tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan, Jakarta. Di situ kamu bisa nikmatin berbagai aktivitas seru, mulai dari live podcast bareng Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugi, Yanto, CEO NGS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli. Terus ada juga Curated Bazaar dan Pre-Love dari MSM, Kinos Gina, dan masih banyak lagi yang bisa dieksplor di Moms with Moms Festival 2026. Yang paling seru, masuknya gratis. Dan buat informasi lebih lengkap soal event rundown Tenan Bazaar, coba langsung aja cek Instagram at Moms with Moms. Langsung aja ajak teman, pasangan, atau keluarga kamu untuk datang ke Moms with Moms Festival 2026 di Becoming Her, tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan, Jakarta. Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her disponsori oleh NGS Gold, didukung oleh Charles and Kate, RH dan Nusaka, Official Bazar, Kurator, Geng Berni, Niaga, dan Official Venue One Satrio Kuningan, Jakarta.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih bersama Ruang Senja. Kencengan suara saya, maaf saya naikin lagi. Waduh, cek kalau bisa kes ya. Oke. Masih ngobrolin tentang singlenya yaitu Penahan Luka Terkuat. Ini kalau dari Fajar dan juga Eriza, kalau harus mendeskripsikan lagu ini dalam 3 kata, Penahan Luka Terkuat aja udah 3 kata ya. Tapi iya, jika dia harus digambarkan dengan ekspresi sendiri, lagu ini tuh 3 katanya apa sih yang langsung lewat di kepala gitu, Fajar?
1: Ibu udah pasti ya.
0: Ibu?
1: Ibu. Perempuan.
0: Perempuan.
1: Sama kuat.
0: Kuat. Wah, Eriza?
2: Haru.
0: Haru. Kedistrik ya dengan kata-kata cakep ya vokalisnya.
2: Jaksa.
0: Bener lagi.
2: Belagu banget. Namanya, usernamenya gitu lagi.
0: Jangan. Jangan, bisa jadi itu dia ya. Oke. Okay. Tadi apa?
2: Boleh sama enggak?
0: Boleh dong.
2: Haru.
0: Haru.
2: Jasa perempuan.
0: Haru jasa perempuan. Oh, tanda jasa ibarat kata gitu ya. Oke. Nah, ini kalau sahabat suara sendiri juga mungkin bisa menggambarkan secara berbeda juga ya, tapi mungkin itu yang ingin disampaikan di lagu ini ya.
1: Yeah.
0: Oke. Okay. Menurut kalian juga, kenapa seringkali sosok ibu disebut sebagai penahan luka dalam sebuah keluarga? Eriza?
2: Kalau ibu sih lebih apa ya? Lebih banyak berkorbannya.
0: Oh, oke. Okay.
2: Jadi ya, ke pengorbanannya. Seperti itu.
0: Tapi pernah disabet enggak?
2: Disabet apa tuh?
0: Apa kek? Gue pernah disabet sapu lidi pulang maghrib soalnya.
2: Iya pernah lagi.
0: Ya kan? tapi itu ya, kita memaklumi itu kan ya.
2: Memaklumi.
0: Cara mereka mendidik adalah berbeda-beda, salah satunya dengan itu.
2: Salah satunya di
0: sabet.
2: Gundu
0: gue pernah dibuang. Beneran Kang, gundu gue satu plastik dibuang.
2: Kebanyakan main gundu berarti?
0: Karena maghrib pulang ya.
2: Oh iya.
0: Maghrib semua udah harus mandi, udah harus siap maghriban. Gitu toh dulu tuh.
2: Ngaji gak sih dulu mah?
0: Ah, kalau ngomong ngaji lagi lebih parah. Muka kan kayak begini ya. Masuk ke TPA tuh gak diterima tuh. Dodo lo bukan ini gitu. Karena muka saya kita kan puasa ya, tapi muka ini kayak misa ya. Jadi kayak wow, tidak sinkron ya, tapi kita terima saja gitu ya. Kalau Kang Fajar sendiri, ibu tuh kenapa bisa dibilang sebagai penahan luka?
1: Kayaknya masih tetap kayak yang tadi diobrolin sih. Mungkin karena melahirkan itu sakit banget kan. Terus apa namanya, ya banyak pengorbanannya ya sih. Terus harus sabar dalam mendidik anak dan lain sebagainya. Itu kan pasti mengakumulasi luka gitu kan. Banyak kan.
0: Alright, oke. Okay. Dan kalau kita pindah langsung ngobrolin tentang music videonya. Ini selalu dibikin dengan estetik dan menyentuh hati. Ide, ngomongin ide, apakah ada ide ambil dari mana, pernah nonton film apa, series apa? Cakep nih kayak konsepnya nih buat musik video.
1: Kemarin gimana sih, Tris?
2: Kemarin memang ditemakan untuk bikin sosok ibu dan ayah ya.
0: Dari mana idenya, dari mana itu?
2: Ayah dulu.
0: Ayah dulu.
2: Iya, ayah dulu ternyata. Ayah dulu, terus ya udah kita bikin sequel ya.
0: Oh, bikin sequel.
2: Kayak gitu.
0: Dan itu idenya apakah ikut terlibat atau memang ada campur tangan tim lain kah untuk buat
1: video ada ini? Sih sama si videografernya juga. Kita ngobrol gitu kan. Nanti bikinnya kayak gimana gitu. Kayaknya lebih spontan di situ juga ya.
0: Oh, lebih itu aja. Maksudnya saat itu aja gitu bikinnya. Oh, oke. Okay. Dan akhirnya jadilah sangat estetik ini dan benar-benar menyentuh hati ya. Idenya memang sudah dari situ aja, diobrolin proses gitu langsung ya.
1: Gitu.
0: Oke. Okay. Nah, kali ini kita akan kulik dengan cara jawab jujur. Siap-siap ya.
1: Yep.
0: Kita akan mainkan. Wah, udah nguap ya. Spanyol menang ya, Pak ya. Banyak kayak kurang tidur hari ini, semua meeting dimundurin. Oke, okay, kita jawab jujur. Silakan jawab jujur ya. Boleh barengan karena ini hanya berhubungan dengan berdua ya, antara Eriza dan juga Fajar. Pertanyaan pertama, siapa yang paling sering telat datang latihan atau meeting? Eriza. Kenapa? Kamu terlena dibilang cantik. Kesel, kesel.
2: Enggak. Aduh, banyak ini. Lama aja geraknya.
0: Oh, gitu aja. Nge-scroll mulu ya? baru mandi nge-scroll dulu
2: banyak
0: itu.
2: Iklan gitu.
0: Oke. Selanjutnya di antara kalian berdua, Eriza dan juga Fajar, siapa yang paling sering mengubah lirik atau aransemen di detik-detik terakhir?
1: Eriza.
0: Iya.
2: Saya lagi.
0: Oh iya iya, penambah durasi. Untung gak nyewa studionya. Nambah mulu tuh sejam-sejam tuh ya. Selanjutnya, kalau lagi beda pendapat soal musik, siapa yang biasanya lebih dulu mengalah?
1: Fajar kayaknya.
0: Fajar.
2: Fajar tapi nunjuk aku. Iya. Enggak, aku juga ngalah.
0: Iya, kompak aja ya, tapi telat aja gitu ya, mepet aja. Oke,
1: kita emang harus selalu ngalah ya sama cewek ya.
2: Sepakat.
1: Iya, benar.
0: Udah bilang terserah salah.
1: Ya. Nah, itu kan.
0: Makan apa? Terserah. Jadi tentuin dong gitu ya. Halo. Oke, saja. Dari semua lagu Ruang Senja, jadi curhat kita. Dari semua lagu Ruang Senja, lagu mana yang paling sulit dinyanyikan karena terlalu emosional? Fajar.
1: Oh, aduh, kayaknya Eriza doang yang bisa jawab deh.
0: Oh, Eriza. Ayo.
2: Salah satunya yang Penahan Luka Terkuat ini.
0: Kenapa?
2: Walaupun tanpa mandolin, tapi gak biasa ternyata.
0: Geter gak pas nyanyi?
2: Enggak, kalau geter cuman kayak baru kemarin tuh pernah dibawain ya. Lagu Penahan Luka Terkuat. Sekali dibawain pas perform, deg-degan. Karena gak biasa sendiri gitu.
0: Okay.
2: Biasa selalu pegang alat.
0: Oke. Okay. Sebutin satu film. Apapun itu judulnya, film Indonesia yang seharusnya lagu Penahan Luka Terkuat tuh masuk di film itu. Film apa?
1: Oh, film apa ya?
0: Salah satu aja dari Fajar dulu. Kalau misalnya Eriza mau jawab duluan boleh. Ayo.
1: Apa ya?
0: Penahan Luka Terkuat.
2: Yang baru kayaknya yang belum tayang ya?
0: Apa tuh?
2: Jangan Apakan Ibu gitu. Apa ya film?
0: Jangan Apakan Ibu.
2: Nah, itu apa? Yang titik-titik ibu.
1: Jangan Buang Ibu.
2: Tapi itu belum sih, belum tayang ya?
0: Oh, ada ya Jangan Buang Ibu ya.
2: Okay. Jangan Ibu.
0: Kalau gue ya. Andaikan ibu tidak menikah dengan ayah, ada kan?
1: Ada.
3: Iswara, suara warga Indonesia. Setiap hidangan punya cerita, setiap hotel punya standar, dan di balik setiap pengalaman terbaik selalu ada inovasi yang menggerakkan industri. Kalau kamu adalah pelaku industri hospitality, food and beverage, atau sedang mencari peluang bisnis baru, ini tempat yang wajib kamu datangi. Food and Hospitality Indonesia 2026, the 20th Indonesia's leading international hospitality, food and beverage trade exhibition, a thrilling journey of excellence that celebrates the new and ignites the future. Berlangsung dari 21 sampai 24 Juli 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta bersama Hotel X Indonesia, Fine Furniture and Deco Asia, Hotel Shop Design and Supply Asia, serta Propak Indonesia. Temukan ribuan produk dan inovasi terbaru, bangun koneksi dengan supplier, buyer, dan para decision maker, serta ikuti FHI Business Matching, Indonesia Coffee Competition, Culinary Talk, Wine Masterclass, World Fashion Drinks Competition Indonesia Division, Seminar, Networking Sessions, dan masih banyak lagi. Untuk

0: untuk planning-planning kedepannya, alias apakah Ruang Senja sudah ada rencana membawakan lagu ini secara live di berbagai kota atau dalam sebuah intimate performance? Mungkin 9 kota yang tadi disebutin, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia.
1: Insya Allah ya, mudah-mudahan.
2: Insya Allah.
0: Oke, tapi kota yang pengen banget atau feedbacknya paling banyak tuh untuk penikmat musiknya Ruang Senja itu dari kota mana sih? Ada gak? Kayak, ini banyak banget nih dari dia nih. Setiap live, TikTok.
2: Banyak yang luar pulau ternyata ya.
0: Oh, jadi dari Sumatera.
2: Kalimantan?
0: Mm-hmm. Banjarmasin?
2: Gak tahu Kalimantannya. Cuman kayak aku dari Kalimantan kan, terus beda waktunya kan. Sering banget itu.
0: Biasa live malam ya?
2: Live malam.
0: Kalimantan berarti ya.
2: Mm-mm.
0: Berarti buat sahabat suara yang di Kalimantan,
2: tuh,
0: doakan saja semoga bisa bertemu langsung. Ini ada intimate, ada nggak? Mau ada konser gitu nggak?
2: Pengen
0: konser intimate. Oke.
2: Okay.
0: Terdekat ada?
2: Terdekat pengen seberesnya album 2.
0: Oh, oke. Okay. Nah, selain single ini, boleh kasih sedikit bocoran tentang karya atau proyek Ruang Senja berikutnya?
2: Iya, ada. Yang tadi ya?
1: Yang tadi salah satunya
0: Penyimpan Rahasia Terhebat.
1: Itu pasangannya lagu ini.
0: Ayah ya, tentang ayah. Oke, nanti kita tungguin aja, semoga bisa main lagi ke Iswara ya.
1: Iya,
0: ngobrolin lagi ya. Dan terakhirnya silakan ajak sahabat suara untuk mendengarkan Penahan Luka Terkuat. Boleh juga kasih tahu sosial medianya apa, dan juga pesan spesial untuk seluruh ibu Indonesia. Silakan Eriza.
2: Buat sahabat suara, jangan lupa follow Instagram semua sosmed Ruang Senja di @ruangsenjamusic. Jangan lupa dengarkan juga single terbaru kami yang judulnya Penahan Luka Terkuat. Sudah ada juga MV-nya di YouTube. Terus jangan lupa support terus dengan cara like, share, dan nonton live di TikTok.
0: Yes. Alright.
2: Yep.
0: Oke, okay, dan sekarang langsung aja kita dengerin ini live performance cuma di Iswara dan bisa ditonton di @iswara.network. Buat yang berkendara, jangan buka TikTok dulu ya, jangan ya, kita nggak pernah tahu nanti tahu-tahu pas lagi mau bayar pajak muncul tuh tagihan ya, hati-hati. Oke, okay, langsung aja kita sambut, ini dia Ruang Senja. 5, 6, 7. Wow, reguleran banget ceknya ya. Kas. Invoice. Yang belum bayar.
2: Syair.
0: Go.

0: Thank you Ruang Senja. Wah, Radi Ahmad Fadila, enak banget suaranya, adem banget.
1: Terima kasih.
0: Mau Nuna, sejuk, ih suaranya, oh bakmi kali.
1: Asik.
0: Eriza, Fajar, terima kasih. Langsung kita munculkan full lagunya Ruang Senja Penahan Luka Terkuat. Dodo Harha pamit, Eriza dan Fajar juga dari Ruang Senja pamit. Kita ketemu lagi besok bersama Farah Virus dari jam 11 sampai jam 2 siang. Thank you sahabat suara. Bye.

0: RRI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kota Bandung meluncurkan program Bandung Utama Goes to Zero New Stunting. Sanksi tegas bagi ASN Pemkot Bandung yang terbukti bermain judi online. Mariano Peralta resmi berseragam Persib Bandung. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah kilas Bandung selengkapnya. Kota Bandung secara resmi meluncurkan program Bandung Utama Goes to Zero New Stunting sebagai bagian dari penguatan gerakan cegah stunting. Upaya ini menjadi langkah baru pemerintah Kota Bandung dalam mempercepat penurunan angka stunting melalui pendekatan yang lebih komprehensif dengan melibatkan seluruh perangkat daerah, pemerintah kewilayahan hingga masyarakat. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, berdasarkan survei status gizi Indonesia, prevalensi stunting di Kota Bandung masih berada di angka 22,8% atau lebih tinggi dibandingkan target nasional sebesar 16%. Kondisi ini harus mendorong seluruh jajaran pemerintah untuk bekerja lebih serius dan terbuka dalam menghadapi persoalan yang ada. Farhan menargetkan Kota Bandung mampu mewujudkan zero new stunting atau tidak muncul lagi kasus stunting baru melalui integrasi berbagai program yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri menjadi satu sistem pendampingan yang lebih terpadu.
1: Kalau masalah supply bahan makanan, Kota Bandung tidak ada masalah sama sekali. Problemnya jangan-jangan bukan di gizi. Bisa jadi ada faktor lain. Apabila sudah ada kata bisa jadi faktor lain, artinya sudah ada masalah sistemik. Para camat, para lurah sekalian, ini menjadi pekerjaan rumah besar. Kita akan melakukan koordinasi yang tidak boleh lepas oleh Dinkes bersama dengan DPPKB, karena DPPKB punya dapur dahsyat. Untuk BSD ABM, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, saya akan pastikan bahwa sistem sungai di Kota Bandung itu sudah bisa terdeteksi mana yang terkontaminasi, mana yang tidak terkontaminasi. Kalaupun terkontaminasi, kita akan bisa menghitung mana yang berat, mana yang tidak berat.
0: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyiapkan sanksi tegas terhadap aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Bandung yang terbukti bermain judi online atau judol. Meski begitu, pihaknya akan memastikan terlebih dulu bahwa tidak ada ASN di Kota Bandung yang terjebak judol. Farhan memastikan telah menyiapkan sanksi jika ada ASN Pemkot Bandung yang nekat bermain judol. Sanksi peringatan akan dilayangkan terlebih dahulu, dan jika masih nekat bermain judol, ASN tersebut bisa langsung diberhentikan. Berdasarkan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, di Kota Bandung tercatat ada 80 ribu lebih pemain, dan transaksi deposit mencapai 341,7 miliar rupiah, sehingga termasuk dalam jumlah terbanyak angka judi online di Indonesia.
1: Kita akan memastikan dulu bahwa di ASN tidak ada yang terjebak pada judol, itu nomor satu. Karena setiap yang terjebak judol, pasti akan terjebak pada pinjol ilegal. Pasti ya, kan? Nah, itu sebabnya literasi digital dan literasi keuangan, saya akan pastikan dulu di ASN, baru nanti kita akan masuk ke wilayah-wilayah kampung bebas rentenir TA. Karena pada dasarnya itu adalah sebuah bentuk kesadaran. Sanksinya satu, melanggar undang-undang nggak boleh judi. Udah clear tuh.
0: Longsor yang terjadi di Kelurahan Geger Kalong, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung pada Senin malam 13 Juli lalu mengakibatkan beberapa bangunan rusak. Bangunan yang mengalami kerusakan antara lain 3 rumah warga, 1 madrasah, dan 1 masjid. Saat meninjau langsung ke lokasi kejadian, Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, berjanji akan mencarikan dana Corporate Social Responsibility atau CSR untuk perbaikan rumah dan fasilitas umum yang terdampak. Menurutnya, upaya tersebut dilakukan karena jika bantuan hanya mengandalkan dana pemerintah saat ini sangat terbatas.
2: Pak Dinsas, tolong bagaimana masyarakat itu kena dampak dibantunya, bisa sama sebulan dibantulah gitu ya, bantuan BEA sama segala rupa namanya. Kedua, mungkin Pak RW, bagaimana bicarakan koma teknis perbaikan anak dari tim pemerintah mungkin terbatas anggarannya untuk komentar. Pertama adalah rumah yang terdampak yang dibantu ke dinas sosialnya. Kedua, Majelis Kasranya, Pak Danielnya yang dibantu. Nah, tolong bagaimana bisa pakai Menteri Kabasnas ke DPKP-nya, pakai anggaran rutilahunya.
3: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Dari kurang lebih 400 mesin parkir elektronik yang terpasang di Kota Bandung, hanya sekitar 200 unit atau 50%-nya yang masih dapat digunakan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Rasdian Setiadi, mengatakan berkurangnya jumlah mesin parkir yang berfungsi karena berakhirnya kerjasama dengan pihak ketiga yang selama ini menangani pengelolaan perangkat tersebut. Bahkan perusahaan penyedia perangkat sudah tidak lagi beroperasi, sehingga proses perbaikan menjadi terkendala karena sulit memperoleh suku cadang. Untuk sementara waktu, Dinas Perhubungan Kota Bandung tetap memanfaatkan mesin-mesin parkir yang kondisinya masih layak digunakan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Sebagai solusi jangka panjang, di Subkota Bandung sedang menyiapkan pembaruan sistem parkir yang lebih modern dan praktis, antara lain menggunakan perangkat genggam milik petugas parkir yang dinilai lebih efektif.
4: Masih 5% tidak semuanya, dari 400 hanya 200 yang jalan itu. Dan memang kerjasama dengan pihak ketiganya sudah selesai, ya sudah lama itu, 2018 kalau tidak salah. Di sisi lain yang perusahaannya juga sudah nggak ada gitu. Jadi kita kalau ada kerusakan repot cari spare part. Jadi mungkin kita manfaatkan aja yang ada itu, tapi masih jalan. Ada sebagian di tempatnya tapi sudah nggak aktif berarti. Ke depan kita perlu perbaikan. Dan kita coba itu penggunaan pembayaran melalui QRIS itu bentuknya hampir seperti HP namanya handheld. Di situ sepertinya lebih mudah itu ya. Di situ kan ada di handheld itu jam masuk keluarnya itu bisa tertera berapa. Nanti akan keluar dari QRIS itu semacam apa itu kartisnya akan keluar.
0: Pemain terbaik Super League musim 2025-2026, Mariano Peralta, akhirnya resmi menjadi pemain Persib Bandung untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Pemain asal Argentina tersebut dikontrak Maung Bandung selama 2 musim dan akan berseragam Persib hingga tahun 2028. Persib memperkenalkan Mariano Peralta sebagai rekrutan terbaru dalam acara yang digelar di Saung Angklung Ujo pada Minggu 19 Juli 2026. Manajer Persib Bandung Umu Mukhtar mengatakan, ini merupakan kabar gembira bagi seluruh bobotoh, masyarakat luas dan awak media, karena Peralta akhirnya berlabuh di tim Maung Bandung. Kehadiran Peralta diharapkan akan lebih memperkuat Persib Bandung di kompetisi domestik maupun di Asia.
5: Alhamdulillah, Peralta sudah masuk dengan Persib, sudah resmi, dan nanti untuk Piala Presiden itu juga mudah-mudahan mereka sudah bisa bertanding dan ikut bergabung dengan kita.
0: PT Kereta Api Indonesia mengimbau masyarakat untuk tidak membuang atau membakar sampah di sekitar jalur rel kereta api. Manajer Humas DKAI Daop 2 Bandung Kuswardoyo mengatakan, kebakaran yang terjadi di sekitar jalur rel tidak hanya berpotensi merusak lingkungan, bahkan dapat merusak fasilitas dan instalasi yang digunakan sehingga mengganggu operasional perjalanan kereta api. Kuswardoyo berharap masyarakat segera melaporkan kepada petugas KAI apabila menemukan kondisi yang tidak normal atau berpotensi membahayakan perjalanan kereta api.
6: Kebakaran yang terjadi sekitar jalur kereta api tentunya akan membahayakan

0: Setelah diawali oleh kemeriahan di awal Juli, masih ada deretan event menarik berikut ini yang sayang untuk dilewatkan. Tanggal 18 Juli ada Festivalin di lapangan Viradika Secapa Ade, sebuah festival musik dan budaya pop khas Jawa Barat untuk semua generasi. Tanggal 24 hingga 26 Juli, di sekitar area Jalan Braga dan Cikapundung River Spot hadir Bandung Arts Festival, perayaan seni multikultural dari seniman lokal hingga mancanegara. Tanggal 25 hingga 26 Juli, ada juga Patra Komala Coffee Club X Game Dev Play Biz Connect di Balai Kota Bandung. Dan spesial untuk pencinta kopi, ada Kopi Fest Indonesia di 23 Pascal Shopping Center, 8 hingga 12 Juli 2026. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat.

0: minimal atau maksimal untuk pemain yang berpartisipasi dalam Piala Dunia. Justru kelayakan pemain sepenuhnya ditentukan oleh kewarganegaraan dan kualitas teknis yang dipilih pelatih masing-masing negara. Contohnya Pele, dia mencetak sejarah sebagai pemain termuda pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Waktu itu usianya masih 17 tahun. Malah berhasil membawa Brazil menjadi juara dunia. Pele mencetak 2 gol dan membuat Brazil menang 5-2 melawan Swedia sebagai tuan rumah. Nah, tahun ini ada yang namanya Gilberto Mora dari Meksiko yang berusia 17 tahun 240 hari. Dia berhasil menyusul rekor Pele yang waktu itu berusia 17 tahun 249 hari sebagai pemain termuda. Tapi tetap aja, Pele masih menjadi pemain termuda yang pernah menangin Piala Dunia. Tapi kalau pemain tertua kira-kira siapa ya?
1: Oh, jadi gitu.

satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya. Kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinoskina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at MomsWithMoms. Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her. Disponsori oleh NJS Gold. Didukung oleh Charles & Keith, RH, dan Nusaka. Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, One Satrio Kuningan.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: masih main bagasi ya, bener gak sih?
1: Betul, kata-kata yang gak boleh diucapkan di satu tempat tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia. Boleh diucapin di lapangan bola tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau
2: masa penyakitnya sering nambah.
0: Iya. Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah, wow, gak bangun-bangun tuh pasien. Ada Roni nanti banyak.
1: Gue mau bacain WhatsApp lagi ya.
3: Malu. Malu.
0: Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Tapi kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11 Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus?
0: Iya.
1: Di lapangan. Kalau di lapangan
0: ya, sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh kak. Tapi kalau iya, untuk penontonnya mungkin ya.
0: Kadang kan kita kan suka kebablas, mampus loh gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus loh. Nah, emang udah pada hampir mampus. Gak boleh.
1: Iya benar. Ya kan?
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: kawasan mata air alami.
1: Weekend itu kadang bikin bingung deh, mending nonton konser, belanja fashion, atau hunting beauty products ya. Untungnya di Social Chic Jakarta 2026 gak perlu bingung lagi, karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Sal Priyadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, activation area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together.
2: Suara warga Indonesia
3: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Indonesia.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: 49 Mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching. Ini kan udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk Uta. Ibun boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Iya, Uta pijit. Abis itu Uta pijit, adek
1: enggak kesakitan mereka.
0: Ya itu Uti ada au au au au au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
2: Enggak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru.
2: Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

Indonesia. Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinos Gina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Disponsori oleh NJS Gold. Didukung oleh Charles & Keith, RH, dan Nusaka. Official Bazaar Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, One Satrio Kuningan.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: 105,1 FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia. Yuni Meliasari.

Bandung suara warga Indonesia. Aduh, dengerin lagu Ini Rindu yang di remake, dinyanyikan kembali oleh Trio Lestari featuring Rizky Febian. Bikin kita pengen joget-joget terus gitu ya Sahabat Suara. Setelah semalaman dari jam 2 dini hari sampai dengan menjelang subuh. Tunduh tapi kumaha deui ya, butuh update dong pastinya mengenai pertandingan final Piala Dunia 2026. Udah puas banget nyanyi lagu Dai Dai, Igo, Ale Ale Lele. Akhirnya gue ganti deh sekarang lagunya jadi Trio Lestari Rizky Febian Ini Rindu ya. Jadi agak jaga-jaga sedikit gitu. Sama lah ya vibesnya untuk merayakan kemenangan tim nasional Spanyol yang resmi dinobatkan sebagai kampion Piala Dunia 2026 setelah menumbangkan juara bertahan Argentina dengan skor tipis 1-0 dalam laga final yang penuh drama. Jadi gak cuma kisah cinta dan kehidupan kita aja guys yang penuh drama ya, tapi laga pertandingan final semalam membuat kita berpikir juga, drama banget nih gitu ya. Bertanding di Stadion New Jersey di hari Senin 20 Juli 2026 dini hari WIB, skuad berjuluk La Furia Roja tersebut harus berjuang hingga babak perpanjangan waktu selama 120 menit untuk memastikan kemenangan. Penyerang Ferran Torres muncul sebagai pahlawan melalui gol tunggalnya di menit ke-106, bayangin guys, yang sekaligus mengunci trofi emas paling bergengsi di jagat sepak bola bagi publik Spanyol. Luar biasa. Gimana nih para pendukung Argentino? Don't cry for me Argentina. Enggak dong, aku ngedukung dua-duanya kebetulan. Jadi mana aja lah yang juara gitu. Toh akhirnya aku tumbeng tidur. Gak kuat deh umur-umur sekarang guys kalau harus dipaksa melek di jam yang bukan harusnya melek. Ngerti gak sih? Kayak misalnya aktivitas harian ya, dari pagi habis ngantar anak, pulang ke rumah, beberes, masak misalnya, lalu kembali untuk ngejemput, lalu ke kantor siaran dan lain sebagainya. Udah keploting seperti itu, tiba-tiba weekend misalnya di jam kita produktif antar jemput anak gitu ya. Terus tiba-tiba misalnya diajakin nonton atau enggak mungkin melakukan aktivitas lain. Tunduh jadinya. Tunduhan, kenapa sih gitu. Nah, buat Sahabat Suara yang tadi subuh nonton sampai selesai, sampai ngelihat pertandingan yang pelik banget gitu ya, lalu juga udah nonton hiburan-hiburannya luar biasa, ada Shakira, ada Justin Bieber, ada BTS. Yakin semangatnya cewek-cewek mah meleknya gara-gara ngelihat BTS ya. Kalau cowok goyangannya Shakira ya. Tapi yang lain kan tergila-gila juga sama Justin Bieber. Tapi luar itu memang pertandingannya luar biasa sekali ya. Aku siap kok untuk menonton pertandingan ulangnya. Asli. Meskipun kayak udah banyak spill-nya gitu ya, aku tak peduli ya. Yang penting aku tidak tunduh. Aku menyelamatkan waktu tidurku. Jadi orang-orang mah pas azan tuh baru pada tidur gitu meren ya. Aku udah bangun, udah mulai beraktivitas. Gak sanggup, ngantuk guys. Gimana lagi ya. Tapi jangan ngantuk ya. Ya, sore hari ini Sobat Suara biar gak ngantuk.

ya, saking dingin ya, jam 2, jam 3 dini hari gitu ya. Jadi memang kok lama ya sembuhnya, semoga cepat sembuh ya. Diberikan kesabaran juga untuk Teh Winnie, karena yang menjaga yang sakit itu justru juga harus didoakan ya, untuk kesabaran mendampingi ya. Ada Kang Jeffrey Esa Multi. Assalamualaikum Teh Yuni dan tim Iswara, bagaimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah hari ini sehat. Doa terbaik buat Teh Yuni dan tim Iswara, amin ya rabbal alamin. Doa terbaik untuk Kang Jeffrey Esa Multi juga pastinya, buat keluargamu ya, buat istrimu, buat anakmu, dan buat orang-orang tersayangnya Kang Jeffrey juga, semoga selalu diberikan kesehatan ya, amin. Teh, ini anak gadisku kelas 2 SD mau lagunya request 1000 kali ya. Oh, boleh dong, aku juga suka banget lagu ini, nanti aku putarkan sebentar lagi ya nak. Aduh nak. Ya iya kan nak, ya seumur anak aku soalnya ya kan. Salam buat istriku tercinta, anakku Alma, dan juga seluruh pendengar Iswara. Alma, nanti Tante Yuni putarkan lagunya ya. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Oke, perlu aku ya. Oke, oke. Ada Teh Rita di Kiara Condong, mau lagunya Melangkah Lagi dong dari Sarwenda. Wow, aku cek dulu ya. Pesannya untuk teteh penyiar yang baik hati selama sore, dan untuk putriku selama sore. Makasih teteh cantik, sama-sama Teh Rita. Nanti coba ya, aku cek dulu ya lagunya, kalau ada langsung aku putarkan. Segitu dulu ya, ini requestnya sudah banyak sekali yang masuk, namun aku baca 3 saja dulu karena pasti akan ngaderedet nanti lagu-lagunya. Dan juga requestan sahabat suara yang lain masih Yuni tunggu. Baru dibuka kok line WhatsAppnya guys ya, baru dipanasin. Waduh, dipanasin cenah, baru dipanasin sama sama OPP Hendra. Jadi silahkan, masih panas, masih panas. Hanut kene, yuk gas, gas, gas. Langsung request ya sahabat suara. Sambil nunggu requestan sahabat suara dibacakan, sambil nunggu lagunya juga diputarkan, Yuni juga punya satu informasi nih. Meskipun kemarin weekend sudah berlalu ya sahabat suara, and we have to realize hari ini udah Senin lagi guys, tapi tetap aku harus manas-manasin sahabat suara yang mungkin kemarin ngerasa weekendnya failed banget, tidak sesuai dengan harapan gitu ya sahabat suara ya. Ih, makanya direncanakan dari jauh-jauh hari sahabat suara, ya kan, untuk bisa menikmati weekend barengan sama keluarga dan juga orang tersayang ke satu tempat yang kayaknya pas banget untuk menikmati waktu ngumpul barengan keluarga, teman, komunitas, ataupun mungkin sahabat-sahabatnya kalian semua di Pago Restoran Papandayan Hotel Bandung. Karena ada Asian Food Market yang tadinya hadir di hari Sabtunya kamu, kini hadir setiap hari Minggu mulai jam 12 siang sampai dengan jam 4 sore dalam konsep Sunday Brunch. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari yang tofu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate, sampai dengan aneka dessert favorite. Asian Food Market Sunday Brunch hanya dengan Rp250.000 net per orang. Ada promo juga buy 4 get 5 guys. Untuk reservasi silakan di WhatsApp di 0811 22 32 392, atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Papandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond. Aduh, hari ini perutku kenyang sekali. Jadi tadi ceritanya memang baru bisa menikmati makan siang agak lately agak telat gitu ya, agak terlambat. Lalu setelah itu pas makan, oh ya Allah, rasanya nikmat banget ya, apalagi kalau yang sudah difikirin gitu, udah pengen ini, pengen itu, pengen ini gitu ya sahabat suara. Nah coba sebelum nanti ditanya sama pasangan makan apa, daripada jawabnya terserah, mendingan difikirin dari sekarang. Jadi pas nanti pasangan ngejemput di depan kantor atau di depan tempat kerja itu gitu, kayak yang makan apa, udah tahu jawabannya ya kan. Kesel loh kalau dijawab-jawab terus terserah ya kan. Mau makan apa jadinya. Banyak ya sahabat suara teman-teman pengusaha UMKM yang berjualan menjelang malam hari di kota Bandung, dari mulai kawasan Dipati Ukur, kawasan belakang ITB, Taman Sari, apalagi yang dekat-dekat kampus itu, banyak banget pilihan makanan. Masuk-masuk ke komplek juga, apalagi ya Kira Condong, Antapani, Marga Hayu Raya, udah pasti itu mah ya Dipati Ukur. Terus ke, kalau Ahmad Yani mungkin jalan ke sini agak sulit karena jalannya jalan hidup, jalan besar gitu ya sahabat suara. Tapi mungkin ke arah Ujung Berung sana makin banyak ya. Setiap komplek tuh punya jagoan menu-menu makan yang akan dihadirkan menjelang sore malam ya. Jadi selamat milih-milih, kira-kira mau makan makanan apa nih untuk menu pulang kantor nanti, biar moodnya well sahabat suara, sambil ditemani sama lagu-lagu Indonesia pilihan favorit dan juga lagu mancanegara terbaik.

0: sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara. Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram

Lalalalalala. Wey, happy dan dengerin lagunya Afgan Kacabata. Emang enak banget lagunya Sobat Suara. Aduh, ini requestan dari Kang Wahyu di Ciseeng Bogor. Suara Teh Yuni, mau request dong lagunya Afgan yang Kacamata. Sudah diputarkan ya Kang? Terima kasih Teh Yun, selamat siaran dan sukses selalu. Terima kasih kembali, hatur nuhun sudah mendengarkan dan sudah nge-request. Selamat sore juga, halo Kak Yuni. Aku Nadia dari Banjaran. Mau request lagunya Nadine Amizah yang Di Akhir Perang. Oke, abis ini gas aku puterin ya. Buat someone katanya nitip request ke aku. Terus pakai emoticon kiss gitu, mayun sama love. Salamnya buat semua pendengar Iswara dan buat Kak Yun. Semangat selalu siarannya. Terima kasih sudah dibacakan. Sama-sama. Salam ya buat someone yang nitip request sama kamu. Kalau berani request dong sendiri, asik. Kasih ya. Selamat sore juga Yuni buat Tresna. Assalamualaikum Teh Yuni, apa kabar? Kabar baik Tres. Sore hari ini Tresna apa kabarnya? Mau dong request lagunya Perunggu. Iya Angger ya, lagi terperunggu-perunggu ya sih. Perunggu. Terus Pamungkas ya, lagunya lagi pada direkam sama anak-anak skena banget ya. Mau Perunggu Teh yang aku ada untukmu? Boleh? Habis ini aku putarkan juga. Kirim salamnya buat Teh Yuni aja dan buat semua timnya Iswara Bandung. Selamat bertugas katanya. Hatur nuhun ya. Terima kasih ya Tres ya. Ada juga request yang sudah masuk di 0811-2201 dari Cinta. Teh Yuni apa kabar? Udah lama gak nge-request kemana aja. Mau lagunya Tulus dong yang Teh Hijau. Udah ganti sekarang. Jadi Teh Jasmine. Canda. Oke, lagi Tulus habis itu juga aku putarkan buat Cinta ya. Kirim salamnya buat Teh Yuni aja dan buat semua pendengarnya Suara Bandung yang lagi mendengarkan. Aku lagi di jalan nih Teh, semoga lagunya bisa diputarkan. Bisa, bisa banget lagunya diputarkan. Cuma masalahnya aku tuh suka nanya kadang-kadang ya, ini pada nyampenya kapan ya? Apakah di jam mereka request? Jarak baca aku sama jarak aku memutarkan karena udah kejeda iklan atau keselip lagu yang lain tuh masih sempat pada ngedengerin gak ya gitu. Jadi semoga lagu-lagu yang sudah Sabar Suara minta tuh memang benar-benar bisa masih kalian dengarkan ya, untuk menemani di jalan dan bikin moodnya oke. Terus jadinya gak salah sangka sama aku. Nanti pada salah sangka, ih apa sih Teh Yuni mah gak pernah muterin lagu aku. Ih enggak dong, aku puterin guys lagunya. Cuman kadang waktunya tidak pas gitu ya. Gak bisa saat itu juga aku puterin gitu ya. Mohon maaf dong cabat cuala. Sama suara kita main tebak-tebakan yuk. Apa hubungannya Bali, Medan, Surabaya, Palembang sama Balikpapan? Cakep. Belum, bukan pantun ya. Jawabannya adalah bentar lagi bakalan di-spill sama Citylink langsung. Jadi kalau misalnya Sobat Suara sudah punya wishlist buat healing, kulineran, business trip ataupun pulang kampung ke salah satu kota yang tadi Yuni sebutkan, fix Sobat Suara wajib pantengin update terbaru dari Citylink karena bakalan ada kabar yang sayang banget kalau dilewatkan. Kapan sih kira-kira diumumkannya? Sabar. Sedikit lagi guys ya. Makanya silakan Sobat Suara follow aja dan juga cek terus media sosial di @citylink. Terus juga stay tune pastinya karena bakalan ada something exciting is coming soon. Kira-kira apa ya yang dipersiapkan sama Citylink untuk kita semuanya? Aku jadi gak sabar. Sebelum nanti Citylink bakalan ngasih tahu informasinya nih Sabah Suara, mendingan dari sekarang kita nabung dulu yuk.

0: tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara. Liburan berkesan dengan suasana sejuk khas Bandung. Kini kembali hadir Padma Hotel Bandung. Resmi buka kembali dengan tampilan baru yang lebih modern. Fasilitas lebih lengkap dan pengalaman menginap yang lebih istimewa. Nikmati perpaduan sempurna

0: Nikmati keseruan bermain di Kids Club dengan Heated Family Pool bareng keluarga dan juga berenang santai di Heated Infinity Pool. Ikuti juga Sunrise Yoga atau jaga kebugaran di Fitness Center lengkap dengan sauna, steam room, ice bucket shower, hingga jacuzzi serta 126 kamar dan suite yang telah diperbaharui dengan pemandangan lembah yang memukau. Dapatkan pengalaman kuliner di The Restaurant hingga Gulali Gelato Bar and Patisserie Padma Hotel Bandung. Ciptakan momen liburan yang lebih berkesan dengan suasana baru, fasilitas lengkap, dan kehangatan pelayanan khas Padma Hotel Bandung. Reservasi sekarang di padmahotelbandung.com atau lewat Padma Hotels App. Padma Hotel Bandung, Jalan Ranca Bentang nomor 56-58 Ciumpuleuit. Padma Hotel Bandung, your getaway to relaxation.
1: Mau ke Ciwok? Ah, soalnya banyak yang baru.
2: Sekarang, Amanda Supermarket dan Tizi sudah resmi buka di Ciwok.
1: Jalan-jalan bareng keluarga makin seru dan lengkap. Terus, ada apa lagi nih?
2: Sekarang, Ciwok juga punya aplikasi yang bikin pengalaman belanja makin seru. Kamu bisa jadi member loyalty, kumpulkan poin dari setiap transaksi, dan tukarkan dengan berbagai hadiah menarik. Aplikasinya sudah tersedia di Play Store dan App Store.
1: Belanja jadi makin untung ya?
2: Makin untung lagi, setiap belanja minimal 100 ribu, kamu juga akan mendapatkan satu kupon undian berhadiah mobil listrik yang akan diundi hingga Desember nanti. Sepanjang Juli juga ada banyak event menarik. Tanggal 3 sampai 12 Juli hadir Festival Sentra Industri serta Festival All About Tahu dan Jajanan Bandung. Ada juga pameran furniture tanggal 3 sampai 12 Juli, pameran fashion sepanjang bulan Juli, dan live music setiap Selasa dan Kamis mulai pukul 5 sore. Untuk informasi lebih lengkap dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihanpalaswalk.
3: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
3: dengan follow Instagram
2: Iswara.

Iya ya, ini pas banget sama tema foto-fotoku di pertemuan barengan sama teman-teman hari ini. Pas mau posting di sosial media, aku cek fotonya blur ya. Tapi sekarang kan banyak banget tuh ya Sabah Suara ya, aplikasi di smartphone-nya Sabah Suara yang kalian yakini, aplikasi apapun yang kira bisa bikin fotonya agak cekas gitu, cekas, agak jelas gitu warnanya ya, pergerakan si blurnya tuh jadi gak terlalu kacau gitu, bisa ditegaskan dengan warnanya, disetting, diadjust dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang foto blur tuh lebih lucu, jadi kayak estetik aja gitu ya. Tapi ada ya orang-orang yang kayak fotonya harus sempurna, harus proporsional, kiri kanan harus oke, kitanya harus di tengah, gayanya harus bagus, pipinya tirus, senyumnya oke, rambut kibas, kerudung harus rapi dan lain sebagainya. Ada yang have to be perfect gitu ya. Tapi ada juga yang santai aja lah, mau foto blur mau kayak gimana, yang penting momennya ya, momennya dapat, kebersamaannya dapat, dan ada bahan untuk posting di sosial media. Itu sih yang paling penting ya Sabah Suara ya. Kiriman Lesari di Suara Santai juga semoga bisa bikin memori atau kenangan kalian menyenangkan. Lagunya sudah diputar, salamnya sudah dibacakan, namanya sudah mengudara gitu ya. Semoga nempel di memori dan ingatannya Sabah Suara tadi aja siang. Ini baru di chat di WhatsApp sama salah seorang teman yang adalah ternyata dalam beberapa waktu ke depan tuh dia adalah klienku gitu ya. Temanku adalah klienku gitu ya. Terus dia bilang, terima kasih ya katanya kemarin sudah menyapaku dan teman-temanku saat sedang berlibur ke Bandung. Aduh, happy banget mereka nggak tergambarkan, cannot be described gitu ya. Si teman-temannya ini yang happy banget karena namanya disebut di radio. Sebesar itu ya ternyata attentionnya teman-teman yang masih setia mendengarkan siaran radio. Mungkin banyak aplikasi lain, banyak sosial media, banyak tayangan di platform online, banyak tayangan di handphonenya kalian, konten segala macam yang bisa kalian saksikan. Tapi ternyata yang namanya radio memang nggak bisa tergantikan ya. Ketika mendengarkan di jalan, diajakin ngobrol sama penyiarnya, lagu requestan kalian diputarkan, or even mungkin kalian mendengarkan lagu yang udah lama banget gak didengerin gitu, terus tiba-tiba ngacak aja gitu playlistnya gitu ya, entah lagu baru, entah lagu jadul, entah lagu dalam negeri, lagu luar negeri gitu ya Sobat Suara. Kayak tiba-tiba lagi ngehulang tarik, lagi ngelamun, tiba-tiba didengerin lagu apa, diputerin lagu apa, gitu, jadi flashback memories dan lain sebagainya. Momennya memang sespontan itu gitu ya. Terus kayak terima kasih, happy banget namanya disebut, salamnya dibacakan, terus kita juga berkomunikasi dua arah gitu. Aduh, aku langsung merasa kayak wow, alhamdulillah gitu ya. Langsung merasa menjadi orang yang bahagia sekali pagi itu membaca pesan dari sahabat aku. Semoga juga hal yang sama kalian rasakan ya Sahabat Suara. Senang namanya disebut, senang lagunya diputar, senang salamnya aku bacakan, dan senang mendengarkan siaran radio dimanapun dan kapanpun Sahabat Suara. Ya, dengerin terus biar kita juga tetap ada ya selamanya buat menemani hari-harinya Sahabat Suara. Sama seperti Intercontinental Bandung Dago Pakar yang akan selalu ada setiap saat buat temenin kalian Sahabat Suara. Ada banyak promo loh, diantaranya promo food and beverage terbaru dari Damai Restaurant, Dago Street Kitchen, hanya di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot, hingga hidangan penutup unik es doger panakota, dan juga wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan juga masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan. Dengan ditemani live music di Damai Restaurant setiap hari Jumat jam 6 sore hingga jam 9 malam, hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi bisa dikontak di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_Bandung. Lagi pada ngapain nih sore hari ini Sahabat Suara? Di studio waktu menunjukkan pukul 5.23. Beda-beda ya kayaknya, di handphone yang paling akurat masih 5.21 Sahabat Suara ya. Masih jauh nih Tayu nih, banyak kerjaan belum bisa diselesaikan. Ya udah, sesanggupnya aja, sekuatnya aja. Kecuali kalau emang udah diudag-udag gitu ya. Udah gimana tuh, bos juga harusnya mengerti ya, abis begadang kan tadi malam, tadi subuh.
Enggak dong, target kewajiban mah harus diselesaikan ya. Sok atuh ditemenin sampai dengan jam 7 malam hari nanti di siaran Suara Santai. Lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara pilihan akan Yuni putarkan terus untuk mengawali perjumpaan kita di minggu ini sahabat suara, Senin 20 Juli 2026. Woi, udah masuk menjelang akhir Juli ya. Gak kerasa, cepat sekali waktu berlalu. Besok Selasa ada talk show kalau gak salah. Rabu ada talk show lagi. Rabu ada Mario Jiklau guys. Nantikan ya interview ini di Ngobrol Santai. Udah bukan Indokusik lagi namanya, kata Hendra. Udah diganti aja Ngobrol Santai gitu ya sahabat sore ya. Nah terus hari Kamisnya juga bakalan ada konten apa gitu, aku lupa. Pokoknya mah padat sekali. Tapi kayaknya hari Jumat aku akan izin meninggalkan sahabat suara sejenak deh, karena ada pekerjaan yang harus di selesaikan di Jakarta ya. Jadi mari kita nikmati kebersamaan kita sahabat suara di minggu ini sampai selama-lamanya ya. Hey, udah balas WA belum? Udah balas grup belum? Udah telepon balik belum ya? Kali seharian kerja kalian lupa tuh, mau ada janjian sama siapa, mau balas teleponnya siapa sahabat suara, atau mungkin mau ngecek hari ini ada informasi update apa. Jujur aku bingung informasi update-nya hari itu, geningan sahabat suara mengerikan ya. Jadi mendingan ku isi hari-hariku dengan menyaksikan kegembiraan dari para supporternya Spanyol aja ya, yang lagi merayakan kemenangan tim kebanggaannya mereka sahabat suara ya. Di TV-TV juga kayaknya lagi ngebahas yang seperti itu semua ya, di mana-mana ya sahabat suara ya. Ya pokoknya mah buat kalian selamat aja yang dekang Spanyol ya, yang kalah ya udah. Kalau semuanya mau menang agak pusing dong ya, nanti nggak ada lawan. Kayak wanita gak boleh dilawan. Makhluk terkuat di muka bumi guys ya kan. Terima kasih buat yang sudah request di 0811 22 0051. Buat yang masih mau request, aku masih punya waktu 2

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Mau ngajak liburan yang seru tapi juga bermakna? Hotel Indigo Bandung punya program spesial Holiday Time to Explore. Ajak keluarga ngerasain liburan yang berbeda, bikin Little Chef bareng si kecil, bikin milkshake dan cotton candy sendiri. Ada juga educational games yang bikin anak belajar sambil bermain. Workshop arts and crafts bareng Splendor. Dan ada juga sesi yoga buat tenangin pikiran. Dan biar makin seru, cobain stay di Family Suite Hotel Indigo Bandung. Kamarnya luas, nyaman, desainnya keren buat anak dan keluarga. Kreativitas dapat, wellness dapat, quality time sama keluarga juga dapat. Jadi, tunggu apa lagi? Ciptakan momen liburan yang tak terlupakan bersama Hotel Indigo Bandung. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon 022-8602-8888 atau Instagram di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigobandung.com.
2: Halo warganya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Isuara, suara warga Indonesia.

0: jatuh cinta lagi.
1: Jatuh cinta lagi.
0: Nadif bahasa lama, sahabat suara. Aduh, ini loh perasaan yang harus dipopok biar ibarat kata kita bisa merasakan hal yang sama setiap harinya. Ya, pengertiannya kan beda-beda ya bos. Setiap orang, sahabat suara, bisa jatuh cinta lagi kalau misalnya kalian udah putus sama pasangan, lama sekali menjomblo, lalu hati sepertinya beku gitu ya, dingin ya. Tiba-tiba merasakan percikan-percikan itu kembali, lalu cocoklah jatuh cinta lagi. Itu bisa jadi pengertian yang paling mudah ya. Tapi kalau jatuh cinta lagi dengan orang yang sama setiap harinya, ya sepanjang mungkin hidup setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, belasan tahun, bahkan puluhan tahun bersama-sama, itu kan harus dibangun, harus di-create gitu momennya. Gak bisa muncul gitu aja sendiri. Dulu mungkin kita jatuh cinta sama pasangan gara-gara ngelihat ketampanannya atau kecantikannya, atau momen yang bikin kita kira empati gitu dengan satu act of service-nya dia, atau kelakuan, tingkah lakunya yang dilakukan yang kita sukai gitu ya. Begitu juga sebaliknya gitu. Kenapa ya pasangan bisa cinta sama kita? Karena kita tahu hal apa, akhirnya kita pupuk hal tersebut. Mungkin dia suka karena kebaikan kita, dia suka karena kita misalnya loyal dengan profesi kita, kita sungguh-sungguh dengan pekerjaan kita gitu ya. Atau kita mungkin dia suka kecantikan kita, dia suka rambut kita, entah ya, maksudnya dalam pengertian berbagai macam hal. Nah, dibuild rasa itu biar terus ada, cintanya biar terus tumbuh, biar gak hilang, biar tetap ada gitu ya, sahabat suara, seiring perjalanannya waktu, ya kan. Ibarat kata nih tanah nih, ibaratkan cinta tuh sebagai tanah gitu ya. Kena hujan, takutnya glosor, longsor. Kena panas, tanahnya jadi kering. Tapi kalaupun tanahnya ini mau masuk musim hujan atau musim panas, tetap dirawat, dikasih pupuk, digemburin cuy, ibarat kata gitu ya, sahabat suara. Ya, tanahnya akan tetap terjaga gak sih? Ya, akan tetap subur, akan tetap bisa, ibarat kata ditanemin apa juga berbuah gitu ya. Ada yang manis, ada yang asem. Ngerti kan maksud aku? Gitu deh sahabat suara ya. Aduh, manis banget sih lagunya Nadif bahasa lama, jatuh cinta lagi ya. Aku pun ya jadinya jatuh cinta lagi deh sama Nadif. Banyak banget karya-karya Nadif yang enakin semua ya. Hari Rabu nanti, tapi ada segmen Indokustik bukan Nadif. Nanti tuh akan ada Mario J. Clau yang lagunya gak kalah enakin. Semuanya hits pokoknya sahabat suara, tungguin aja ya nanti talk show-nya Yuni di hari Rabu mendatang barengan sama Mario J. Clau ya. Nah, ini mah aku punya satu info dulu sebelum nanti Yuni bakalan memutarkan lagu, dilanjutkan dengan iklan dan kumandang azan maghrib. Sahabat suara, ada info nih buat sahabat suara para pengguna dari Melsa Internet Service Provider. Sejak tanggal 2 Juni 2026, pemerintah Kota Bandung ini melakukan perapihan kabel udara di 36 ruas jalan di Kota Bandung yang memungkinkan berdampak pada layanan internet di area sekitar jalur perapihan. Untuk itu, Melsa selalu berupaya untuk mengurangi dampak gangguan dari kegiatan tersebut. Informasi lebih lanjut bisa hubungi saja langsung hotline WhatsApp Melsa di 0817-107-688. Semoga semuanya getting better ya. Sahabat suara ya, proses infrastruktur dan pembangunan segala rupanya baik-baik aja. Jadi jaringan internetnya juga bisa kembali berfungsi dengan baik. Udah pada nyampe mana nih guys? Masih di jalan, hati-hati ya. Semoga selamat sampai ke tempat tujuan. Buat yang sudah di rumah, selamat beristirahat dan kembali berkumpul dengan keluarga dan juga orang-orang tersayang.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Tabrani meriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud berkata, cukup sebagai tanda kemalangan dan kegagalan seorang mukmin jika ia mendengar muazin menyerukan panggilan untuk sholat, namun ia tidak

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Intercontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen, pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot, hingga hidangan penutup unik es doger panna cotta dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_bandung.
2: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Jangan kemana-mana. Sekarang kita puterin lagu hits dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

FM is suara Bandung, suara warga Indonesia. Lagu-lagu Indonesia pilihan terbaik masih akan terus diputarkan sampai dengan menjelang jam 7 malam hari nanti, sahabat suara, untuk nemenin sore harinya kalian semua. Lagi pada ngapain malam hari ini? Gimana kegiatan hari pertama resmi sekolah ya? Maksudnya kalau kemarin kan masih MPLS, masih orientasi, masih pengenalan sekolah, masih aktivitas yang kayak belum formal. Kalau sekarang tuh sudah mulai normal, perginya sudah ngabring sesubuh mungkin, pulangnya di jam pulang sekolah jam 2, jam setengah 3 gitu ya, sebesar udah normal ya. Aku sih sebagai mama-mama happy ya, karena anak-anak sudah kembali kepada bangku sekolahnya masing-masing. Soalnya kalau di rumah waktu liburan kemarin kan yang kerasa aduh gadget terus gitu kan. Mau dibiasakan untuk gak gadget juga ya minta jatah gadget, mau gak mau. Kalau sekarang setidaknya dari dia melek jam setengah 6 lah, jam 5 setengah 6 gitu sahabat suara, sama pulang sekolah jam setengah 3, jam 3 tuh no gadget. Jadi ya mari kita berikan kesempatan dia main gadget sebentar aja gitu ya. Mungkin biasanya di jam 4 atau jam 5 sebelum maghrib, lalu setelah itu ngerjain PR, mengaji atau les-les segala rupanya gitu ya, atau beresin bukunya, aktivitas sekolahnya, lalu tidur. Tidak seperti kebiasaan saat liburan ya, apalagi bola sudah selesai ya anak-anak ya. Jadi mari kita kembali ke pola tidur seperti sedia kala. Jangan begadang, jangan begadang kalau tak ada gunanya gitu ya. Susah ya membiasakan kepada anak-anak sahabat suara, apalagi pola yang mungkin mereka lihat dari orang tuanya. Ya orang tuanya main gadget, masa mama main gadget pas lagi makan aku gak boleh gitu ya. Masa mama begadang nonton drama Korea, aku gak boleh nonton Piala Dunia gitu ya kemarin gitu ya. Dan lain sebagainya. Gampang lagi ngebalik-balikin ya mereka itu. Jadi memang kalau misalnya mau ngasih contoh yang baik untuk anak-anak ya dimulailah dari kita sahabat suara. Sulit sih tapi ya bagaimana lagi ya. Marilah kita mulai kembali kebiasaan baik itu, dimulai dari bangun subuh, beresin tempat tidur, siap-siap sekolah, mandi sendiri, siapin baju sendiri, langsung berangkat cus ya, mau diantar ataupun mungkin mau pakai kendaraan online. Mari kita siapkan semua yang terbaik untuk mereka ya. Mari kita biasakan mereka untuk mandiri ya sahabat suara. Kalau ada yang ketinggalan biarin aja, biar dia tulis buku konsekuensi, biar dia tahu tanggung jawabnya seperti apa. Kalau ada PR yang dia lupa tulis di agenda, biarkan saja. Meskipun pengennya mah semua perfect ya, tapi ya gimana lagi ya sahabat suara, biar dia belajar juga gitu. Udah nanya-nanya les apa aja nih sahabat suara, pasti ragam ya. Semua yang terbaik untuk anak-anak kita, dari mulai olahraga, misalnya les futsal, les bola, les panahan, les basket atau ekstrakurikuler yang ada di sekolah ya, atau mungkin les yang berhubungan dengan ilmu pasti. Mau les matematika, mau les algoritma, aduh, mau les segala rupanya gitu yang berhubungan dengan menghitung, atau misalnya mau les bahasa, linguistik, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Cina, segala rupa bahasa dielesin, sebesar bahasa Sunda misalnya ya, susah juga loh bahasa Sunda ya ternyata. Mau les ngaji, mau les alat musik, mau les berbagai macam keterampilan lainnya sahabat suara, apapun juga ya, semoga kita bisa mendampingi. Ada dananya insya Allah ya. Kalau enggak ya marilah kita asah kemampuan diri mama papa ini ya, biar bisa memberikan yang terbaik ya. Tidak hanya fasilitas yang mungkin berbayar, tapi juga fasilitas yang bisa disediakan di rumah. Kita kasih deh modulnya, kita pelajari juga, jadi kita sama-sama belajar. Sekarang kan banyak ya materi pembelajaran online, modul-modul online juga yang biayanya jauh lebih murah daripada visit ya sahabat suara, tapi insya Allah bermanfaat. Tinggal anak-anaknya aja mengaplikasikan ilmunya seperti apa ya. Nah kalau misalnya lagi belajar online, internetnya mati-mati pasti bete ya. Tapi kalau misalnya memang internetnya sahabat suara agak mati-mati di rumah, buat sebagian dari pengguna Bank Sentral Service Provider, karena kan dari tanggal 2 Juni 2026 ini pemerintah Kota Bandung lagi melakukan perapihan kabel udara di 36 ruas jalan di Kota Bandung ya. Jadi memungkinkan dampaknya nih ada di layanan internet area sekitar jalur perapihan. Tapi Melsa selalu berupaya untuk mengurangi dampak gangguan dari kegiatan tersebut ya. Informasi berlanjut, sahabat suara bisa hubungi hotline WhatsApp Melsa di 0817 107 688. Masih banyak lagu-lagu Indonesia pilihan terbaik dan juga lagu mancanegara yang sudah kita siapkan untuk nemenin malam harinya sahabat suara. Salah satunya adalah salah satu track favoritnya aku sepanjang masa dari The Groove. Ini dia Hayalan.

0: Sebenarnya Suara Warga Indonesia Iswara.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: happy tapi sedih kalau dengerin lagu ini. Rasanya Fidel Diano masih ada aja gitu ya sampai sore. Tapi memang ya namanya musisi yang dicintai, dari mulai karyanya, pribadinya, personalitinya, meskipun orangnya sudah tiada, sudah pergi meninggalkan kita, tapi rasanya kalau kita muterin karyanya lagi, itu kita ngerasanya orangnya masih ada aja, masih utuh aja, masih hidup aja di memori, di hati kita. Hangat sekali rasanya ya sampai sore. Gak tau kenapa tiba-tiba kayak pengen aja sebagai lagu penutup di suara santai hari ini muterin salah satu lagu jagoan aku. Kalau lagi pengen mengenang masa-masa manis romansa barengan sama pasangan gitu ya, untuk menguatkan cinta, untuk diingatkan lagi bahwasannya sehidup semati gitu kan, sampai rambutnya putih tua bersama-sama, puterin lagu ini deh ya. Ini kalau lagu-lagu anniversary biasanya lagu-lagu merayu pasangan biar dibeliin sesuatu. Nggak lah ya, Fidel Diano featuring Andin dengan Hingga Nanti Sabah Suara. Hingga nanti kita masih bakalan terus nemenin Sabah Suara dengan lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara pilihan favorit. Tapi jam siarannya Yuni udahan dulu sampai di sini. Namun tetap saja aku akan ya memutarkan satu jam lagu-lagu Indonesia dan mancanegara pilihan terbaik yang udah juga disiapin sama Obi Behendra dan MD kita Gusti dari playlistnya Iswara Bandung. Sebelum nanti kita bakalan kembali bergabung dengan Iswara Network Jakarta. Semoga hari kalian menyenangkan meskipun ini katanya hari Senin. I don't like Monday. Kenapa? Banyak hal yang mungkin tidak berkenan di hati, atau banyak hal yang kurang-kurangnya mah gitu bikin baper ya, atau mungkin tidak sesuai dengan prediksi ya sampai sore ya, termasuk gara-gara lu megangnya Argentina bo, tiba-tiba yang menang Spanyol gitu ya, gimana lagi ya, takdir guys sudah berkata seperti itu. Mari kita aminin aja 4 tahun lagi Andra ya, siapa tahu grupnya kalian, grup jagoannya kalian ya yang bakalan ada di apa namanya, di level juara gitu ya sabar suara ya. Oke, jadi yang kecewa sabar, kita tenangin dulu yuk hati ini. Yang masih banyak kerjaan, cooling down dulu sebentar, nikmatin dulu kopi, teh panas dengan sedikit cemilan. Yang lagi kena macet di jalan, semoga kalian sabar juga, selamat sampai ke tempat tujuan, jangan jadi rusuh ya. Yang suka miskol-miskol, gue doain lo ya, kuotanya habis kesedot sama aku. Yang miss call aku ke studio, aku sedot kuotanya sampai habis kayaknya, jadi gak bisa miss call lagi. Terima kasih banyak sekali lagi sudah mendengarkan ya Sobat Suara. Sehat selalu buat kalian semuanya, happy terus pokoknya. Besok insya Allah kita ketemuan lagi dari jam 10 sampai dengan jam 7 malam. Hari ini Yuni sama Hendra harus pamitan dulu. Kalian bakalan kita puterin lagu-lagu yang enakan buat nemenin kalian dong pastinya. Tenang, tidak akan kubiarkan kalian kesepian. Lagu-lagu Indonesia dan pilihan terbaik ya, udah aku racik. Aduh racik cara. Apa aja Teh Yun? Ya udahlah kalau gitu kita langsung dengerin aja. Ketemu lagi besok ya. Dengarkan terus 105,1 FM Suara Bandung, Suara Warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Pagi Suara, suara warga Indonesia.
1: Guys, minggu ini kumpul di mana?
2: Terserah deh.
1: Aku sih ikut aja.
2: Yang penting makan enak.
1: Tapi makan apa?
2: Pengen Asian food dong.
1: All you can eat please.
2: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
1: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di Depo Pandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine,

0: teh, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo Buy 4 Get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Pop Pandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, seneng banget gue. Ini gue seneng banget Spanyol menang, bukan karena gue pendukung CR, karena tapi lebih kayak ke
1: udahlah Argen tahun ini nggak dulu deh, lo nggak banget deh tahun ini cuy. Karena orang suka menghubungkan kayak ih dulu waktu Portugal kalah sama Spanyol, lu apa kesel sama Spanyol. Sekarang Spanyol menang lu happy. Ntar dibilang fans Ronaldo. Apa-apa gue mah.
0: Show your love everyone atas kemenangan Spanyol di malam hari ini. Puas atau tidak nih? Karena ini gue berani nanya ke semuanya yang denger gitu ya. Karena apa ya, gue sekarang mikirnya euforia FIFA World Cup 2026 specifically kayaknya sudah menyebar gitu ya sahabat suara ya. Menyebar baik itu cowok yang udah pasti suka bola maupun cewek yang bisa mungkin agak jarang yang menganalisis bola ya. Tapi ternyata sekarang tuh semua udah rata karena euforianya menyebar.
1: This is gonna be awesome.
0: Gimana dong, kasih tau ke gue dong, gimana, puas gak atas hasil akhir dari World Cup 2026?
1: Kasih tau ke gue dulu ya, ini gue nanya santai aja.
0: Tinggal WhatsApp aja di 0816-114-1014.
1: Abis ini gue bacain satu-satu ya sahabat suara ya.

lagi siapin beberapa lagu sahabat suara yang pasti kalau awal-awal jam gue siaran ini gue pengen lu nya tuh semangat gitu dengerin lagu-lagu yang gue bawain di malam hari ini. Kita masuk ke Hindia dulu ya. This one is everything you are. Masih dengerin Beryl siaran di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Jump, jump.

0: 100% mata air alami.
1: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di Wansa Trio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinoskina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Disponsori oleh NJS Gold. Didukung oleh Charles & Keith, RH, dan Nusaka. Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, Wansa Trio Kuningan.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

Malik and the Essentials, drama romantika. Lo masih dengerin Beril siaran di 101.4 FM, Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, ini tadi gue sempat nanya di awal-awal jam siaran gitu ya, soal gimana? Lo tuh puas gak sih sama hasil pertandingan semalam gitu ya, Final World Cup 2026, Argentina melawan Spanyol, yang dimenangkan oleh Spanyol dengan hasil 1-0. Gue tuh sebelum pertandingan tuh gue udah kayak, ini kayaknya feeling gue Spanyol deh nih yang menang. Ingat tuh ada, gue ada videonya upload di Instagram gue @b3ryl, follow ya. Sekalian promo guys. Ini gue pengen bacain respon-respon dari sahabat suara. Ini buat lo yang gak nonton juga gak apa-apa lo ya, kayak, oh semalam Spanyol menang ya. Eh, menurut gue ya Spanyol emang jago sih bang dari dulu misalkan gitu. Gak apa-apa, asbun aja asbun. Ada dari Ali. Jujur gue pendukung Argentina bang, tapi gue puas karena emang Argentina mainnya mengecewakan katanya. Iya ih kayak, ih sumpah deh. Lo liat statistiknya deh sahabat suara. Masa shots 0. Iya pas ada 2 pas extra time kan kacau ya. Ada dari Safina, ini namanya bagus banget Safina. Safina bilang, aku nobar kah di Campfield. Jujur auranya dan ambience-nya heboh banget di Campfield. Tapi aku puas banget karena Spanyol selalu di

Ada Nina dari Fatmawati. Gue lagi rebahan sambil makan martabak, Ber. Oke, thank you. Update dia. Martabak apa nih? Manis apa asin nih, bro? Rani dari Jakarta Barat. Akhirnya Spanyol juara juga. Dari awal emang gue jagoin mereka. Ini bisa gue tebak mungkin lo pendukung Spanyol dari tahun 2022. Iya. 2022 lagi, 2018. Kok 18? 2010. Spanyol menang 2010 tuh. Waka-waka ee. South Africa World Cup. Ada lagi terakhir nih gue bacain dari Rio from Depok. Gue sih netral, yang penting finalnya seru. Tapi menurut gue lebih seruan yang perebutan juara ketiga tau. Itu udah kayak futsal sih poinnya, guys. 6-4. Inggris menang, selamat ya. Dapat juara ketiga untuk Inggris. Tapi kalau ngomongin soal final gitu ya, gue tuh jadi kepikiran sahabat suara. Kan ya lo tau lah, hidup kita ini kan sering kayak pertandingan gitu. Kadang kita udah yakin hasil akhirnya bakal sesuai harapan, udah optimis gitu ya, udah ngebayangin bakal seneng. Kayak gue misalkan, wih ada klien nih narik gue MC gitu kan. Set. Kak, sorry aku mau follow up lagi, untuk offeringnya jadi gak ya? Terus gue bilang kayak gitu kan, maaf kak ternyata kita dapet MC lain, terima kasih ya sudah bersedia. Kayak gitu tuh. Kayak udah ngebayangin bakal senang, bakal jadi nih, possibility-nya oke nih. Ternyata endingnya beda. Dan sekarang malam ini gue pengen nanya ke lo sahabat suara, kapan lo terakhir kali menemui momen dimana hasil akhirnya tuh gak sesuai sama ekspektasi lo? Misalkan bisa kayak lo lagi deket sama cowok gitu ya, abis itu kayak chatnya udah romantis banget, udah kamu aku, gak kan udah dikenalin ke keluarganya, ujungnya di ghosting. Kasih tahu ke gue di WhatsApp-nya Iswara ya, 0816 114 1014.

0: lagi suntuk, jangan bete. Beril Rasan Davi nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: GreatSale.com. Festival Jakarta GreatSale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita. Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Kenapa sih? Gue tuh berniat lagu ini gue jadiin backsound, malah jadi nyanyi ya.
1: Satu belah hati aku mau maju tapi tinggal tunggu waktu.
0: Asik karaokean kita. Sahabat Suara, ini gue tuh lagi nanyain ke lo soal ada gak sih momen di hidup lo yang hasil akhirnya tuh gak sesuai sama ekspektasi lo. Contohnya dari Bagas from BSD. Gue udah pernah deket sama seorang gebetan, Bang. Gue udah nungguin gebetan gue nembak, tapi ternyata dia malah ngenalin pacar barunya. Ya ya lu yang nembak lah. Maksudnya dia nembak apa? Oh, mungkin dia penganut apa namanya, ya cewek juga bisa mulai duluan gitu kali ya. Ada kok yang kayak gitu kok. Tapi ya buktinya akhirnya hasil akhirnya lo salah, guys. Atau mungkin lo friendzone, bab. Menyapa yang di TikTok juga nih, aku juga lagi live di TikTok suara.network. Ada Epot, ada Mr. Brew. Ada Epot lagi off day katanya. Ada Dari, hey bear. Ada Call Me Zach. Sumpah kok, sumpah apa nih? Ada Ardi katanya Spain win. They deserve that. Gue udah kayak mikir apakah Spanyol kebobolan di menit-menit terakhir kayak tim-tim lain yang lawan Argen gitu ya. Taunya tidak.
2: Go home Argentina.
0: Ada Cindy menjawab topik malam hari ini. Katanya kapan terakhir, topiknya kapan terakhir kali hasil akhirnya gak sesuai sama ekspektasi lo. Cindy from Gading Serpong. Udah latihan bang buat lomba di kantor. Soalnya kantor lagi ada lomba gitu. Pas hari H malah kalah di babak pertama. Wah, biasanya kalau kantor tergantung kantor sih ya. Hadiahnya tuh suka gong tuh, ya gak? Mentok-mentok voucher MAP 500 ribu kan. Buat lo yang pengen kasih tahu cerita lo gitu ya, karena topik hari ini adalah lo pernah gak sih ngalamin momen dimana kayak ekspektasinya tuh gak sesuai sama hasil akhirnya gitu. Di apapun, misalkan di percintaan, di apa namanya, di perkantoran gitu ya, atau mungkin warga Indonesia sering kan udah milih-milih-milih, udah milih ini, taunya hasil akhirnya gak sesuai sama harapan kita. Maksudnya mungkin udah milih makanan viral gitu, ternyata hasil akhirnya gak begitu enak, gitu maksud gue, guys. Kasih taunya di 0816-114-1014. Itu nomor wawanya Iswara ya. Abis ini gue baca-bacain, oke? NPD, let's go!

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beril di Nongkrong bareng Beril yang bakal siaran sampai jam 10 malam. Temenin gue yuk di TikToknya iSuara.network ya. Masuk ke sana, ikutin topiknya. Komen-komen aja, sapa-sapa dulu sahabat suara ya. Karena kita akan ugal-ugalan sampai jam 10 malam nanti. Sikat naik gila.

Masih dengerin 101,4 FM Iswara Jakarta. Di nongkrong bareng Beril sahabat suara. Itu tadi Farel Hilal keliling. Tapi aku tidak membiarkan lagu tersebut berhenti begitu saja. Lagu-lagu semangat berhenti begitu saja dari Farel Hilal. Kita lanjut. Backsoundnya juga harus semangat. Yeay. This is Crazy in Love, Jay-Z, Beyonce. Udah mulai so asik nih gue siaran.

yang pernah lo alami gitu ya. Lo pernah gak sih kayak, ih, di luar rencana gue lagi, di luar ekspektasi gue lagi. Dimulai dari gue. Momen-momen yang menurut gue di luar ekspektasi gue adalah, ini jujur agak kecewa sih gue, penampilan Justin Bieber di World Cup semalam. Gue kira tuh dia nyanyi banyak, tuh cuma satu lagu ya. Iya gak sih? Cuma yang Haleluya doang ya. Gue kira kayak apa kek, Never Say Never kek, I'll Show You, Love Yourself. Berapa lagu kek? Cuma satu lagu. Sedih. Menyapa yang di TikTok juga nih, Beryl lagi live di TikTok iswara.network. Masuk, masuk, masuk, masuk. Faisal, ada Leo Girls, ada Ardi, ada Glenka. Tangan ku naon eta, tangan aing teh cantengan. Ya, penyakit-penyakit Gianni Infantino lah, cantengan. Ada Aul, ada Amar Deral. Marshmallow-nya dimakan dulu bang, jangan dimainin gitu bang, di jarinya salah ini perban. Marshmallow, marshmallow lu. Ada Halota, ih pada bilang sweater gue kece ya, ini peninggalan bokap sih kayaknya. Oke, ngomongin soal momen-momen yang di luar ekspektasi lo sahabat suara. Ada Mira dari Jakarta Selatan. Ada momen yang di luar ekspektasi gue, di mana tahun lalu sempat ikut proses rekrutmen dari perusahaan yang dari dulu jadi impian aku. Tesnya panjang, interview berkali-kali, terus hire-nya bilang nanti dikabarin ya. Tapi seminggu kemudian ada email tapi isinya penolakan. Ya semoga kamu keterima di kantor atau pekerjaan yang lebih dari ini dan semua keringat kamu berkah. Amin, amin ya robbal alamin. Abis ini bakal ada sesi curhat sahabat suara. Buat lo yang pengen curhat, silakan kirim cerita kamu di Wawanya Iswara di 0816 114 1014. Sepanjang apapun akan gue bacain. Oke? Ditunggu di WhatsApp ya. Kita masuk ke lagu selanjutnya sahabat suara. Comes from Rich Brian. It's 800 degrees. You ready for this? Hey.

0: 101,4 FMI, suara-suara warga Indonesia. Waktunya kita curhat yuk. Selamat datang di BTS, berani terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS.

suara. Tibalah kita di BTS berani terbuka sama Beryl. Sebenarnya tadi tuh yang sebelumnya, yang Mira dari Jakarta Selatan itu tuh cuma teaser. Ini gue pengen bacain cerita lengkapnya mengenai kejadian-kejadian yang unexpected gitu ya, di luar perkiraan lo. Hai Bear, gue Mira. Tahun lalu gue ikut proses rekrutmen di perusahaan yang dari dulu jadi impian gue. Tesnya panjang banget, bahkan gue interview 2 kali. Sampai akhirnya HR bilang, nanti dikabarin ya. Gue udah ngebayangin banget tuh bakal kerja di sana. Karena ya lo tahu kan, interview gue tuh udah hampir 3 kali. Bahkan tuh gue udah sempet lihat-lihat kos yang deket kantor, tau Ber. Tapi seminggu kemudian, ada email yang masuk. Dan akhirnya, gue ditolak. Semangat ya Mir. Gue udah sempet nangis Ber. Gue kecewa banget. Tapi alhamdulillahnya 2 bulan setelah itu gue keterima di tempat lain. Mungkin gue cuma sebentar kali di sini. Ternyata di kantor yang sekarang gue ketemu banyak orang baik. Atasan gue suportif, seru lagi. Kayak Butika gitu, iya. Butika tuh PD gue ya guys. Dan kerjanya jauh lebih cocok sama gue.

Kalau dipikir-pikir, sekarang mungkin waktu itu gue gagal. Mungkin Tuhan punya rencana lain kali. Mungkin tempat yang sebelumnya belum pas buat gue. Betul guys. Apapun yang lo jalanin sahabat suara, kayak misalkan lo mendapatkan penolakan gitu dari orang, ya mungkin ada rencana lain. Biarkan itu menjadi misteri. Habis nikah tuh lo akan menjadi suami misteri. Aduh, suami istri kali.

Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang,

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Weekend itu kadang bikin bingung deh. Mending nonton konser, belanja fashion, atau hunting beauty products ya. Untungnya di Social Chic Jakarta 2026 gak perlu bingung lagi. Karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Sal Priyadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, active fashion area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora, Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Suara Senyu Single. Enakan lagunya kan? Biar lebih enak lagi kita dengerin curhatan-curhatan sahabat suara yuk, yang sudah masuk di nomornya Iswara di 0816 114 1014. So ladies and gentlemen, this is BTS.

dong. Sama dibuka. Ada. Hey, ini dem panjang. Oke, enggak. Ini aku bacain ya. Sebuah cerita dulu yang ada di Wawa. Ada dari. Apakah aku boleh nyebut nama kamu? Jangan ya. Pokoknya aku bacain aja ya. Halo kak, aku mau cerita. Aku di sini mau cerita tentang keluarga, crush, dan temen. Untuk nama aku samarin ya kak. Aku mau minta satu lagi, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Bentar, ini kan siaran nih. Fulan, gue sebut lo Fulan aja ya. Kalau gak kasih tahu ke siapa-siapa, gue gak bawain di siaran dong. Gimana nih Fulan? Aku resign aja kali ya, dari radio kali ya. Nih Fulan bilang gini. Nah di sini aku mau cerita tentang crush dulu kak. Aku tuh lagi di fase suka sama cowok, tapi dia tuh cuma bawahan aku. Jujur aku takut dia insecure. Nah awal-awal itu aku deket banget sama dia. Dia buat aku baper kak, dia panggil aku beb. Dia kasih perhatian lebih dan bahkan aku ngobrol sama cowok lain dia cemburu. Lama-lama cinta aku makin besar untuk dia. Nah karena aku punya nomor WA dia, jadi dia tuh buat status sama cewek lain. Aku gak tahu dia sama siapa. Aku juga gak berhak cemburu sama dia. Makin hari dia ini makin menjadi. Jadi aku tanya dia, terus dia jawabnya itu temen. Lama-lama aku kesel dong. Dan dia jujur sendiri akhirnya kalau itu ceweknya. Oke, aku berusaha hapus perasaan. Ceweknya kenal aku kenal ceweknya. Aku sama ceweknya temenan dan crush aku juga suka cerita tentang ceweknya. Walaupun sakit tapi gak apa-apa, aku rela banget diginiin. Waduh. Nah habis itu aku tanya kapan kamu pacaran sama dia. Dan ternyata itu baru waktu dia masuk kantor aku. Pokoknya aku duluan kenal dia dibanding ceweknya. Dan aku sakit hati parah sih. Sekarang aku memilih untuk ikhlas. Fulan, gak apa-apa, sedih tuh gak apa-apa ya. Namanya juga patah hati, itu kita nyebutnya patah hati gitu ya. Ini masih align sama topik di malam hari ini. Karena mungkin ekspektasi kamu, mungkin kamu bisa lebih lanjut sama dia, lebih serius lagi sama dia. Tapi ternyata udah ada yang ngebalap, veng. Tidak, aku tidak mau kamu menyalahkan diri kamu sendiri, Fulan. Tapi mungkin ada rencana lain di balik itu semua. Jadi pesan aku kalau aku jadi kamu, kalau aku kesalip sama orang jangan memaksakan. Kalau memang udah apa ya? Contohnya gini deh. Ada yang semalam kalah. Terus abis match marah-marah. Nah, kan jangan kayak gitu ya Fulan ya. Maksudnya kalau itu mungkin ada rencana lain gitu ya. Gitu. Jadi tidak usah mungkin kalau emang kamu rencananya emang bukan direncanakannya sama dia adalah takdirnya sama dia adalah jadi teman aja, yaudah, that's good. Mungkin nanti kalau misalnya kamu paksain ntar malah gimana-gimana. Oke, Fulan, jangan sedih lagi ya. Jangan nangis. Tapi kalau misalnya kamu sedih, tangisin aja biar besoknya lebih lega. Oke, Fulan, semangat terus.

0: saya Beril. Saya sedang senang sekali pakai background ini. Hidup kita bagaikan cerita-cerita di Disney. Kangen nih masa-masa dulu ya. Yuk, ada voice note masuk yang mau curhat, silakan.
1: Malam Ber, iya ini gue Kole Cakes, panggil aja Kole.
2: Kole.
1: Gue mau cerita ya.
2: Yes.
1: Jadi sebulan terakhir salah satu sahabat gue sakit Ber. Tiap ditanya sakitnya apa, dia bilang doain aja. Nggak cuma sahabatan, dia juga partner kerja gue yang kebetulan sekomplek. Jadi dulu juga suka pulang bareng walaupun bawa motor masing-masing. Terus kita nih para sahabatnya cari tahu sana sini kan dia sakit apa.
3: Yeah.
1: Ternyata infeksi paru. Dan dia tuh ternyata udah bolak-balik RS. Sumpah kita gak ada yang tahu. Sampai akhirnya nih hari Kamis kemarin dini hari, kabar dukanya nyampe ke kita semua. Gue speechless, gemeter, gak bisa berkata-kata deh. Pokoknya padahal ekspektasi kita tuh, dan gue juga yakin banget bahwa dia tuh bisa fight gitu sama penyakitnya. Tapi kenyataannya ya gitu, Allah lebih sayang sama dia. Sampai sekarang nyeseknya masih kerasa Ber, tiap inget momen-momen kerja dan main ngumpul-ngumpul bareng. Orangnya tuh baik banget. Dia gak pernah neko-neko. Rajin pula sholatnya. Meninggalnya pun kemarin dikasih mudah ya Allah. Tapi gue bangga banget Ber sama dia. Gue tahu banget deh proses dia dari yang kita cuma barista biasa sampai akhirnya dia capai impiannya buat jadi influencer sekaligus traveler. Duh, bangga banget gue sama dia. Dia kayak udah puas di dunia gitu loh. Dia udah puas keliling-keliling bahkan Asia. Makasih juga ya, gue mau nyampein makasih nih buat teman-temannya yang banyak banget di mana-mana, ada hampir satu Indonesia di setiap ini ada provinsi, ada temannya dia. Mereka udah baik banget sama sahabat gue itu juga. Selama dia masih hidup, selama pas dia sakit, sampai kemarin nganterin dia ke rumahnya yang baru. Gue agak gak kuat ceritain dia sebenarnya. Oke, itu aja deh. Sahabat gue ini yang namanya dipake buat belajar ngomong R sama anak-anak gue. Al-Fatihah buat Hendro, yang nama selebnya Muhammad Afgan. Thank you, Ber.
0: Turut berduka cita ya Kole. Semoga Hendro diterima di sisinya, amin. Dikasih tempat yang paling terbaik, lebih dari tempat-tempat yang udah pernah didatengin di Indonesia sebagai influencer traveler. Ih, jadi sedih. Tuh guys, kalau misalkan kalian punya teman baik, sering-sering ngajakin ketemu, jangan ntar-ntar. Sebisa mungkin lah, sempetin lah waktu lah ya. Kita gak tahu kapan gitu. Karena sebenarnya semuanya, termasuk kita, juga akan kesana.

0: Kalau tadi ceritanya sedih, rest in peace juga buat Hendro.
1: Still.
0: Sekarang siap-siap karena ini desibelnya mungkin lebih dari pesawat tempur lagi dipanasin, sahabat suara. Dari mau update. Masuk dari. Gak ada suaranya. Oh, sorry belum kepencet. Hai. Bisa aja lo, Ril. Dar.
2: Besti.
0: Hai, dari.
2: Ada gebrakan. Info A1 dari ya. Intel pusat gue.
0: Ya belum yang tahu, belum hasil selama hiris kerabu.
1: Karena belibet kan gue dengar cerita lo, Dar.
0: Ini dia tuh pengen update soal percintaan ya. Nih so far dari tuh ceritanya update soal percintaan terus.
2: Jadi.
0: Iya, sampai 4 kali tuh.
2: Di hari Jumat kemarin, si Ono ingat our friendship language kamus pertemanan kita. Si Ono adalah si cegil itu.
0: Iya, jadi tuh dia selama hampir berbulan-bulan lamanya, dia ada di cinta segitiga. Dia, cowoknya, dan si cegil. Ya, tapi tentu dia sama cowoknya sih ya adem ayem aja. Cuma cegil ini terus mengganggu. Sering ada updatean tiap harinya. Sampai ini mungkin ada updatean baru. Ada gebrakan baru dari si cegil tersebut. Cegil ini tuh kalau gue bisa cerita sama lo sahabat suara, gue hampir paham lagi. Cegil tuh ini orangnya yang kayak nyetel tuh gak diajak gitu. Ngerti gak maksud gue? Ya. Jadi kayak dia nimbrung terus. Gak diajak pokoknya. Lanjut Dar.
2: Dan genggongnya mengakui kalau dia naksir di story cuy.
0: What the?
2: Nulis gini, kok bisa-bisanya semuanya ada di kamu ya? Ini cinta segitiga apa gimana? Kalau aku jadi yang kedua, buat aku mau aja.
0: Dor itu
2: langsung bener-bener gue sama G langsung kayak wow. Dan genggong banget ini. Nih lo kalau ada waktu harus call gue sih, ini heboh banget sumpah. Nah, heboh boleh.
0: Ini heboh sih.
2: Oh iya,
0: heboh
2: sih. Nanti core-nya gue kirim di DM ataupun di sini ya.
0: Okay.
2: Biar HD.
0: Oke. Okay.
2: Nanti gue keluarin part 2-nya di story abis ini.
0: Thank you. Lo bayangin lo suka sama seorang, terus lo update di Insta story lo, and that's obvious. Jadi update itu bener obvious banget gitu. Kayak ya tadi kalimat-kalimatnya disebutin, maksud gue. Kalau Rodri dinobatkan sebagai pemain terbaik di World Cup 2026. Cegil ini, orang ini patut dinobatkan sebagai cegil 2026 karena semuanya ada di dia. Maksudnya, kok ada orang sepede ini gitu maksud gue? Kan udah jelas-jelas gak diajak nih, tapi tetap gitu. Ya mungkin itu bentuk kayak apa ya, bentuk kayak gue udah desperate banget nih. Gue gak tahu gimana cara nunjukinnya gitu. Ya udah tahu kok, lakinya juga udah tahu kok lu suka sama dia gitu maksud gue. Dan udah ditolak, kenapa masih tetap maksud gue? Tolonglah dijaga value-nya cegil. Ih, kasihan lu.

Sebastián. Cerita tersebut mengakhiri siaran Biral malam hari ini. Terima kasih untuk Dari, untuk Kole, dan semuanya. Tentunya untuk Segil. Waktunya Biral pamit, sahabat suara. Sampai ketemu besok lagi ya, dari jam 8 sampai jam 10. Lagu ini spesifik untuk Segil tersebut, karena kamu sialan. Bye-bye.

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: betul.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
3: Ih, senang banget ada idola gua Bang Satrio.
1: Zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio? Oh,
3: iya.
1: Kan kita mah begitu jadi perempuan.
2: Lagi ngomongin restoran kan. Ada aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, nama juga mak.
3: Waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masalah.
2: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
3: Kan
2: kata Gina juga apa?
3: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi nggak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Nih ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran
2: bisa
3: sebelah?
2: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu kan? Pengen pindah.
1: Restoran.
3: Iya. Iya. Iya.
2: Langsung ditampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
3: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir lagi. Apalagi
1: ini, apa namanya?
3: Apalagi
1: minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
3: Gitu. Aduh cari yang lebih
2: versi
3: segernya.
2: Yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar, kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku enggak seger.
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Gitu. Enggak peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya.
1: Tuh. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja lo Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
1: Mau ke Ciwok? Ah, soalnya banyak yang baru.
2: Sekarang Amanda Supermarket dan Tizi sudah resmi buka di Ciwok.
1: Jalan-jalan bareng keluarga makin seru dan lengkap. Terus, ada apa lagi nih?
2: Sekarang Ciwok juga punya aplikasi yang bikin pengalaman belanja makin seru. Kamu bisa jadi member loyalty, kumpulkan poin dari setiap transaksi, dan tukarkan dengan berbagai hadiah menarik. Aplikasinya sudah tersedia di Play Store dan App Store.
1: Belanja jadi makin untung ya?
2: Makin untung lagi. Setiap belanja minimal 100 ribu, kamu juga akan mendapatkan satu kupon undian berhadiah mobil listrik yang akan diundi hingga Desember nanti. Sepanjang Juli juga ada banyak event menarik. Tanggal 3 sampai 12 Juli hadir Festival Sentra Industri serta Festival All About Tahu dan Jajanan Bandung. Ada juga pameran furniture tanggal 3 sampai 12 Juli, pameran fashion sepanjang bulan Juli, dan live music setiap Selasa dan Kamis mulai pukul 5 sore. Untuk informasi lebih lengkap dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihampelaswalk.
3: Dengarkan Iswara di mana aja,
4: kapan aja,
3: dengan streaming
4: ke iswara.id.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Just on your phone, jangan kau bohong.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Hei, assalamualaikum Bandung.
1: Bismillah untuk hari ini.
0: Hari Rabu. Selasa. Salah. Mari kita berdua, Wanda Urban hadir
1: dan Elmi Urban di Suara Seru. Au.

0: 105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Jangan pusing sahabat suara, kita temeninlah hari Selasa ini. Kita harus bergembira walaupun tanggal 22. Dua hiji ya nanti ya.
1: Tanggal-tanggal yang berat sahabat suara di penghujung bulan itu.
0: Tanggal 2 hiji. Akhirnya teh hari Selasa tekarasawannya kaca si keneh kamari poe Senin wan.
1: Anjanya nang Selasa deunya.
0: Asa cikemeh kamari poe Senin ada geus Salasa.
1: Aduh, alhamdulillah harus bersyukur gitu
0: harusnya
1: ya.
0: Harus orang
1: tua. Kalau kita terasa begitu cepat hari-hari yang kita lalui teh, kudu bersyukur berarti orang teh betah.
0: Betah. Kita yang hidup betah, yang wafat pun sama demikian.
1: Oh, betah gitu nya gitu.
0: Aya nu balik deui ke Arung Semawat.
1: Duhnya
0: betah sarua.
1: Nggak terbisa lain betah. Saya tidak hayang lemak itu memohon teh.
0: Ya.
1: Untuk kenapa untuk bisa hidup untuk bersedekah.
0: Untuk beribadah.
1: Sok makan ayana.
0: Bisa ibadah sedekah kan dia.
1: Berupa kopi atau apapun.
0: Siapa?
1: Tunggu.
0: Kapan kayaknya ayah narasumber atau sugan we.
1: Jamu, orang. Bisa jamu.
0: Tenenau lah tuh ngerasa sehat. Ngerasa sehat dari mana? Sahabat, seperti biasa kita ingetin WA 0811-221051. Jangan lupa formatnya ketik BDG spasi nama spasi umur spasi isi salamnya, requestnya, informasinya. Karena jujur saja Wan, ketika kemarin kita ngomongin begal, ayah ngirim video di.
1: Nawan video nawan.
0: Begal katewak
1: di
0: Tensi Hadi.
1: Di mana itu teh iraha tapi eta teh tanggal
0: Kamari.
1: Kejadiannya iraha eta
0: teh. Kamari peuting. Ayeuna teh pas Senin.
1: Ya alus banget katewak mah tuh.
0: Nyalain alus maksudnya teh.
1: Alus itu katewak mah.
0: Alus mah benang. Alhamdulillah mun teu benang na panan.
1: Ah jatuh karena
0: awan. Henteu maksudna kieu wan, ayeuna memang warga teh asa resah dan gelisah kaluar peuting geus sieun.
1: Kuduna sia teh bukti katewak begalna.
0: Alhamdulillah anu katewak.